dihadapkan ke kiblat kasah lidabahi, seperti mana layaknya satu ekor kambing yang siap disembelih. Gemuruh malaikat, menangis seluruh malaikat. Umat Allah Ta'ala kejamnya diperintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Tidak ada di hati Ismail terkecuali mati tersembelih. Tidak ada di hati Ibrahim terkecuali anaknya sudah mati tersembelih.

الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan

aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.

sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu, walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana birriyadhati wal mujahadah wa nahana anittiba'in nafsil ammarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamah nanti. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-89 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu suratul Fajr, makiyatun wa ayatuha thalathun. Surat Al-Fajr diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 30 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyab'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Itulah awal daripada surah Al-Fajr ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajri, yang artinya adalah demi fajar. Fajar artinya adalah subuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu subuh itu. Di mana pada waktu subuh itu manusia baru terbangun daripada tidurnya sepanjang malam dan akan memulai pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari. Kemudian di samping itu, waktu subuh itu mengingatkan kita kepada hari berbangkit atau hari kiamat. Di waktu kita bangun subuh itu adalah tamsil atau contoh, begitulah kita bangun daripada kubur. Orang-orang yang hidup sebelum tidur itu bahagia, orang-orang yang hidupnya sebelum tidur itu tidak bermasalah, orang-orang yang hidupnya sebelum tidur itu bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kebahagiaan, maka begitu dia tidur dan bangun tidur, hidupnya pun akan bahagia, hidupnya pun akan tenang, hidupnya pun sesudah tidur itu penuh dengan kebahagiaan. Nah, bagi orang-orang yang sebelum tidur itu melarat, sebelum tidur itu banyak mempunyai hutang, banyak mempunyai tagihan-tagihan, begitu dia tidur, bangun tidur waktu pagi, tentu perasaannya tidak akan nyaman.
karena akan memikirkan hutang-hutang yang akan ditagih orang. Nah, begitulah para muhibbin rahimakumullah, perbandingan tentang hari berbangkit nanti. Orang-orang yang semasa hidup di dalam dunia mempunyai amal ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai sangkut paut dengan manusia. Maka begitu dia dibangkitkan pada hari berbangkit itu, dia bangun dengan lapang, dia bangun dengan senang, tenang dan bahagia, karena sudah banyak bekal-bekal yang dia persiapkan untuk menghadapi keadaan yang selanjutnya. Tetapi bagi manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini, banyak maksiat kepada Allah, banyak zalim kepada sesama hamba Allah. Nah, begitu dia bangkit daripada hari berbangkit itu, dia akan menemui berbagai macam masalah. Dia akan menemui berbagai macam kesulitan-kesulitan, yang mana semakin lama semakin banyak kesulitan yang dihadapinya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah, wal fajri, demi subuh. Supaya kita mengingat tentang keadaan subuh itu. Kemudian Allah bersumpah lagi dalam ayat yang kedua, walayalin ashrin, demi malam-malam yang sepuluh. Berbagai macam pendapat ulama yang menafsirkan tentang yang dimaksud dengan malam-malam yang sepuluh itu. Yang terkuat di antara pendapat ulama tafsir, yang dimaksud dengan malam-malam yang sepuluh itu adalah malam pertama sampai sepuluh bulan Zulhijjah. Hidup sehari Zulhijjah sampai sepuluh, itu disebut dengan layalin ashar. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang sepuluh itu? Karena pada malam-malam yang sepuluh itu, atau sepuluh hari itu, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam rahmat dan anugerah kepada orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang memuliakan hari-hari tersebut. Dan ini merupakan satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ashru dzil hijjah fajiddu fit ta'a fa inna ayyamun faddalah Allah." Apabila masuk 10 dzil hijjah, artinya sehari 2 3 4 hidup 5 6 sampai hari raya haji, fajiddu fit ta'at, maka bersungguh-sungguhlah kalian taat kepada Allah. Artinya perbanyak ibadah-ibadah daripada hari-hari selainnya. Karena itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang sepuluh. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama berkata, "Man akrama hadhil ayyam al-ashara akramahullahu ta'ala bi ashri karamat." Orang-orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka Allah akan memberikan itu orang 10 karamah, 10 kemuliaan. Nah, ini orang kalau nya masuk bulan Zulhijjah, ini sudah merubah daripada keadaan biasanya.
baik tingkah lakunya, baik amal ibadahnya, baik keadaan rumah tangganya, baik keadaan usahanya, semuanya dirubah daripada kebiasaan, diperbaiki. Karena memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, rumah nang rigat diberisihi, semuaan diperbaiki. Karena memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, tobat kepada Allah, memperbanyak ibadah sunat, memperbanyak sedekah, memperbanyak salawat dan salam. Nah, itu yang dimaksud dengan memuliakan bulan itu, memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Apa 10 kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka yang memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu? Pertama, al-barakatu bi umrih, berkah umurnya. Orang ini umurnya berkah. Umur berkah itu apa artinya? Bukan panjang umur. Orang umur 100 tahun belum tentu berkah. Umur yang berkah itu adalah umur yang bermakna dengan kebaikan. Umur yang terisi dengan amal saleh. Itu yang dimaksud dengan barakah umur. Ada orang umur 50 tahun, tapi hidupnya lebih banyak untuk urusan-urusan menuntut ilmu, urusan mengajar ilmu, urusan ibadah. Ada orang yang umur 100 tahun, tapi hidupnya banyak menganggur daripada amal-amal kebaikan. Nah, ini tidak berkah umurnya. Umur yang berkah itu adalah umur yang digunakan untuk kebaikan. Nah, itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi. Termasuk barakah umur, barakah waktu. Orang-orang dahulu disebutkan di dalam kitab-kitab manakib bahwa setiap malam sembahyang bisa 1000 rakaat. Nah, 1000 rakaat. Padahal waktunya sama dengan waktu kita. Tapi mereka bisa melakukan itu. Nah, ini barakah waktu yang termasuk dalam barakah umur. Di waktu-waktu yang sedikit mereka mampu beramal ibadah yang sangat banyak. Nah, barakah umur. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang memuliakan 10 pertama bulan Zulhijjah itu, az-ziyadatu fi malihi, pertambahan harta. Harta akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-hifzu li'ayalihi, dipelihara Allah anak istrinya. Tanggungan-tanggungannya, anaknya, istrinya, cucunya, siapa-siapa orang yang dipeliharanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-takfiru li sayyi'atihi, dihapus kejahatan-kejahatannya. Yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, digandakan pahalanya. Yang keenam, at-tashilu li sakaratihi, dimudahkan pencabutan nyawanya. Matinya kada terlalu sakit, dimudahkan Allah. Yang ketujuh, ad-diya li zulumatihi, cahaya bagi kegelapan-kegelapannya. Kegelapan di kubur, kegelapan di mana-mana, Allah berikan cahaya. Yang kedelapan, at-tathqilu li mizanihi, ditambah berat timbangan amal kebajikannya.
Yang kesembilan, an-najatu min darakatihi, selamat dari neraka. Yang kesepuluh, as-su'udu ala darajatihi, naik derajatnya. Nah, sepuluh karamat itu Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan, yang menghormati sepuluh pertama bulan Zulhijjah. Umpamanya di bulan lain kada tapian sembahyang berjamaah. Nah, 10 hari itu inya rajin daripada biasanya berjamaah. Biasanya membaca Quran 3 lembar sehari. Nah, berhubung ini hari yang mulia, 10 hari pertama Zulhijjah itu dia tambah 6 lembar membaca Al-Quran. Biasanya membaca selawat 100 sehari. Berhubung ini bulan Zulhijjah 10 pertama, dia tambah jadi 200. Nah, itu yang dimaksud dengan memuliakan, memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Di samping itu, dia menjauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan-bulan biasa, kadang-kadang bisa melihat barang-barang yang diharamkan Allah. Jadi kalau 10 hari itu dia tahan matanya daripada melihat yang diharamkan Allah. Nah, itu maksudnya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadil a'mal wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah amalkan, Allah kerjakan, Allah mampukan itu hamba untuk berbuat taat di waktu-waktu yang mulia. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba adalah Allah mampukan si hamba itu berbuat amal-amal yang baik di hari-hari yang mulia. Seminggu itu ada hari yang mulia, Jumat, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Nah, itu hari mulia. Ada yang mengatakan beramal ibadah di hari Jumat 70 kebaikan dibanding dengan hari biasa. Nah, apabila hamba ini dicintai oleh Allah, orang ini pada hari Jumat itu dimudahkan berbuat ibadah yang lebih daripada hari biasa. Ini tanda orang yang dicintai Allah. Bila hari Jumat, orang ini kada ada urusan dunia, tutup urusan dunia. Seminggu itu khusus untuk, satu hari itu khusus untuk akhirat. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari mulia. Nah, bila di waktu itu orang yang dicintai Allah, dia akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada dirinya. Dia akan hormati itu hari-hari yang dimuliakan Allah. Nah, ini alamat dicintai Allah manusia, bakal baik artinya manusia ini. Wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal, dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah gunakan ini orang, Allah mampukan itu orang di waktu-waktu mulia dengan amal-amal yang tidak baik. Tanda orang yang dimurkai Allah. Hari Jumat, kada hari Jumat sama. Beda bidanya. Kada kau membedakan nih hari yang diagungkan Allah, ini hari yang disuruh kita beribadah, ini hari yang disuruh kita menambah amal untuk sanggup di akhirat. Kada kau membedakan Sabtu, Ahad, Jumat sama. Ini tanda orang yang maqqatahullah, dimurkai oleh Allah.
10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari yang sangat mulia, amal ibadah digandakan oleh Allah. Ada peduli. Hidup yang gak ada tahu berapa hari sudah nih, gak ada tahu juga. Apalagi menjaga apabila hidup Zulhijjah, dijaga kedatangannya. Wa idza maqadahu istamalahu fil awqatil fadilah bi sayyir a'mal. Apalagi berbuat dosa atau maksiat di hari-hari yang mulia itu, makinnya berat lagi. Nah, jadi alamat itu sudah ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah bersumpah dalam ayat tadi, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Itu menunjukkan kemuliaannya malam-malam yang 10 itu. Wasyab'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Para ulama tafsir menjelaskan bermacam-macam bahwa dimaksud dengan genap itu adalah sifatnya makhluk. Sifat makhluk ini genap. Ada kudrat al-hadithah, ada al-ajzu, lemah. Dalam diri kita ini ada kemampuan, ada kelemahan. Dalam diri kita ada ilmu, ada jahil. Dalam diri kita ada kehendak, ada terpaksa. Dalam diri kita ada hidup, ada mati. Nah, selalu dua, selalu genap. Sedangkan wal-watri itu demi ganjil, artinya sifat Allah. Sifat Allah itu kudrat. Allah kuasa, kada ada lemahnya. Allah punya ilmu, kada ada jahilnya. Allah punya kehendak, kada ada terpaksanya. Nah, wasab'i wal watr, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila dia telah berlalu. Yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah la tub'atsunna, bahwa kalian nanti pasti akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamun lidhij, adakah pada yang demikian sumpah itu pengaruhnya bagi orang-orang yang berakal? Apakah sumpah Allah itu menambah keyakinan mereka tentang kebenaran adanya hari berbangkit itu? Ini surah diturunkan di Mekah, artinya sebelum Nabi kita hijrah. Beliau masih menghadapi kufar Quraisy, yang mana mereka itu mengingkari akan adanya hari berbangkit itu. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Fajr ini ditutup dengan beberapa ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu mutmainnah, hai nafsu yang tenang. Maksudnya tenang kenapa? Maksudnya Allah di sini memanggil, hai nafsu yang tenang denganku, hai nafsu yang merasa bahagia denganku, hai nafsu yang percaya denganku, hai nafsu, hai diri yang merasa aman bersamaku. Nah, itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini ada berbagai macam ketenangannya, kebahagiaannya. Wa minan nas man yatma'innu ila dunya, ada sebagian manusia yang dia itu tenangnya dengan dunia.
Ada sebagian manusia seperti itu. Orang ini gembira, bahagia, tenang kalau sudah dapat dunia. Wa minan nas may yatma'innu ila dunya. Dapat duit, tenang. Ada payu, wah gelisah. Gelisah. Nah, ini orang ketenangannya dengan dunia. Ini kata dipanggil Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang tenangnya, orang yang merasa amannya, orang yang merasa bahagia dengan dunia, itu orang kafir, bukan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ar-Ra'd, "Wa farihu bil hayatid dunya." Orang-orang kafir itu senangnya dengan kehidupan dunia. Wa minan nas may yatma'innu ilal amal. Ada sebagian manusia yang tenangnya itu dengan amal ibadah. Dia baca Quran tenang. Baca dalail tenang, baca salawat tenang, baca tasbih tenang. Ini lebih baik daripada yang pertama tadi, jauh lebih baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi adalah orang yang tenangnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat harta gembira, tapi gembira bukan karena hartanya itu. Dia gembira karena harta ini adalah merupakan kiriman Allah kepada aku. Boleh aja gembira. Dapat nikmat gembira, tapi bukan dengan nikmatnya, tapi dengan dapat nikmat itu dia gembira karena merasa bahwa dia diperhatikan Allah. Dia merasa dikirimi oleh Allah, dia merasa dibantu oleh Allah. Lalu dia gembira, itu baik gembira seperti itu. Dia beribadah sembahyang sekian rakaat, habis itu tenang, senang. Tapi dia senangnya itu bukan dengan sembahyangnya itu, dia senangnya dengan taufik yang diberikan Allah. Dengan taufik Allah aku bisa sembahyang sekian rakaat, dengan taufik Allah aku bisa menuntut ilmu. Nah, senangnya itu bukan dengan pekerjaannya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mutmainnah, yang tenang kepada Allah. Allah kada melarang kita gembira dapat nikmat. Allah kada melarang kita gembira mampu beribadah. Tapi Allah melarang kalau kita gembira hanya karena itu. Mestinya kita gembira kepada yang mengirimi, kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, wahai diri yang tenang kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu hal keadaan ridha dan diridhai. Dia senang menghadap Allah, Allah pun senang menerima kedatangannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan kekasih-kekasihku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, ini orang-orang yang dirinya sudah nafsul mutmainnah, jiwa diri yang tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita nafsul mutmainnah ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، لا إله إلا الله، نستغفر الله.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 02.

seolah dia berbuat baik ternyata malah bermaksiat karena dengan kebodohannya. Dan setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, amal tersebut mardudatun, tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima, maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat, belajar dari mana ilmu.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati buya-buya, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz awak, ahli ulama, jadi pandai dan ketek, dan golau tidak disobi golau, ketek tidak disobi namo, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 20
1: Suara-suara.
0: Gesek-gesek
1: suara
0: ada. Awal Zulqa'dah. Dah 10, dah 10, dah 20. Pokoknya awal Zulqa'dah. Tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Fasalli li rabbika salatlah wanha. Berkurbanlah. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki sa'atan lapang, falam yudahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman, la yaqrabanna, nunnya itu nun taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat solat kan. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dari mazhab Hanafi. Dua, Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muazzabah, muazzabah continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, paling tinggi wajib, di bawah wajib sunnah muakkad, di bawah sunnah muakkad sunnah. Maka menurut mazhab Hanafi berkorban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh, ini yang mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, bersaing antara Hanafi dengan Syafi'i. Makanya mahasiswa-mahasiswa Turki, mahasiswa India itu ada naik kurban, memang dia wajib berkurban. Kalau ada ustaz nanti yang berceramah, kurban hukumnya wajib, nah itu mungkin dia ngambil dari pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban tak wajib, hanya sunnah muakkad. Apa dalilnya? Hadisnya, hunna salasun hunna alaiya fara'idu, ada tiga perkara yang bagi aku fara'id, wajib. Walakun tatawu'un, tapi bagi kamu tak sampai wajib, hanya tatawu' saja. Di antaranya adalah al-uhiyah. Itu dari pertama. Dari kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah pernah satu tahun sengaja tak berkurban. Berlalunya dah, dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, ya, kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Saya mau menjelaskan bahwa dalam beberapa masalah ada khilafiyah. Qur'annya satu, Nabinya satu, Allahnya satu. Kenapa dalam satu masalah hukum bisa berbeda pendapat? Berbeda cara menengok dalil. Jangan katakan imam mazhab itu tak tahu dalil. Mereka ahli dalil. Hanafi menengok dalil ini, dia ambil kesimpulan wajib. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Ambali menengok dalil ini ditarik kesimpulan sunnah mu'akkad. Ustaz, jelaskan itu semua. Jelaskan Hanafi, jelaskan ini, jelaskan dalilnya. Jamaah, setelahlah ikut. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya ke mana? Kalau diam, itu sunnah mu'akkad. Saya Pak Ustaz rasanya lebih condong ke wajib. Bagus, kurban tiap-tiap toh. Ustaz sendiri, saya tak kaya, duit tak pula banyak, tapi kurban ini saya usahakan. Saya usahakan ada duit, karena nikmat Allah besar sekali. Andailah kita sakit, na'uzubillah, tak ada nilainya 2.5 juta. Misalnya awak berapa? 2.5 pas 2.5 2.5 aku tak ada apa-apanya. Belum lagi masuk rumah sakit, baru ongkos pesawatnya aja 2.5 juta. Menengok muka dokter 5 juta. Pegangnya ujung kaki 7 juta. Tokok bagian hartel 5 juta. Di mukanya mulut 10. Cuti 25. Nah, kau jangan bakhil, jangan pelit. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit bakhil, pelit, kedekut, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, siapkan duit 2.5 juta, bayar. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini sudah bayar belum? Jadi Ustaz cuma ceramah aja, panitia belum buka, tapi duit sudah siap untuk kurban. Jadi Bu ya, yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu orang yang punya ompet. Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Dua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkah. Tiga, sanggup memberi makan minum pada 4 hari, 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 4, sanggup membeli hewan kurban. Nah, ukur diri kita. Abdul Somad, sanggupkah engkau memberi nafkah dirimu? Sanggup. Istri anakmu? Sanggup. 4 hari, 10, 11, 12, 13? Sanggup. Sanggup beli hewan kurban? Sanggup. Kamu kurban? Adik-adik mahasiswa mau berkurban, kalau belum sanggup, karena hidup masih subsidi APBN, tunjangan orang tua, tapi dia punya tabungan 2.5 juta, mau dia berkurban, bagus. Habis berkurban lapor orang tua, kurban 2.5 juta minta ganti 5 juta. Oleh sebab itu, maka kalau sanggup kita berkurbanlah. Karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim, tak ada apa-apanya. Ibrahim tak diminta Allah ontanya, tak diminta Allah sapinya, tak diminta Allah kambingnya. Yang diminta Allah yang paling dia sayang. Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail. Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail. Kebetulan nama lakinya Ismail. Balik risiko bawahnya pisau, bang. Oleh sebab itu berkurban ini menjolok buah sudah masak, tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Maka menjolok rezeki dengan berkurban, jatuh dia. Pelit, bakhil, saya bukan menakut-nakuti, tidak. Adalah orang kaya pelit, bakhil, minta ampun. Ketika diminta membayar zakat, tak. Minta sedekah, tak. pokoknya asal nampaknya kotak sedekah asal kipun mulas, asal nampak sholat berjamaah oke. Ambo ya kalau disuruh sholat berjamaah ke masjid tahan, iktikaf malam sampai jam 2 Ramadan tahan, tidak makan tidak minum tahan. Tapi kalau sudah bersedekah memang menyakitkan gue, memang sakit. Akhirnya duit itu keluar juga dengan cara yang tak disangka-sangka. Na'udzubillah. Maka kalau mau berkah rezeki, berkurban, berkurban, berkurbanlah. Yang sudah kaya-kaya, rumah-rumah besar, gedung-gedung, mobil mewah di lingkungan masyarakat elit, jangan lagi berkurban di tempat itu. Bagi situ, potong situ, bagi situ. Tak ada gunanya. Bagikan ke daerah yang tepi-tepi. Itu selalu saya sampaikan di Pekanbaru. Di komplek rumah pejabat, konglomerat, orang-orang kaya. Potong atau bawa kambingnya ke Tenayan Raya, Limpo Panjang, Kulim, terutama di Simpang Bingung. Karena banyak di situ yang bingung, tak tahu ke mana jalan kebenaran. Potong kambing. Bagus. Kami membawa kambing-kambing Bapak Ibu ke suku Talang Mama. Dulu tahun ini panitia belum buka. Dulu kami jual voucher 2.400.000. Tak pernah kami jual di masjid. Cukup di internet saja. Kami jual voucher kambing untuk suku Talang 2.400.000. Enter share. Tiba-tiba berdatangan kambing, kambing dari Hong Kong, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Duitnya datang, kami belikan ke kambing. 50 ekor kambing pemulihan. Kami bawa naik sampan, masuk ke suku Talang Mama. Itulah pengalaman kambing paling adventure. Kambing naik sampan. Kambing paling takut sama air. Di sungai. Dibawa naik sampan 5 jam, 7 jam masuk ke dalam. Dibagikan ke kampung-kampung. Penyerahan, foto. Pemotongan, foto. Makan daging, foto. Kirim ke semua orang yang berkorban. Sampai nikmat, rahmat, dan barokah. Nah, habis itu pembahasan tentang kapan waktu penyembelihannya, disembelih setelah sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hanya sekedar sedekah daging saja. Tapi kalau dipotong dibagi setelah sholat, maka dia bernilai sebagai ibadah kurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadihil ayyamin ashri, melebihi 10 hari ini. Tak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad perang ke Palestina? Kalah. Jihad itu kalah dibandingkan yang ini. Apa dia? Beribadah pada 10 hari. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Apa amalnya terserah. Amal banyak. Saya sanggup puasa Pak Ustaz. Boleh saya puasa? Boleh puasa. Tapi sampai tanggal 9. Hari 10 tak boleh, karena tanggal 10 hari raya. Jangan sampai tanggal 10 itu puasa. Karena hari raya kita ikut bergembira makan daging. Saya tak bisa makan daging kambing Pak Ustaz. Tak usah dimakan, ditengok aja. Ada orang zaman sekarang makan daging kambing kumat darah tinggi. Tapi yang sudah sangat-sangat takut baru menengok kambing dan naik darah tinggi. Na'uzubillah. Sebenarnya bukan salah kambing. Nabi Muhammad makan kambing. Tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena tekanan darah tinggi. Tak ada. Bukan salah kambing. Kambing itu hanya kambing di kambing hitamkan saja. Sebetulnya tak apa-apa. Orang Arab banyak makan daging kambing. Yang penting dinetralisir dengan kulur. Makanlah. washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Selanjutnya tentang umur kambing. Kambing itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Bagaimana cara mengetahui umur kambing, Ustaz? Kambing itu kan tak ada akte kelahirannya. Dari mana kita bisa tahu umurnya? Yang ditengok 2. Tanduk dengan gigi. Makanya di tempat jual kambing ditengok gigi kamu. Sama dipegang kepala tanduk. Ah, ini dah cukup umur. Karena kambing yang tak cukup umur, dagingnya belendir. Kalau sudah daging belendir, digulai, orang jijik makannya. Tapi kambing muda yang sudah cukup umur, enak, segar. Bagaimana kambing itu enak di leher tenggorokan kita, begitu jugalah kambing itu enak di leher kawan dan sahabat. Makanya bapak ibu yang langsung membeli kambing, tengok. Karena musim-musim kurban ini, semua kambing sakit bersolek. Kambing-kambing yang cacat, kambing-kambing yang sakit, dibawa ke pasar kambing, dipoles supaya laku. Maka mesti diperhatikan baik-baik. Pemerintah mengeluarkan sertifikat binatang sehat melalui dokter hewan. Dan kata Pak dokter hewan lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia, ditanyanya dulu, bapak sakit apa? Gejalanya apa? Dokter hewan tak pernah bertanya. Oleh sebab itu maka ada sertifikat dari Dinas Kesehatan, ini binatang sehat. Karena ada sapi yang dipotong, begitu dibelah, ditengok di hatinya ada ulat, ada cacing pita, ada bakteri kuman. Inilah peran negara untuk menjaga umat, jangan sampai umat ini terkena, terkontaminasi penyakit dan bakteri. Umur sudah, jenis hewannya

0: unta, kerbau, binatang ternak. Tahun lalu banyak jamaah dihebohkan bertanya ke saya, Ustaz, kami dengar ceramah katanya boleh berkurban ayam sekandang. Mazhab apa lagi ini? Tanya betul mazhab sekarang. Maka kita pakai mazhab jumhur saja min bahimatul an'am. Yang ini satu kambing satu orang. Yang ini satu unta 7 orang. Yang mana yang betul nih Ustaz? Yang membuat satu kambing satu orang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad dipotong. Yang membuat 7 orang satu unta itu Nabi dan sahabat. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Pada saat tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 kami berkurban bersama Nabi 7 orang dalam satu unta. Jadi sebagian masjid sudah menulis daftar peserta kurban Masjid Bagus Salam tahun 2018. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dapat 5 kambing, 5 sapi, 5 kerbau atau 5 sapi. Mantap. Saya belum ceramah sudah 5. Ini nampaknya habis ceramah ini tambah 5. Sebulan lagi sudah persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menyembelih pagi itu yang paling bagus menyembelihnya sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri. Nabi dipotong sendiri. Dimiringkan ke arah kiblat, ini kepalanya, ini ekornya, dimiringkan ke bagian kiri ke arah kiblat. Kepala dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan min fulan. Ustaz Somad, ya. Waktu memotong itu pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Sampai begitu aja mahal itu saja. Kalau dipotong dari bawah ke atas, darahnya turun ke bawah. Ini pisau, potong dari bawah ke atas, turun darah. Tapi kalau dipotong dari atas, darah muncrat ke atas. Potong dari atas, keluar. Ada darah naik ke atas. Jadi teknis potong dari bawah. Oh gitu caranya Ustaz ya. Ustaz pernah potong? Enggak. Teori. Pisaunya enggak ada. Ada pisau 2 biji di rumah. Satu dikasih jamaah, satu yang boleh untuk persiapan. Tapi tak pernah pakai. Saya tak sampai hati menengok kambing. Ibu jawabnya mati. Tapi kalau sudah dimasak, tak perlu sampai hati membiarkan. Artinya apa? Berikan memotong itu pada ahlinya. Ada tahu teori tapi tak berani. Ada berani tapi tak tahu cara. Itu yang dipotong, dipotong itu 2 urat. Satu urat nafas, satu urat makan. Dua-duanya mesti putus. Ini cuma modal tenaga saja berani. Dipotong, putus urat makan, urat nafas tak putus. Begitu dibuka tali sapi, tonggaknya balik. Kalau motong penanggung jawab, kenapa dia tak mati? Nampaknya diganggu jin saja. Kau dilukiah. Karena ilmu memotong tak ada. Makanya praktek pelatihan penyembelihan jenazah sudah banyak buat. Penyembelihan jenazah sudah banyak yang buat. Cuma nanti buat praktek penyembelihan kurban. Begitu dibuka pelatihan Masjid Bagus Salam membuka pelatihan penyembelihan kurban, banyak pula mendaftar ibu-ibu latihan mau menyembelih suami. Tak boleh. Perempuan tidak menyembelih. Aisyah seumur hidup tak pernah menyembelih. Ibu wakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Jangan dipeturunkan lawan nafsu kita. Tak pandai motong, latihan tak mau, ilmu tak ada, mau motong juga. Saya ikut sunnah ni, saya yang motong. Rupanya tak tahan menengok darah. Begitu nampak darah berkunang-kunang, sapi tak mati apa pun. Ini penting walaupun teknis, tapi ini penting karena hal kecil bisa berdampak luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong, diambil hatinya, dimakan. Itu yang paling akbar. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang takut makan hewan kurban. Ustaz, ini hewan kurban ini boleh tak saya makan? Bukan boleh, disuruh Allah. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan? Akala Rasulullah SAW min kabidi uqayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, tusuk, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha, pagi itu pagi subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong, makanan pertama hati daging hewan kurban, sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makanan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya. Pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tak, sudah 3 batang. Oleh sebab itu ini penting, sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Siapa yang mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Kalau kalian sudah menengok anak bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi. Kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Jangan memotong bulu, jangan mencukur bulu, jangan menggunting kuku. Dari tanggal 1 ke tanggal 10, jangan mencukur, memotong bulu, kumis, rambut. Jangan memotong kuku. Ini diajarkan Nabi. Tapi hukumnya sun, tak wajib. Ini nanti banyak di SMS, WA masuk. Ustaz, kami dapat dari grup, katanya siapa yang berkurban tak boleh cukur bulu, potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai 10. Sampai yang buat begitu katanya batal. Tidak apa-apa. Tapi kalau mau bagus, apa gunanya? Dari tanggal 1 ke tanggal 10, rambut mulai memanjang, kumis mulai memanjang, kuku mulai memanjang. Habis pagi tanggal 10 potong, cukur kumis, potong kuku, maka tumbuh semangat baru. Ini terapi yang diajarkan. Kumis baru, rambut baru, kuku baru. Bini lampu. Nah, ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat hidup, spirit, sama macam orang baru pangkas. Baru pangkas itu kan semangat. Nah, begitu juga dengan kurban ini. Habis motong hewan kurban, potong kuku, cukur bulu kumis, rambut baru, dan kemudian semangat baru. Mungkin masa lalunya bergelimang dosa. Saat memotong itu kita sedang menumpahkan dosa-dosa kita. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dulu ampunan Allah sampai. Sudah banyak dosa ini. Astagfirullah. Dosa hapus. Salat sunat taubat. Dosa hapus. Istighfar. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Sebelum darah leher kambing jatuh ke tanah, potong, di alas pakai batang pisang, di atas pakai kayu putih, jatuh darah di ujung pisau, 2 detik jatuh. Ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah. Wa innal dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darah kambing itu menetes ke tanah, lebih dulu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, faktibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Saya menjelaskan kurban ini sampai azan asar. Habis itu kita sholat asar. Habis itu, sekarang pun kalau ada pertanyaan, tulis di kertas. Nanti kalau bahan saya ini habis, saya jawab pertanyaan. Habis sholat asar, kita lanjutkan menjawab pertanyaan 10-15 menit. Habis itu kita bubar pulang. Siap-siap nanti maghrib kita pengajian di Islamic Center. Judul kajiannya tentang perkara-perkara yang merusak Islam di Nusantara, di Indonesia. Sekarang kita bahas dulu perkara-perkara yang tidak merusak, tapi perkara-perkara kambing dulu. Nah, daging tadi dibagi tiga. Sepertiga untuk keluarga, anak istri di rumah. Sepertiga sahabat kerabat tetangga. Sepertiga fakir miskin. Kambing, sepertiga, sepertiga. Bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, wa at'imul ba'isal faqir. Jangan ambil sedikit pun, bagikan semua. Nih, makanya kadang kita bangga sama jamaah ketika panitia mau ngasih kupon, Pak, ikut kupon tiga untuk apa? Nah, saya tak mau kupon. Saya, enggak, jangan ambil kupon. Nah, jadi Bapak tak mau, saya tak mau kupon, dagingnya jangan terbuang. Sama nanti. Kalau mau, ambil aja hatinya sikit, dagingnya serahkan semua. Kami sudah tiap hari makan daging ini, saya tak mau. Bagus, bagikan pakai misi. Tapi kalau dikasih dua kupon, satu kupon sebagai peserta kurban, satu kupon sebagai anggota masyarakat, masih boleh, tak salah. Karena sebetulnya hak kita di situ ada sepertiga. Setelah dipotong, dipotong, dipotong, dibagi, lalu kemudian banyak dapat disimpan di kulkas. Boleh tak daging ini disimpan? Ada buya mengatakan pokoknya mesti habis sebelum azan maghrib. Lalu sampai azan maghrib untuk kumandang, Nabi mengatakan la tadakhiru, la, jangan tadakhiru, jangan kamu simpan. Kalau kamu simpan, berarti kamu tidak menjalankan sunnah. Akhirnya menjelang azan maghrib itu mengunyah air. Satu hadis mengatakan la tadakhiru, jangan simpan. Satu hadis mengatakan fadakhiru, simpanlah. Dua hadis yang bertolak belakang. La tadakhiru, jangan simpan. Fadakhiru, simpanlah. Kenapa ini mengatakan jangan simpan, ini mengatakan simpanlah? Ternyata Nabi mengatakan jangan simpan. Masa paceklik susah. Waktu zaman susah tak boleh simpan. Jangan sampai kita makan daging, kawan makan nasi. Susah, miskin, dia nak makan daging. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kawan tak makan, kita bagi. Sini kawan, nih ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil. Apa ini Pak, lemak-lemak dagingnya terus. Jangan adil, adil, bersikap adillah. Wa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Nah, setelah itu lalu kemudian beda dia dengan daging akikah. Kalau daging akikah dimasak, masak baru ada orang datang ke rumah makan. Kalau kurban dibagi mentah, bagi mentah. Tapi ada juga di beberapa daerah dibaginya dalam keadaan masak. Tapi sebetulnya sunnahnya, karena mungkin tak sama selera kita, sukunya beda. Yang ini suku manis, dimasaknya daging itu, dibagi, dimakan kawan. Ikokola aku. Jadi bebaskan dia. Selama setahun ini dia tak ada makan daging. Ini adalah bentuk solidaritas kepedulian seorang muslim. Kamu kenapa tak berkurban? Saya belum akikah, Ustaz. Kamu kenapa tak berkurban?
1: Saya belum akikah, Ustaz.
0: Katanya belum akikah tak boleh kurban. Jadi tiap tahun dikulah terus senjata dia. Saya tiap tahun tak kurban. Kenapa tak kurban? Kamu belum akikah. Kenapa tak kurban? Saya belum akikah. Maka tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Ibu bapak yang dulu belum diakikahkan, tahun ini ikut store kurban, mantap, bagus. Wah, itu mindset pandangan yang mengatakan belum akikah tak boleh kurban. Silakan, tak ada hubung kait. Yang belum akikah, daftar 2.5 juta kurban, bagus. Tapi kalau duitnya 5 juta, mau akikah dia, bagus. Ibu, duit banyak, store 2.5 juta untuk kurban, 2.5 juta belikan kambing untuk akikah. Silakan akikah. Tapi akikah itu pausan waktunya ada. Akikah umur 7 hari. Tak ada hari ke-7 tak ada duit. Hari ke-14. Hari ke-14 tak ada duit. Hari ke-21. Hari ke-21 tak ada duit. Tak usah tengok kalender lagi. Setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, kami ke dulu di kampung susah, tak ada duit untuk berkorban. Sekarang ada duit untuk akikah. Duit saya 5 juta. Mana yang saya dudukan? Serahkan 2.5 juta ke Masjid Bagusalam untuk kurban saya. Yang 2.5 juta beli kambing. Balik dari sini, langsung potong. Nanti malam saya datang habis pengajian Islamic Center. Ibu, bapak yang mau akikah, yang sudah tua, silakan akikah. Boleh dalam pendapat Imam An-Nawawi, boleh dalam pendapat mazhab Hambali. Tapi saya ingatkan, akikah saja. Jangan minta cukur rambut, potong rambut, minta ayun pakai marhaban. Minta ganti nama pula. Nah, oleh sebab itu maka berkurban akikah baik. Mau menyambung silaturahim dengan sahabat, kerabat, tetangga, baik. Ketika memotong pagi itu, Nabi membawa Aisyah, Ali membawa Fatimah, Hasan dan Husain. Anak-anak bawa, istri bawa. Tapi bagi anak-anak gadis yang ikut acara menengok penyembelihan, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ibu-ibu menengok pemotongan kurban, tetap jaga aurat, pakai jilbab panjang. Jangan ke tempat pemotongan mau selfie-selfie pakai celana sempit. Banyak tukang potong salah potong. Rumpuk kaki kambing. Ini ibadah ini. Apa tujuan kita ikut anak istri menengok pemotongan? 2 tujuannya. Pertama, syiar. Syiar itu artinya apa? Show force. Show menunjukkan. Force kekuatan. Jadi yang iman-imannya lemah, down, selama ini menengok jamaah di masjid sikit, menengok pemotongan kurban, wow. Mereka yang ingin menghancurkan Islam, selama ini sepele dia menengok umat Islam, karena yang sholat subuh cuma 3 orang. Muazzin, imam, makmum. Pas dari naik kurban dia tengok, oh, jangan macam-macam sama orang Islam. Tengok orang Islam. Waktu sholat dia sikit, bagi-bagi daging, ramai juga dia. Ini syiar. Hadir. Yang kedua, menengok kambing mati. Menengok sapi yang tegak, mati. Sapi kambing mati meregang nyawa, itulah terakhir dia merasakan sakit. Habis sudah ada sakit lagi. Kita kalau sudah sakaratul maut mati, bukan sakit yang terakhir. Sakaratul mautnya sakit, mungkar nakir sakit, azab kubur sakit, ityan siratal mustaqim.

0: orang yang di sana itu non-muslim, Pak Ustaz. Non-muslim boleh tak dapat daging kurban?
1: Non-muslim boleh dapat daging kurban dengan syarat dua. Yang pertama, kurban sunnah, bukan kurban wajib.
0: Kurban wajib tak boleh? Kurban wajib itu kurban apa, Bu ya?
1: Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS nanti saya berkurban, ya Allah. Tapi kalau yang tidak lulus sampai mati yang tidak akan berkurban. Kok kurban wajib? Dagingnya tak boleh dimakan, tak boleh dibagikan kepada non-muslim, hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi kurban sunat kita itu ada non-muslim tetangga bagi.
0: Boleh jadi itu menjadi asbab hidayah bagi dia. Disangkanya umat Islam selama ini mau memotong leher dia, mau membakar rumah dia, mau melarikan anak gadisnya. Tapi ternyata dia tengok umat Islam datang bawa bolong. Buka pintu! Buka! Dia udah pucat tengok. Kenapa, Pak? Nih, daging kurban, nanti dia pasti. Padahal berdarah-darah, tapi habis motong.
1: Ternyata orang umat Islam itu baik, ternyata. Tersentuh hati saya.
0: Loh, mereka dapat berapa?
1: 2 kilo.
0: Mereka dapat berapa?
1: 2 kilo.
0: Saya kok 1 kilo. Kenapa mereka 2 kilo? Kamu mau 2 kilo?
1: Iya, sebutkan passwordnya.
0: Ashadu an la ilaha illallah. Sadar mahala Rasulullah. Masalah sunnah? Nah, kok pisau mana?
1: Oleh sebab itu, maka ini menjadi dakwah. Kurban sekaligus dakwah. Udu'ida sabi'i rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun.
0: Santun, bagi. Sekarang siapa yang mengamalkan ini? Non-muslim.
1: Membagi mie instan, membagi baju kaos, membagi serangan pajak, bantuan rumah untuk merubah akidah.
0: Padahal itu ajaran kita. Bagikan daging
1: kurban sunnah.
0: Mana dalilnya?
1: Enaknya justru sumak ngertikan mengasihkan daging kurban kami untuk non muslim.
0: Mana dalilnya?
1: Dalilnya kata Syekh Natiyah Sokor dari Fatwa Al-Azhar, ketika datang Asma
0: melapor ke Nabi,
1: ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati.
0: Ummi Fadimas, mak saya datang.
1: Asma ini punya mak, maknya non muslim, tak Islam.
0: Nah, untuk jumpa, bolehkah saya sambung silaturahim dengan mak saya?
1: Kata Nabi, sambung.
0: Itu dalil antara Islam tak Islam boleh silaturahim.
1: Apa uktiha, boleh ku kasih makku yang non muslim ini hadiah? Kata Nabi, kasih dia hadiah. Itulah dalil boleh memberikan hadiah kepada mereka.
0: Nah, sekarang kembali, kita memberi kambing ke dia, boleh. Ada masjid di Pekanbaru, bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya menerima kambing non muslim untuk kurban? Ada masjid di Pekanbaru dapat kambing dari non muslim untuk kurban, sedangkan syarat berkurban muslim. Syarat berkurban yang pertama muslim, non muslim tak bisa berkurban. Jadi kalau gitu kita balikkan kambing nih, jangan mubazir. Jadi gimana caranya? Terima kambing itu oleh ketua masjid. Pak ketua masjid menerima kambing.
1: Saya terima kambing pemberian kamu ini untuk saya, oke? Okay. Nanti waktu berkurban atas nama orang Islam, bermusyawarahlah pengurus masjid, apakah ketua, sekretaris, bendahara.
0: Kalau berkelahi antara ketua, sekretaris, bendahara, atas nama security.
1: Yang penting atas nama orang Islam.
0: Boleh tak kita menerima hadiah dari non-muslim?
1: Boleh.
0: Mana dalilnya?
1: Nabi menerima hadiah asal itu madu dari Banha Mesir. Dikasih madu, dimakan Nabi, diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim dengan syarat tidak ada unsur kepentingan.
0: Tapi sekarang ini kita perlu hati-hati. Banyak orang ngasih kambing, ngasih sapi untuk legislatif 2019.
1: Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah.
0: Burung tempua sarang di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi,

0: kemudian dia turun ke bawah. Tahun semalam tak ada nasi kambing, tahun kemarin tak ada nasi sapi. Kenapa sekarang mengasih? Karena bulan April coblos nomor, terutang budi umat Islam. Jangan, apa kalau cuma ngasih ini untuk kampanye, bawa balik. Ambillah, ambillah, bawa balik. Ambillah, kalau kambing kami tak mau, kalau sapi lagi. Ambil sapinya, jangan coblos orangnya. Yang sampai kita terutang budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa ke dalam peti. Peti apa? Peti pencoblosan legislatif. Orang sudah bertanam budi duluan, kita pula tak tahan makan budi, termakan budi. Na'udzubillah. Ini penting disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai mempengaruhi suara politik 2019. Karena yang akan kita pilih nanti 6. Legislatif kota, legislatif kabupaten, legislatif provinsi, legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Keenam-enam orang ini menyebar telekom, menyebar karpet, menyebar serangan pajar, dan salah satunya adalah menyebar hewan kurban. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setelah daging kaum kurban dibagi-bagi, lalu kemudian muncul masalah. Ustaz Somad, tadi kami alhamdulillah sudah dapat daging kurban, tapi ini antara panitia dengan pemilik kurban sedang bersengketa. Kenapa? Rupanya pagi tadi ada sapi yang lepas satu tak balik. Ustaz, apa hukumnya panitia mau memotong sapi lepas tiba-tiba tak balik? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun tak balik. Siapa yang bertanggung jawab? Ini akadnya mesti jelas antara yang berkorban dengan panitia. Karena di sini ada 3 orang yang berkorban, panitia, masyarakat. 3. Aslinya yang berkorban ini langsung memotong dia bagi, tapi karena dia sibuk tak sanggup, diserahkannya ke pihak ketiga. Inilah panitia. Maka akadnya mesti jelas. Kami dari pihak yang berkorban memberikan uang kepada panitia, bila terjadi kehilangan sebelum pemotongan akan menjadi tanggung jawab siapa? A. Bersama. B. Panitia. C. Semuanya benar. Siapa yang akan menunjuk? Supaya jangan sampai ibadah menyebabkan putusnya ukhuwah gara-gara berkonflik antara panitia. Tapi justru selesai ibadah, jamaah berterima kasih sama panitia. Terima kasih ya Pak, kalau tak ada Bapak nguruskan kami kemarin, tak tahu kami mau motong apa. Mungkin motong puyuh aja lah kami kemarin. Tapi setelah Bapak mencarikan kambing sapi sana, dan akad itu harus jelas, 2,5 juta, kalau nanti duit berlebih akan untuk biaya operasional. Harus begitu, karena kalau tidak begitu duit berlebih harus dibalikkan. Islam ini yang membedakan antara halal dengan haram itu akad. Apa beda nikah mereka dengan nikah mereka? Sama-sama nikah, resepsinya sama-sama mengundang orang. Tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Pada akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saksi? Sah. Akad itulah yang membedakan antara halal dan haram. Maka akad ini kalau tak jelas, nanti sebagian menuntut, sapi kami ini harga berapa? Sebetulnya kalau bagi 7 ini cuma 2,3 juta. Nah, duit kami yang 200 mana? Balik kan? Dia tak tahu. Disangkanya sapi itu sampai Bangkinang langsung dipotong. Sapi datang dari Payakumbuh sampai di Bangkinang nginap dulu 2 malam. Memang tak pakai hotel. Memang tak ada nanti petugas security yang jaga malam, yang mencarikan rumputnya. Orang mau berjaga kan ada biaya operasional untuk supirnya. Nah, ini semua itu dipotong dari biaya-biaya tadi. Dari kelebihan-kelebihan dari selesai. Jadi Pak, Bapak serahkan ini 2,5 juta komplit dengan operasional tunai sah. Kalau tidak nanti akan menjadi konflik di belakang hal. Masalah kulit
1: Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurban,
0: fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya.
1: Siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurbanlah baginya.
0: Akhirnya panitia takut menjual kulit hewan kurban, dipotong kulit tadi halus-halus, masukkan ke plastik, bagi. Sampai ke rumah, masyarakat tak tahu mengolah kulit, akhirnya dibuang ke depan rumah. 3 hari sesudah itu kampung bau bangkai gara-gara kulit.
1: Oleh sebab itu maka kulitnya ini cari yang bisa mengolah kulit. Ada saudara kita yang bisa mengolah kulit jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Ada yang bisa mengolahnya jadi souvenir oleh-oleh gantungan kunci. Ada yang bisa mengolahnya jadi gendang rebana. Ada yang bisa mengolahnya menjadi sampul jok mobil. Ada yang bisa mengolah kulit menjadi jaket. Nah, panggil dia www.kulit.com.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kamu mau membeli kulit?
1: Ya.
0: Berapa harga kulit ini satu?
1: 100 ribu.
0: Hanya ada 30 kulit.
1: Kali 100 ribu, 3 juta.
0: Duit tadi dibagikan kepada fakir miskin.
1: Fakir miskin, sini.
0: Mau kulit?
1: Nah, enggak, jijik, mau.
0: Duit mau?
1: Mau.
0: Merubah kulit menjadi duit, boleh.
1: Kulit kotor, bau, berlemah, jijik.
0: Dirubah menjadi duit.
1: Ada yang mengolah,
0: duitnya tetap diserahkan balik.
1: Bagus.
0: Nah, ini semua kebaikan-kebaikan.
1: Jangan sampai mubazir,
0: dipotong, digunting kulit,
1: oh dimakan, tidak,
0: dimanfaatkan, tidak.
1: Padahal bisa untuk sekolah.
0: Kalau 3 juta itu bisa untuk sekolah anak yatim.
1: Sebulan 50 ribu,
0: 600 ribu bisa terbayar uang sekolah dia,
1: MDA, SMP, Sanawiyah,
0: pondok pesantren.
1: Selanjutnya, satu ekor sapi yang mestinya 7 dicampur 5 kurban, 2 akikah.
0: Kurban, kurban, kurban, kurban, kurban, akikah, akikah.
1: Boleh tak Ustaz? Kami campur satu sapi, 5 orang kurban, 2 orang akikah, anak perempuan.
0: Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kata dia, kalau akikah harus satu kambing.
1: Akikah satu kambing.
0: Maka tak boleh bercampur dengan kurban.
1: Nanti kalau ada ustaz yang berceramah, akikah jangan campur-campur dengan kurban. Kalau akikah, akikah saja.
0: Ini kitab fikih sunnah Said Sabiq.
1: Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Qalyubi wa Humairah, dalam kitab Hasyiah Al-Mujairimi,
0: dua kitab,
1: Qalyubi wa Humairah, Hasyiah Al-Mujairimi,
0: boleh satu ekor sapi, 5 kurban, 2 akikah,
1: atau 3 kurban, 4 akikah,
0: atau 4 akikah, 3 kurban,
1: campur,
0: boleh,
1: karena substansinya sama, yaitu berbagi dan sama-sama hewan ternak,
0: kambing, sapi, lembu, unta, kerbau.
1: Maka ini semuanya baik, baik, baik.
0: Sebetulnya yang dipotong itu apa?
1: Ketahuan motor.
0: Yang kita potong itu sebetulnya bukan kambing, bukan sapi.
1: Tapi yang dipotong itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita.
0: Tengoklah sifat kambing itu.
1: Macam mana sifat kambing?
0: Menanduk ke muka, menyipak ke belakang.
1: Jadi kalau ada tetangga kawan jamaah yang menanduk ke muka, menyipak ke belakang, apa tongok?
0: Bukan dia yang kita potong.
1: Sifat kita ini, sifat kambing ini, yang menanduk dan menendang ini, kita potong.
0: Memahami zahir batin bahwa ini sebenarnya adalah sedang berbagi kepada fakir miskin.
1: La yu'minu ahadukum kamu tak beriman hatta yu'ibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu.
0: Ma yu'ibbu li nafsi,
1: sama
0: macam sayang pada diri sendiri.
1: Ada duit 2 juta setengah, Kalau dibelikan ke kambing dipotong habis 2,5 juta, dibagikannya kepada fakir miskin. Fakir miskin, aku tak jadi membeli kambing untuk kurban, kuberikan saja kepada engkau. Apakah bernilai sama dengan kurban? Tidak. Itu namanya sedekah, bukan kurban. Nah, jadi tak bisa dialihkan. Ada kambing sepasang diberikan ke fakir miskin. Bapak ibu sekalian, kambing kita tahun ini tidak kita potong, karena kalau kita potong habis jadi kotoran. Pengalaman yang sudah-sudah, setiap dipotong dimakan pasti jadi kotoran. Maka tahun ini kambing kita ada 50 ekor tak kita potong, kita bagi saja ke fakir miskin. Bapak ibu setuju? Setuju. Jangan setuju, karena itu sudah merubah syariat. Karena kambing yang untuk akikah, untuk kurban, mesti dipotong, bukan dibagi hidup. Adapun mau membangkitkan ekonomi umat, fakir miskin supaya mau beternak kambing, bukan dikasihkan daging kurban hidup ke dia, tapi dibagikan bibit hewan kurban. Dibagikan kambing, sapi, bukan sebagai kurban, tapi sebagai sedekah. Ada orang di kampung, dia tak sekolah, kerja berat tak sanggup, kasih dia bibit kambing. Pak, ini kambing ada 10 ekor, jaga untuk 1 tahun. Kasih makan, kasih ini semua, kamu proses penggemukan. Penggemukan, nanti setelah gemuk besar. Ada peternakan, kambing jantan, kambing betina, maaf dikawinkan, lahir anak betina. Itu peternakan, tapi ada program penggemukan. Saya nyebut penggemukan banyak, buatnya maaf nengok saya. Yang saya maksudkan ini kambing sama sapi. Setelah 1 tahun gemuk, lalu dibagi. Ini bagus, membangkitkan ekonomi umat. Tapi bukan kambing kurban itu yang dibagikan hidup-hidup. Karena kambing kurban, sapi kurban, mesti dipotong selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13, jam 3 sore, memotong kurban. Boleh, tanggal 12 dia tak ada duit. Tanggal 12 tak ada duit, tanggal 11 tak ada duit. Pas tanggal 13 sore, dibeli orang tanah. Laku, langsung blok. Langsung blok. Tapi rupanya dia pelit, sengaja diteleponnya orang. Nah, tanah udah laku kan ya, tolong bayarnya habis maghrib nanti ya. Ternyata ada orang berkilah. Kilah itu berkelit, bagaimana caranya supaya tak berkurban. Ketika ditanya, Pak Haji, Bapak kan ada duit kan? Ada. Kenapa tak berkurban? Duit itu maghribku, enggak nanti berarti. Ingat, mungkin kawan kita tak tahu, mungkin kita merasa kita sudah lolos, tapi ada yang tetap maha tahu. Siapa dia? La ta'uruhu sinatul wa la na'un. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini tentang masalah kurban, kurban, kurban. Ustaz Somad, sebetulnya kurban itu berapa ekor? Ada yang mengatakan satu rumah cukup 1 ekor kambing, Ustaz. Nabi pernah memotong 1? Pernah. Allahumma haza'an Muhammad wa Ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan itu satu-satunya yang ditangkap. Ini mengaji ini perlu penting tahu. Apakah sama antara 1 dan 1-1-nya? Tak sama. Memang pernah dia potong. Allahumma haza'an Muhammad wa Ali Muhammad. Ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. 1 ekor. Pernah. Tapi jangan lupa, dia juga pernah dengan sahabatnya 7 orang 1 onta. 2 versi. 1 kambing, 1 keluarga. Ada. 7 orang, 1 sapi, 1 onta. Ada. Tapi ada yang kelas tinggi. Pernah. Yang ketiga, bagaimana caranya? Nabi memotong onta sendiri 37 ekor. 63. 63 ekor dipotongnya sendiri. Setelah selesai 63 ekor, diberinya pisau pedang parang kepada Sayyidina Ali. Ali, kau yang motong, lanjutkan Ali. Ali memotong 37. Semuanya punya Nabi. Ali cuma memotongkannya saja. 63 tambah 37 berapa?
2: 100.
1: Artinya apa? Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Satu ekor unta paling murah 35 juta. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cincau. Untuk renang kita di kolam renang cincau dengan santan-santannya sekalian. Bisa menyelam sambil minum cincau. Jadi kalau ada orang berkata, kamu kan kaya, cukup satu kambing saja. Itu kelas bawah. Yang bagus itu pakai kelas tengah. Saya satu sapi pak, saya, anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya, bagus. Tapi kalau mau yang paling bagus lagi, kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan rumah besar, kalau menunjukkan kaya bukan dengan mobil mewah, kalau kau mau menunjukkan kaya, saya 100 ekor. Aku pak, anak ayam. Saya 100 ekor sapi. Saya 100 ekor kambing, serahkan ke seluruh perkampungan di Riau. Untuk saya saja 100 ekor. Dari duit bapak, enggak, kantor dinas. Kurban lah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, ente baca buku apa mas bro? Nabi Muhammad berkurban waktu haji wada. Haji wada itu 2 bulan sebelum meninggal. Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Haji wada bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal meninggal. 2 bulan sekian hari setelah berkurban meninggal. Di akhir ayatnya dia berkurban 3,5 miliar. Kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Berkurban satu kambing, berkurban satu sapi, tapi dikeroyok 7. Itu pun sapi kurus mau mati. Itu pun bolak-balik komplain ke panitia. Panitia, ada diskon apa tidak? Kalau mau berkurban, kurbanlah yang paling besar. Bapak kurban apa? Saya satu sapi. Bapak satu sapi limosin. Ada namanya sapi limosin dari Australia. Beratnya 1 ton, harganya 1 miliar. Sapi limosin. Dulu Presiden SBY berkurban satu sapi, seluruh koran Indonesia menulis Presiden berkurban satu sapi. Nabi Muhammad 100 ekor unta sendirian. Kenapa tak dilimpo? Kenapa tak diceritakan ke semesta alam? Artinya kalau kau kaya, tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa anak yatim yang kau santuni. Tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa sapi kambing yang kau buat kurban. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nikmat orang, nikmat Allah mesti kau ceritakan. Nikmat Allah mau cerita bukan cerita. Alhamdulillah nikmat Allah banyak, gaji saya sekian miliar. Bukan begitu. Nikmat mesti diceritakan, itu artinya berbagi. Berbagi hewan kurban. Nah inilah yang akan dapat menolong kita di azab, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah

0: Kalaulah bisa ditambah umur agak sebentar sekejap sikit, fa'asadaqo aku mau bersedekah.
1: Orang kalau mati nanti, dia bukan mengatakan aku mau haji, tidak, aku mau umrah, tidak, aku mau ini, tidak. Kalau kau tambah umurku sikit ya Allah, aku mau bersedekah. Dan kurban adalah salah satu bentuk ibadah harta, ibadah badan, sholat zuhur, sholat jumat, selesai. Zikir ibadah badan sudah, tapi ibadah harta berkurban, maka ini merupakan amal-amal utama. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segeralah daftar untuk sapi yang ke-6. Tapi jangan daftar sekarang, nantilah selesai tausiah ini. Sudah 3:30. Asar jam berapa? 46, 16 menit lagi. Saya jawab sebagian, nanti sisanya habis asar kita lanjut.
2: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembeli hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembeli hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud tadi sini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkorban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
3: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang gak balik-balik. Mana buktinya mampu?
4: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapa ku malaikat matu, kege nula cilaka yer, kege seke kikir gala paku jabatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos.
3: Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
4: Pak, berkurbanlah. Berkurban.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum ala sirat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda. Ada yang thamminu, ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan jadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnu Arabi Al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Khabir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, dia punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Fawaidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Siyuti juga, beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihissalam adalah kurban yang terbaik? Ya, kurban yang paling bagus, kan? Seperti disebutkan, diisyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya, watsdu alaihim nabadai adam bil haqqi yaqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ya, wa lam yataqabbal min al-akhir. Dan bacakanlah Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam, ya, alaihissalam, dengan kisah yang sebenar-benarnya. Ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihissalam yang berkurban dengan hewan ternaknya. Ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini, ya, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu, sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kawthar, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat
kemudian juga berkorban, ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar fa shalli, ya, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, ya, dan berkorbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta, ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkatnya yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik. Ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan, keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat. Dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati sirat. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini, kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya. Walibasu taqwa dhanika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan, dari segi sanad kualitasnya sangat lemah, bahkan bukan hanya sangat daif, daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, enggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu, itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Allahu Ta'ala alam bisawab.

Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana. Jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, "Aku sudah korban." Menjelang bulan haji ini, kami hadirkan fikih kurban. Dan buku dan fikih kurban kami hadirkan dalam catatan ini. Ini untuk jadi pegangan kiai-kiai di kampung, ustadz-ustadz di kampung, biar bisa melaksanakan ibadah kurban lebih maksimal. Tentunya buku ini tidak kita baca malam ini. Tidak kita baca semuanya, hanya kami isyaratkan ke buku ini, akan tapi ada hal-hal yang penting untuk dihadirkan tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki, biarpun nanti ada yang mengatakan wajib menurut madhab Abu Hanifah, kalau anda ikut Abu Hanifah juga boleh, biar nyembelih semuanya wajib. Tapi menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang, setiap satu orang minimal satu ekor kambing. Kalau anda satu orang ingin menyembelih satu sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing, ada 50, sembelih semuanya, sah kurban. Cuman minimal satu orang, satu kambing. Dan yang harus difahami juga, kami sebutkan semuanya di sini, kurban itu sunnah setiap tahun. Setiap bulan haji tiba, maka disunnahkan kita nyembelih kurban. Sengaja ini kami ulang-ulang, karena ada pemahaman di kampung sana, jadi menduga kalau kurban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum kurban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum kurban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak kurban, sekarang dia ngomong, "Aku sudah kurban." Wong kita ajak bulan haji ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, "Ayo haji, ayo korban bu haji." Jawabnya apa? "Saya sudah tahun lalu." Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam itu, termasuk pertanyaan, mana harus dahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban? Berarti disamakan akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau anda punya kambing satu, hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk anda akekah bisa saja tunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang dahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. Lima kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Berapa, kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunahkan setiap tahun. Setiap orang. Ini. Setiap orang kalau bisa. Kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa. Nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2. Minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Ini ada pembahasan sunnah kifayah semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya nggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus. Ibadah punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi. Luar biasa.
Karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan khusus. Jadi kurban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya ini, disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji, tidak ada kecuali bulan haji. Yang kedua nyembelih kurban, tidak ada kecuali bulan haji. Jadi tolong difahami, bukan seumur hidup sekali. Kemudian Anda mulai berpikir setelah itu, berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5, dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi, jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa kurban setiap tahun. Anda dikisahkan seorang fakir, tapi setiap tahun kok kurbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu, karena dia cerdas. Dia cerdas, dia hanya seorang tukang becak yang ahli surga, mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli, yang kecil-kecil itu dibeli 3. Jadi sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana. Nanti pas menjelang bulan haji ini, 1 dijual untuk beli lagi nanti, yang 2-nya disembelih. Kalau ternyata enggak, 2 dijual, 1-nya disembelih. 2 dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Oh, sebegitu. Nah, dia cerdas. Dia pun kelihatannya orang enggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu gitu loh. Itu orang cerdas ahli surga. Jadi ayo kita berpikir tentang nyembelih kurban untuk menjadikan hari raya kurban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi, jangan nyembelih kurban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih kurban. Kemudian juga kurban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan, tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan, sehingga biasa biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing. Misalnya hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana, kita ingin korban di Sumatera,

dinding, ada nama kita nanti ya. Tidak usah pakai, itu hanya ditandai saja, bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia, jangan sampai getat kambing kalau terhina namanya, nama-nama Nabi. Ada Muhammad, ada Mamulia, Zakaria, Yahya, atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan enggak terhormat gitu ya. Itu juga harus waspada yang demikian itu. Nama-nama mulia, jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu termasuk hal-hal, ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga. Catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya. Nama-nama di kambingnya, kambing katanya. Lucu itu, luas. Ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah. Kambing itu leher, ditindih sama kambing kena najis. Ayo. Ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor satu ini adalah, mungkin untuk dikenai nomor satu adalah Z, nomor dua adalah Amr, oke lah. Kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian banyak insya Allah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya, supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban. Pendapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu masalah tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar, nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim ya. Seorang muslim, orang kafir gak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan, merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah, dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Nah, ini belum kami sampaikan, ini mungkin kami jelaskan. Daging korban kambing, kalau korban wajib, ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang nyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban. Korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban. Dengan niat begitu, maka dia akan menjadi nadar wajib. Nah, kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafkahi oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut. Tapi kalau kambingnya adalah sembelihannya sunnah, aslinya kan sunnah, tidak Anda nazarkan, maka Anda pun boleh makan, keluarga boleh makan. Jangan sampai ngenes dong keluarganya. Bahkan bisa jadi Anda membagi sepertiga untuk menikmati, dinikmati keluarga, sepertiga dipersiapkan masak untuk tamu, sepertiga dibagi. Nah, kemudian yang dibagi ini untuk siapa? Jangan mengira bahwasanya korban itu untuk fakir miskin saja. Oh tidak, korban untuk bersenang-senang di hari itu, bukan untuk fakir miskin saja. Cuman fakir miskin prioritas, karena di bulan hari bulan, karena orang fakir miskin jarang makan daging, jangan sampai di nomor dua kan. Tapi si kaya pun juga boleh, si kaya kita undang makan, kita diboleh. Jadi ini kita sebutkan semuanya di sini, cuma tidak salah paham, cuma tidak salah paham. Cuman ya tidak boleh semuanya seenaknya. Seenaknya, tolong diperhatikan ini. Dan jangan, biasanya ini ada seenaknya ngatur kambingnya orang, tukang sembelih. Ini gara-gara nyembelih sapi itu langsung ngambil sebelah kakinya, wedek satu pikul bawa pulang ke rumah. Ini tukang nyembelih ini jangan disuruh lagi begitu. Wong yang lain belum dapat harus diratakan, tukang nyembelih ini. Sebab di sebuah kampung kayak wajib, kayak sudah akad. Nah, begitu. Nah, jadi ini perlu adab-adab begitu juga. Ada coba. Dan dia kayaknya tidak jauh dari kampung kita. Karena suatu ketika ada orang mengadu, tukang sembelihnya langsung tiba-tiba paha sapi gede dibawa pulang sendiri. Karena harus begini caranya. Siapa bilang harus begini? Anda tukang sembelih kambing, pilihannya dua. Anda gratis, lillahi ta'ala, seperti yang lainnya juga lillahi ta'ala. Lalu Anda mendapatkan bagian seperti yang lainnya mendapatkan bagian. Yang kedua, komersil. Sekali sapi bayarnya berapa?

Nanti diambilkan daripada yang menyembelih korban atau panitia menyiapkan dari dana yang lain. Tidak boleh juga imbalannya diambilkan dari daging korban, enggak boleh. Bayar satu sembelihan 50.000, 60.000. Jangan seenaknya ngambil semuanya sendiri. Karena itu membuat jenuh. Ini sapinya cuma satu, kampung orangnya banyak, mau dibagi-bagi, diambil seperempatnya, kan kacau. Ini diantaranya harus kita hadirkan. Supaya kami jelaskan begini, biar Anda ini kalau jadi pengurus masjid paham. Ingatkan itu tukang penyembelih. Kalau memang dia cari duit, bagus, halal kok, boleh cari duit caranya. Komersil dong, satu kambing berapa biayanya? Begitu. Cuman biasanya kalau hari korban tuh sama-sama senang-senang tuh gak pakai begitu-begituan. Wong nyembelih ikut senang rame-rame, bismillah Allah, ada senang. Indah itu semuanya, begitu. Jadi ini kami sebutkan ya, sunnah. Hukum bergabung dalam satu korban. Kambing, sapi, unta. Kalau kambing satu orang, satu orang. Kalau kambing nanti jadi tujuh, ada riwayat-riwayat begitu. Kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah. Untuk satu orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang. Kemudian saya punya kambing satu, saya nyembelih untuk saya. Tapi dengan saya nyembelih ini telah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah. Bukan satu orang untuk tujuh, satu kambing untuk tujuh orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar satu kambing untuk tujuh orang, oh bukan begitu. Ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk satu orang. Tapi satu orang boleh, unta satu orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian, keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan? Sifat-sifat kambing korban seperti apa? Kemudian, cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam korban apa penjelasannya? Sehingga kami sebutkan judulnya biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya? Atau di saat hari tasyrik sampai kapan bolehnya? Jadi kami tambahkan juga, barangkali di hari raya korban tidak punya kambing, tak taunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa korban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada hewan korban yang terpotong telinga atau ekornya dan sebagainya, tanduk semuanya kita bahas di sini. Nyileh korban yang sedang hamil, kambing betina kami sampaikan, tidak usah ragu, kambing betina boleh. Dari mana keyakinan tidak boleh itu? Ayo, kambing betina kami sebutkan dengan jelas di sini. Kita ingin memangkas kesalahpahaman yang menjadikan orang susah berkorban. Kambing betina punyanya betina, kalau saya punya kambing betina gede lagi, tapi tidak boleh korban. Siapa bilang tidak boleh korban? Bahkan ulama tidak hanya menyembelih itu, jauh lebih itu. Kalau ada hamilnya bagaimana? Berarti kalau hamil pasti pendina, masa ada jantan hamil? Kan tidak ada. Jadi ini jelas semuanya. Maka kami ingin memangkas ini biar Anda mudah menyembelih korban. Tanduk, tidak ada tanduknya. Ya ini gara-gara tidak ada tanduk tidak cukup berat. Tanduk itu kan sekedar tanda. Kalau tanduknya panjang berarti umurnya banyak. Kalau umurnya banyak biasanya gede. Loh tanduknya gede, kurus. Ya lebih baik tidak usah pakai tanduk, tapi gede kan begitu. Nanti kita jelaskan di sini. Janin hewan korban, kerbau, rusa itu bagaimana nanti? Ada kerbau, ada rusa. Tidak kami jawab di sini, biar baca nanti atau nanti ini minggu berikutnya. Patungan korban ada enggak? Itu namanya sedekah jatuhnya, enggak ada patungan nanti. Kecuali patungan korban sapi, patungan kita 7 orang jadi satu. Karena sapi 7 orang. Patungan ada patungan yang tidak sah jadi korban tapi bisa sedekah. Ini juga jangan dipangkas. Sebuah SD SMP anak-anak sumbangan. Kemudian setelah itu 40 satu kelas isinya 40 anak lalu sumbangan bisa beli kambing satu korban. Ustadznya bukan ustadz bijak. Enggak sah korban, enggak boleh. Siapa bilang enggak boleh? Kalau enggak sah jadi korban benar, tapi jadi sedekah. Biarkan mereka berlatih. Sedekah lumayan ikut meramaikan. 40 orang nyembelih satu kambing. Kalau katakan enggak boleh kan jadi masalah. Cuman jangan disebut sebagai korban yang sesungguhnya. Korban, korbanan, biar seneng. Korban, korbanan. Tapi di rumah tetap korban nanti. Rame-rame namanya patungan. Tapi patungan yang sah ada. Kita bersepuluh beli satu sapi, kita berikan keluarga ini. Bulan depan ini jadi kayak arisan korban dan sebagainya. Itu sah, nanti kita sebutkan semuanya di sini. Ini arisan korban, kemudian korban online. Online? Gak ada masalah. Online itu maksudnya apa?
korban online adalah kita ingin menyembelih korban tapi lewat panitia yang melalui media, jadi online. Maka ini dengan cara-cara pertama, Anda harus menduga bahwasanya panitianya itu benar. Anda tahu, Anda nggak tahu bagaimana Anda mengirimkan. Anda kenal siapa yang mengadakan, siapa yang menyelenggarakannya. Jangan-jangan hanya orang aja menyadap, barangkali ada rezeki masuk kan? Anda harus tahu, mungkin itu adalah ustadz sana, kiai sana, atau tim di sana membuat. Anda boleh kirim, tapi caranya nanti setelah Anda mengirim, Anda sifatnya mewakilkan. Tolong tim yang ada di sana, saya menghendaki kambing yang gambar ini, nomor ini, yang harganya begini, tolong belikan ini, kirim transfer, dia membelikan. Setelah itu sudah kita niat nyembelih korban, gak usah laporan kambingnya ini loh kambingnya, video call, gak usah pakai itu. Ya pun boleh video call, asalkan gak ngerepotin orang. Jadi kita menyerahkan, selesai. Sama zakat fitrah, jangan dipersulit seperti di kampung-kampung harus pegang nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Ustadznya yang membimbing, yang dibimbing perempuan sambil pegang tangannya, kan jadi kacau begitu. Cukup aja dibungkus, selesai. Niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai dengan hati. Jadi kita perlu memudahkan ibadah ini, jangan pakai sesuatu yang menjadi semuanya serba ruwet, termasuk korban begini, biar mudah. Darusman, ini kami teruskan. Bagi korban untuk orang kafir bagaimana? Orang kafir, ada kafir harbi, kafir zimmi. Kalau kafir harbi jelas tidak boleh, kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi nanti ada pendapat. Imam Malik sangat mudah dalam hal ini, insyaallah kalau tetangga kita Nasrani, Hindu, Buddha, yang kita hidup baik dengan mereka, ikut mazhab Imam Malik, ambilkan sepotong sah menurut ini adalah untuk menjaga keindahan dalam bermasyarakat. Mudah sekali nanti. Jadi ada ilmunya. Kemudian ini semuanya ada di sini. Hukum daging dan kulit hewan korban. Hukum menjadikan bagian korban sebagai upah tukang sembelih. Ini kita sebutkan. Antara korban dan akikah. Ini biasa kesalahpahaman dalam pemahaman korban lalu menjadikan pertanyaan ini. Menggabungkan akikah dengan korban dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin. Kita merindukan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang korban. Nanti ada buku kedua seputar pertanyaan seputar korban. Nanti insyaallah. Ini baik. Ini kitabnya, mohon nanti yang pengen beli-beli. Yang pengen pinjem-pinjem. Yang pengen dengar-dengar kan, sudah kita bahas kalau sudah tahun yang lalu. Buka kembali di channel ini adalah ada. Kita sudah bahas ini tuntas di setahun yang lalu, insyaallah. Mungkin yang jauh beli kitabnya susah, Anda bisa tengok, dengar aja. Sambil mau tidur, jangan sambil tidur. Dengar sambil tidur, nak ketemu macam ngeri ceramah sambil tidur. Ada ngomong, Buya gimana hukum cara hukumnya saya dengar ceramah sambil tidur? Hebat kalau ente sambil tidur bisa dengar ceramah. Sambil baringan barangkali begitu.

0: Budget TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi.
1: Berapa banyakkah daging yang boleh dimakan oleh yang berkurban, Ustaz? Fikih pembagiannya, Ustaz. Berapa yang harus kita makan, berapa yang harus dibagikan, berapa yang disimpan?
2: Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu itu. Jadi memakan daging hewan kurban itu perintah Allah, tapi perintahnya tidak wajib, sunnat. Fakulu minha, makanlah hewan kurban. Bangun sholat subuh, habis sholat subuh siap-siap, terbit matahari lewatkan 12 menit. Kalau di Pekanbaru jam 7.30, 6.30 sudah bisa. Silakan jam 7 atau jam 8 sholat Idul Adha. Habis selesai sholat Idul Adha, ambil Bismillah ya Allahu Akbar. Ambil hatinya, hatinya cuci, jangan sampai tidak dicuci karena ada darah najis haram. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar. Itulah makanan yang pertama dimakan hari itu, litabarruk, untuk ngambil barokah. Begitu sunnahnya. Pagi tidak ada sarapan, tidak ada lontong, tidak ada nasi uduk, tidak ada nasi kuning, tidak ada nasi biryani, tak ada nasi mandi. Makanan yang pertama dimakan adalah hati hewan kurban. Kulu, makanlah. Sisanya wa'at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Ini yang paling afdol, the best, mantap. Makan hatinya aja sedikit, sisanya bagi semua ke fakir miskin. Cara pembagian yang kedua, sulusah, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, tetangga, kawan, sahabat, jiran, sepertiga untuk fakir miskin. Adapun yang kita lakukan sekarang, di seluruh kota-kota di Indonesia, daftar ke masjid, diselenggarakan panitia, dikasih satu kupon untuk peserta kurban, satu kupon sebagai kaum muslimin, dapat dua kupon. Itu masih di bawah sepertiga, masih boleh, masih halal, silakan. Tapi kalau enggak mau nerima, bagus, bagikan ke fakir miskin. Demikian Bang Alvin.
3: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahku, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa.

pendidikan terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah. Di antaranya, doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

apa yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah ridha.
1: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya. Allah mabain bain wa bainah khatarah. Ya kalau ma'anta bainal masyriki. Allah. Kalau selama ini ya Allah aku banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
2: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
3: Wa

0: فِرْعَوْنَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
0: Yaqub

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته تحديده. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah, Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawaidul lil musallin, lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
4: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh. merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua hatinya, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

membaca korban, yang kedua kurban Q dan huruf U pecah. Bapak Ibu yang berbahagia, meskipun sesungguhnya dua kata ini adalah dua kata yang berbeda artinya, tetapi dua kata ini ternyata ada keterkaitannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kurban, kata yang kedua, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban, kata yang pertama, adalah sesuatu yang harus direlakan, diberikan. Hubungan antara kedua kata ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak bisa tidak memerlukan pengorbanan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hal belajar misalnya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu tanpa pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu. Orang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Maka untuk mendapatkan, merasakan manisnya ilmu, dalam hal ini perlu pengorbanan, harus merelakan banyak hal, kepahitan ketika menuntut ilmu. Mungkin harus dengan mencarikan biayanya. Kalau terpisah dengan orang tua, mungkin harus melawan rasa sedih dan rasa rindu. Kalau juga harus ingin banyak mendapatkan ilmu, juga harus merelakan. Jangan banyak tidur dan jangan terlalu banyak berteman. Itulah pengorbanan dalam menuntut ilmu untuk mencapai manisnya ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, dan lain-lain sebagainya, termasuk manisnya kemerdekaan yang kita nikmati ini, tidak mungkin diperoleh tanpa adanya pengorbanan, baik jiwa maupun harta dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian juga ketika seseorang menghendaki agar dirinya dekat di sisi Allah, maka juga memerlukan pengorbanan dalam banyak hal. Dalam banyak hal ini maksudnya adalah segala sesuatu yang disenangi oleh dirinya. Apabila orang itu misalnya senang bergaul, maka dia harus rela berkorban mengurangi waktu bergaulnya supaya tidak habis waktunya dengan banyak bergaul, banyak ngobrol dengan orang lain, sehingga sedikitlah waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ketika juga seseorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dalam ilmu tasawuf juga diperlukan kerelaan harus mengurangi makan, sebab banyak makan bisa berdampak kepada rasa malas, dan ini menjadi penyebab akhirnya waktu untuk beribadah kepada Allah juga kurang. Bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendekatkan diri kepada Allah, orang itu juga harus merelakan mengorbankan waktu tidurnya. Di saat orang lain tidur, orang itu harus bangun demi untuk mendapatkan atau mencapai kemuliaan di sisi Allah dengan sholat tahajud dan lain-lainnya.

Bapak Ibu yang berbahagia, nah, demi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka seseorang harus rela merelakan agar ketenaran dirinya itu tidak menjadi sebuah ambisinya di kalangan manusia. Artinya dia harus mengorbankan, menguburkan tentang ambisi agar dirinya tenar, terkenal di hadapan manusia. Karena itu bisa menyebabkan, menimbulkan rasa sombong, sehingga membuat dirinya tidak dimuliakan oleh Allah, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim pun juga dalam kisah sejarah korban yang beliau lakukan dengan anak beliau Nabi Ismail, tidak lepas dari pengorbanan di antara keduanya. Nabi Ibrahim mengorbankan rasa cinta kepada anaknya. Nabi Ismail rela mengorbankan nyawanya demi untuk melaksanakan perintah Allah. Dua-duanya sama-sama berkorban, karena dua-duanya menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, maka sekali lagi, meskipun dua kata korban dan kurban itu adalah dua kata yang berbeda maknanya, tapi sesungguhnya sangat terkait di antara keduanya. Sekali lagi, kesimpulannya adalah kita tidak akan pernah bisa memperoleh kemuliaan tanpa adanya pengorbanan. Lebih-lebih lagi, kemuliaan di sisi Allah memerlukan pengorbanan. Pengorbanan kita mungkin tidak akan Allah uji seperti ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Artinya insya Allah masih ringan. Tapi pada apa yang ada pada kita, yang kita bisa, kalau bisa, kita jangan takut untuk mengorbankannya demi untuk kurban atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari segi harta yang kita punya, kita coba sisihkan. Kita coba sisihkan, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi, ulun tidak mengatakan tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan, tapi ulun katakan tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Inilah kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم امنن علينا بما مننت على أهل طاعتك وعلى عبادك الصالحين. اللهم يا الله karuniakanlah kepada kami apa-apa yang engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang taat dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: Pak, berkurbanlah. Syukur, Pak, Allah tidak suruh kita potong anak, tak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, Pak? Alhamdulillah, kambing kita minta Tuhan. Sekarang ini, Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu kegerola cilaka yer kegai seke kikirigal lapaku jambatang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta, pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
1: Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, Allah meminka walaka, Allah mataqabbal min fulan bin fulan, menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqau min Allah bimakan qabla an yaqau minal ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu bihanapsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.
2: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempatkan untau untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hey, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban tak mampu. Hei, uang dibakar-bakar tiap hari, kumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Apa mau kumpulkan buat korban?
3: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkorban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
4: Ketika seseorang berkurban, dia dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa, tetap

perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah. Di antaranya, doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

0: sebanyak apapun harta yang kita punya, di balik itu semua ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain yang juga pula merasakannya.
1: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tak balik-balik. Mana buktinya mampu?
2: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah korban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu, kegeru lah cilaka yer, kegay, seke kikirikan lapak jabatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
3: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.
4: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Mesyater Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Mesyater Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama 1 ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan 1 bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk 1 ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban 1 bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Mesyater Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Mesyater Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Qadami basitul ma'ruf jami'atan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap suami istri. Pendengar yang budiman, seorang muslim meyakini adanya adab timbal balik antara suami dan istri, dan adab tersebut adalah hak atas pasangannya yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang mulia tersebut menegaskan bahwa tiap suami istri mempunyai hak atas pasangannya, dan suami diberi tambahan derajat atas istri karena adanya alasan-alasan khusus. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak-hak atas istri-istri kalian, dan sesungguhnya istri-istri kalian mempunyai hak-hak atas kalian. Hak-hak ini sebagiannya sama di antara suami istri, dan sebagiannya lagi tidak sama. Adapun adab-adab yang menjadi hak masing-masing pasangan di antara suami istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, amanah. Masing-masing suami istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya dan tidak mengkhianatinya sedikit atau banyak, karena suami istri adalah laksana dua mitra yang keduanya harus ada sifat amanah atau terpercaya, saling menasihati, jujur, dan ikhlas baik dalam semua urusan pribadi keduanya maupun urusan umum keduanya. Yang kedua, adanya cinta dan kasih sayang. Maksudnya adalah masing-masing suami istri harus memberikan cinta kasih yang tulus kepada pasangannya sepanjang hidupnya. Hal ini karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, saling percaya. Artinya, masing-masing suami istri harus mempercayai pasangannya dan tidak boleh meragukan kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah memperhatikan etika umum seperti lemah lembut dalam pergaulan sehari-hari, menampakkan wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, penghargaan dan penghormatan. Itulah pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, itulah pendengar, sebagian adab yang menjadi hak-hak bersama antara suami istri, dan masing-masing dari keduanya harus memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak khusus dan adab-adab yang harus dikerjakan masing-masing suami istri terhadap pasangannya adalah sebagai berikut. Adab terhadap istrinya. Maka seorang suami harus menjalankan adab-adab berikut ini. Yang pertama, memperlakukan istri dengan baik. Pendengar, mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yakni suami memberi istrinya nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, seperti memberinya makan, pakaian dan mendidiknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang hak istri atas dirinya, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Kemudian yang kedua, mengajarkan persoalan-persoalan yang penting dalam agama kepada istri jika belum mengetahuinya, atau mengizinkannya menghadiri kajian ilmiah untuk belajar di dalamnya. Sebab kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama dan mensucikan jiwanya itu sangat penting. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan pendengar, wanita termasuk bagian dari keluarga laki-laki, sehingga wajib bagi suami untuk menjaganya dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Adapun penjagaan istri dari api neraka adalah dengan iman dan amal salih. Amal salih harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan, sehingga ia bisa mengerjakannya seperti yang diperintahkan syariat. Selanjutnya, yang ketiga adalah mewajibkan istri melaksanakan ajaran-ajaran Islam beserta etika-etikanya, memberikan perlindungan yang memadai kepadanya dengan tidak mengizinkannya merusak akhlak atau agamanya, dan tidak membuka kesempatan baginya untuk menjadi wanita fasik yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, adab yang keempat adalah berlaku adil terhadap istrinya dan terhadap istri-istrinya yang lain jika ia mempunyai istri lebih dari satu. Suami berbuat adil terhadap mereka dalam makan, minum, pakaian, rumah, dan tidur di ranjang. Suami tidak boleh bersikap curang dalam hal-hal tersebut atau bertindak zalim, karena hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ketiga yang artinya, kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Dan adab yang kelima bagi seorang suami terhadap istrinya adalah tidak membuka rahasia istrinya dan tidak membeberkan aibnya, sebab ia orang yang diberi kepercayaan terhadapnya, dituntut menjaga dan melindunginya. Mengenai hal ini, ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi suami yang membeberkan rahasia istrinya. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah ialah suami yang menggauli istrinya dan istrinya bergaul dengannya, kemudian ia membeberkan rahasia hubungan suami istri tersebut. Nah, itulah pendengar beberapa adab bagi suami terhadap istrinya. Selanjutnya akan kita bahas di antara adab-adab bagi seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama, seorang istri wajib taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya tidak datang kepadanya dan suaminya pun marah kepadanya pada malam itu, maka istrinya dilaknat para malaikat hingga pagi harinya. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama bukan dalam perkara maksiat, karena ada larangan secara umum dari syariat untuk menaati perintah dalam maksiat meskipun itu dari orang tua atau suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suaminya, kemuliaannya, hartanya, anak-anaknya, dan urusan rumah tangga lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah tetap berada di rumah suami, dalam arti tidak keluar kecuali atas izin dan keridhaannya, menahan pandangan dan merendahkan suaranya, menjaga tangannya dari kejahatan, dan menjaga mulutnya dari perkataan kotor yang bisa melukai kedua orang tua suaminya atau sanak keluarganya. Hal ini adalah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat ke-33 yang artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31 yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, istri terbaik ialah jika engkau melihat kepadanya, ia menyenangkanmu. Jika engkau menyuruhnya, ia taat kepadamu. Jika engkau pergi darinya, ia menjagamu dengan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah di antara beberapa adab dan etika antara suami dan istri yang menjadi hak dan kewajiban pada masing-masing pasangannya. Semoga setelah mengetahui adab-adab ini, kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berapa banyakkah daging yang boleh dimakan oleh yang berkurban, Ustaz? Fikih pembagiannya, Ustaz. Berapa yang harus kita makan, berapa yang harus dibagikan, berapa yang disimpan.
1: Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu itu. Jadi memakan daging hewan kurban itu perintah Allah, tapi perintahnya tidak wajib, sunnat. Fakulu minha, makanlah hewan kurban. Bangun sholat subuh, habis sholat subuh siap-siap, terbit matahari lewatkan 12 menit. Kalau di Pekanbaru jam 7.30, 6.30 sudah bisa. Silakan jam 7 atau jam 8 sholat Idul Adha. Habis selesai sholat Idul Adha, ambil Bismillah ya Allahu Akbar, ambil hatinya, hatinya cuci, jangan sampai tidak dicuci karena ada darah najis haram. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar. Itulah makanan yang pertama dimakan hari itu, litabarruk, untuk ngambil barokah. Begitu sunnahnya. Pagi tidak ada sarapan, tidak ada lontong, tidak ada nasi uduk, tidak ada nasi kuning, tidak ada nasi biryani, tak ada nasi mandi. Makanan yang pertama dimakan adalah hati hewan kurban. Kulu, makanlah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Ini yang paling afdol, the best, mantap. Makan hatinya aja sedikit, sisanya bagi semua ke fakir miskin. Cara pembagian yang kedua, sulusah, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, tetangga, kawan, sahabat, jiran, sepertiga untuk fakir miskin. Adapun yang kita lakukan sekarang di seluruh kota-kota di Indonesia, daftar ke masjid, diselenggarakan panitia, dikasih satu kupon untuk peserta kurban, satu kupon sebagai kaum muslimin, dapat dua kupon, itu masih di bawah sepertiga, masih boleh, masih halal, silakan. Tapi kalau enggak mau nerima, bagus, bagikan ke fakir miskin. Demikian Bang Alvin.

0: ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat iradat taufik hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu kita ingin terus menambah amal saleh kita sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan segala amal saleh kita amal saleh yang diridhoinya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga amin amin ya rabbal alamin kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita yakni Allah berikan satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda. Itulah yang namanya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab syarabuz zaman yakni Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemuliaan waktu dalam 24 jam Allah berikan kemuliaan waktu, yakni sepertiga akhir malam. Dalam satu minggu Allah berikan kemuliaan waktu, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Nah, dalam 12 bulan ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada bulan Ramadan, disebut juga arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 bulan tersebut di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Nah, ini anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, yang mana dijelaskan oleh ulama beribadah di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tapi sebagian ulama juga menjelaskan, mewanti-wanti, sebagaimana bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut beribadah di dalamnya mendapatkan pahala, tetapi bermaksiat di dalamnya pun akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Nah, kenapa? Karena bagian daripada ihanah, menghinakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah. Pertemuan yang kemarin sudah kita bahas bagaimana daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keistimewaan, fadilah, keagungan daripada bulan Dzulhijjah. Di antaranya, selain termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah di dalamnya ada apa? Satu hari yang disebut hari Arafah. Di dalamnya pula ada hari yang disebut hari Yaumul Aid Al-Adha. Dan beribadah di bulan Dzulhijjah, 10 awal daripada Dzulhijjah itu ibadah padanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi kalau di bulan Ramadan, puncak keistimewaannya berada di 10 akhir bulan Ramadan, tapi untuk bulan Dzulhijjah keistimewaannya, keagungannya, puncaknya ada di awal 10 Dzulhijjah. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah, di sana puncaknya. Nah, pada sisi lain Bapak Ibu, keistimewaan bulan Ramadan itu disebut juga Idul Qurban, yaitu di mana Idul Qurban merujuk daripada sosok Nabiullah Ibrahim. Bahkan ritual-ritual daripada bulan Dzulhijjah ini tidak lepas daripada sosok Nabiullah Ibrahim, yang mana ibadah dalam Islam banyak diambil daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Itulah mengapa dikatakan sosok Nabiullah Ibrahim ini disebut Abul Millah, bapak daripada agama Samawi. Nah, keistimewaan Nabiullah Ibrahim ini adalah sosok yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana hubungannya Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah dan kurban yang disebut Idul Kurban untuk Nabiullah Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, ada dua ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang dicintai Allah atau mencintai Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Habibullah. Jadi maknanya sama, Nabiullah Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Habibullah, kekasih Allah. Ini maknanya sama, kekasih Allah. Tapi sebagian daripada ulama menjelaskan bahwa gelar Nabiullah Ibrahim dengan gelar Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, walaupun memiliki makna yang sama, tapi sesungguhnya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, di dalam satu riwayat, di antaranya satu kitab yang disebut Ruhul Adab Asy-Syaikh Ibrahim Nias, itu menjelaskan perbedaan antara Khalilullah dan Habibullah. Jadi kata beliau, Khalilullah itu memberikan iktibar adalah sosok alladhi yu'ta ba'da talab. Sedangkan Habibullah adalah sosok yang disebut alladhi yu'ta duna talab. Maksudnya apa? Nabiullah Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Apa gelar yang mulia ini dicapai setelah dia memperjuangkan pengorbanan yang luar biasa. Itu yang disebut alladhi yu'ta ba'da talab. Sosok yang diberi anugerah kekasih setelah dia memperjuangkan, dia memohon kepada Allah. Perjuangannya begitu besar, pengorbanannya begitu besar, sehingga dia mendapat satu gelar yang mulia, kekasih Allah. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergelar Habibullah, yaitu sosok alladhi yu'ta duna talab. Gelar kekasih, kekasih Allah yang disandingkan atau disandangkan kepada Nabi kita itu dengan tanpa permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memberikan iktibar kepada kita ketika sesuatu diperjuangkan, sesuatu dengan penuh pengorbanan kita cari, maka Allah akan beri. Dan ini dibuktikan dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, bergelar Khalilullah, kekasih Allah, setelah Nabiullah Ibrahim membuktikan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa, sehingga disebut Khalilullah. Nah, karena Bapak Ibu, terkadang seseorang itu ada satu anugerah yang didapat tanpa dia usahakan. Ada orang kaya, dia tanpa usaha sudah menjadi kaya karena memang sudah memiliki apa harta dari bapak keturunannya, bapak ibunya keturunannya kaya, dia yuk pak kekayaannya didapat. Tapi ada sosok-sosok yang diberi Allah kekayaan dengan setelah memperjuangkan dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, biasanya sosok-sosok seperti ini adalah membawa inspirasi karena pengorbanannya. Banyak ada orang yang berhasil, keberhasilannya penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Ini adalah tipe sosok Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim begitu. Dan masya Allah, perjuangan Nabiullah Ibrahim sehingga bergelar Khalilullah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Dengan adanya apa? Haji. Dengan adanya apa? Menyembelih binatang kurban. Pengorbanan Nabiullah Ibrahim mencari ridha Allah tidak Allah sia-siakan. Allah tampakkan sampai detik ini, yakni ibadah-ibadah, sebagian daripada ibadah kita berhubungan dengan Nabiullah Ibrahim. Bahkan pengorbanan Nabiullah Ibrahim ini, Bapak Ibu, dikenang dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersalawat, yang namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi luar biasa. Apa ta'alluq hubungan Islam, agama kita, agama umat Nabi Muhammad dengan Ibrahim ini begitu kuat, sehingga salawatnya aja nama ada salawat Ibrahimiyah.
1: selawat masyhur ini membuat nabi lain tidak ada gabungannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi begitu besar penghargaan Allah, penghormatan Allah kepada sosok Nabi Allah Ibrahim dengan apa? Dengan pengorbanannya, dengan kesungguhannya. Ini memberikan i'tibar kepada kita ketika sesuatu itu kita perjuangkan, sesuatu itu kita sepenuh hati kerjakan, Allah akan tampakkan hasilnya. Dan Nabi Allah Ibrahim telah membuktikan. Nah itulah kata Syekh Ibrahim Nias, bagaimana sosok Nabiullah Ibrahim mencapai gelar Khalilullah dengan penuh perjuangan. Dan Allah Subhanahu wa taala apa menyindir atau memuat di dalam Al-Qur'an makna Khalilullah, kekasih Allah yang didapat dengan penuh perjuangan ini setelah Nabi Ibrahim meminta Allah berikan, seperti kata beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Allah Ibrahim berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah pelindung kami dan Allah sebaik-baik apa wakil kami. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah menjadi pelindungnya. Tapi ketika Allah mengkhabarkan tentang Nabi kita, Allah mengatakan dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhan Nabi hasbukallah, wahai Nabi Muhammad cukuplah Allah pelindungmu. Jadi Allah yang memberi. Kalau untuk Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berusaha, ini bagaimana aku supaya dapat perlindungan Allah, apa pengorbanan yang aku buat untuk Allah. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi ada usaha. Inilah kata Al-Quran di ayat yang lain, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan carikan jalan keluarnya, kami mudahkan jalan dia untuk mencari ridhonya Allah. Jadi ada perjuangan. Demikian juga kata Syekh Ibrahim Nias, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Ibrahim di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni zahibun ila rabbi innahu sayahdin. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku akan pergi mendatangi Tuhanku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Jadi aku akan cari hal-hal yang mencari ridha Allah, Allah akan ridhai aku. Inni zahibun ila rabbi, aku akan berusaha mendatangi Allah, aku akan bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, Allah akan beri petunjuk, Allah akan ridhai aku. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim mencari ridhanya Allah dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Nah, berbeda Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan Nabi kita untuk menghadap Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi berbeda jalurnya Bapak Ibu. Jalur Nabi Allah Ibrahim mencapai kekasih Allah dengan berjuang, berusaha. Sama dengan kita mencari ridha Allah, kita taat sampai waktunya salat, sampai waktunya baca Quran, ngantuk kita salat tahajud, bangun karena kita ingin mencapai ridha Allah dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Ini tipe Nabiullah Ibrahim. Berjuang dulu baru Allah tampakkan ridhonya. Nabi kita beda. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan sebagai kasih Allah, sehingga untuk menjumpai Allah pun asra bi'abdih, Allah yang memperjalankan. Ini kata Ibrahim Nias mengindikasikan Khalilullah, Habibullah, sama maknanya, tapi jalannya berbeda. Jalannya berbeda. Nah, ada orang itu memang dikehendaki Allah jadi orang baik, Bapak Ibu. Kondisinya tiba-tiba taat saja, tiba-tiba soleh saja. Tapi ada orang-orang tertentu, dia harus berusaha keras dengan penuh perjuangan, tapi hasilnya sama, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha. Ini memberikan i'tibar kepada kita, kita memiliki jalan masing-masing untuk mencapai ridhonya Allah. Mencapai ridhonya Allah masing-masing. Atau dalam istilah yang lain, ada orang yang dengan jalan apa? Beramal dapat ridho Allah. Tapi ada orang yang disebut di apa, istilah-istilah yang lain disebut majzub, yang Allah tarik sendiri. Tiba-tiba Allah kehendaki hatinya ingat kepada Allah. Kita sadang aja berzikir karena ingat juga dengan Allah. Artinya apa? Lebih keras lagi kita berusaha. Ha. Nah, ini dua jalan antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita, tapi endingnya sama, yaitu kekasih Allah. Kita berjuang. Ini aku untuk mencapai ridhanya Allah. Aku harus rajin sholat. Aku harus rajin berzikir. Aku harus rajin baca Quran. Aku harus rajin bangun tengah malam. Kalau tidak, siapa yang menjamin aku menjadi diridhai oleh Allah? Nah, kita sedang berjalan sebagaimana perjalanan Nabiullah Ibrahim.

Nah, bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim sehingga bergelar Khalilullah? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an beberapa perjuangan Nabiullah Ibrahim sehingga bergelar Khalilullah. Supaya apa? Menjadi iktibar kepada kita bahwa ketika kita bersungguh-sungguh mencapai ridhonya Allah, maka tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia amal ibadah kita, perjuangan kita mencari ridha Allah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tidak akan sia-sia sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, kata ulama, di mana Nabiullah Ibrahim memperjuangkan dengan sungguh-sungguh akidahnya ketika berada di lingkungan yang di mana lingkungan tersebut berbeda akidahnya dengan Nabi Ibrahim, yaitu mereka menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim berjuang di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya Azar, wahai bapakku, bagaimana engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ini menunjukkan Nabiullah Ibrahim berjuang keras untuk mempertahankan apa yang dia yakini tentang akidah. Nah, perjuangan ini memberi iktibar kepada kita. Terkadang ketika kita berada dalam satu kelompok, satu komunitas di mana kelompok atau lingkungan tersebut tidak taat kepada Allah, maka di sanalah kita perlu mujahadah, riyadhah, memperjuangkan apa yang kita yakini. Nah, karena lingkungan itu, Bapak Ibu, Masya Allah, apa, kalau kita tidak bisa memiliki tekad yang kuat, pendirian yang kuat, lingkungan bisa merubah apa yang sudah kita miliki. Nah, Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang mampu berdiri tegak di atas keyakinannya ketika lingkungannya berbeda dengan dia. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Nabiullah Ibrahim dimusuhi, Nabiullah Ibrahim dibenci, dan yang membenci bukan kaleng-kaleng, Raja Namrus. Raja Namrus yang membencinya. Ini Nabiullah Ibrahim, luar biasa apa perjuangannya ini. Karena Nabiullah Ibrahim ini, Bapak Ibu, sosok yang berani, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kalau amar ma'rufnya Masya Allah, kayak kita nih amar ma'ruf namanya nih, kebaikan-kebaikan kita informasikan, kita kabarkan, tapi kita berada di tempat yang baik. Tapi ada sosok-sosok orang yang luar biasa, mereka berani nahi mungkar. Ketika ada satu kemungkaran, mereka berani keluar mengkhabarkan. Konsekuensinya ada, yaitu apa? Dimusuhi, dibenci. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Ini sosok Nabiullah Ibrahim tipe seperti ini. Bahkan Nabiullah Ibrahim ingin membuktikan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidak memberi manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Dibawa Nabi Ibrahim kapak ke dalam apa tempat peribadatan mereka ini, dihancurinya nih satu-satu, dan ditinggalnya yang paling besar. Bahkan ada riwayat digantungnya kapak tersebut di leher daripada patung yang paling besar.
Ketika kaumnya sampai apa harinya untuk mendatangi tempat sesembahan mereka, kaget kaum Ibrahim ini, kaget, habis semua, Tuhan guguran. Heboh, ini siapa yang berani menghancurkan Tuhan kita, ini siapa? Karena memang sebelumnya Nabiullah Ibrahim ini sudah terkenal membangkang, maka orang sudah bisa menunjuk satu nama. Jadi orang ini apa? Nabi Ibrahim ini, Ibrahim ini. Kata Namrud, panggil Ibrahim, sidang. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim ketika disidang. Jadi kata Nabi Ibrahim, ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, habis berguguran? Kata Nabi Ibrahim, bukan aku. Coba lihat itu patung yang besar itu, di lehernya ada kapak. Jangan-jangan yang menghancurkan ini itu yang besar itu. Jadi diolok-oloknya di hadapan raja, tambah marah raja. Kata Nabi Ibrahim, kata Raja Namrud, mana bisa? Itu patung besar mana bisa bergerak? Itu ada yang naruh itu. Kata Nabi Ibrahim, kalau patung itu tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat, kenapa disembah? Nah, maka Nabi Ibrahim pun dibakar. Dibakar Nabi Ibrahim. Satu kampung benci. Tapi masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menolong hambanya ketika hamba tersebut membuktikan pengorbanannya. Nah, ini yang disebut Khalilullah, menjadi kekasih Allah setelah membuktikan pengorbanannya. Berani Nabi Ibrahim dibakar. Bahkan Bapak Ibu, di dalam satu tafsir menjelaskan Nabi Ibrahim ketika berada dalam tumpukan kayu itu, kan para malaikat heboh, wah Ibrahim sudah minta kepada Allah, tinggal lapor saja, ini api, angin, kayu, semua kami malaikat siap untuk apa, mendengarkan perintah Allah apa untuk menolongmu. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Ya tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah ini yang menjadi pelindungku. Di riwayat yang lain, hasbi rabbi ilmuhu bihali. Cukup bagi Tuhanku adalah ilmunya Allah, pengetahuan Allah, bihali, mengetahui keadaanku sekarang. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku supan. Kalau aku ini lebih pintar, supan, seakan-akan Allah tidak mengetahui. Allah sudah tahu keadaanku ini. Nah, Allah membuktikan ketika seorang hamba berkorban, memperjuangkan dengan benar-benar sepenuh hati, Allah buktikan pertolongannya. Apa pertolongan Allah? Langsung Allah perintahkan api. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi engkau dingin dan jadi engkau sebagai penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Pertolongan Allah datang, keselamatan dari Allah datang setelah Nabi Ibrahim membuktikan pengorbanannya yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu menjadi ajaran kepada kita, kalau kita benar-benar ikhlas taat kepada Allah, kita ikhlas beribadah kepada Allah, Allah nanti akan memperlihatkan pertolongannya kepada kita. Nah, ini pula yang terjadi ketika perang Badar, 300 melawan 1000, tidak seimbang.
Tapi ketika semua pasukan Nabi kita Muhammad SAW memasrahkan diri kepada Allah, mereka berperang membuktikan apa perjuangan mereka, Allah bantu, Allah bantu. Nah, ini luar biasa. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi engkau dingin, jadi engkau penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Kata ulama tafsir, seandainya tidak ada lapas kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tidak ada lapas ala Ibrahim itu, api sampai sekarang menjadi dingin. Api sampai sekarang jadi dingin. Cuma perintah untuk api itu ala Ibrahim. Wahai api, dingin engkau, tapi untuk Nabi Ibrahim. Kalau untuk kita tetap aja panas. Ha. Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kata Nabi kita apa? Man taraka syai'an lillah awadahu Allah wa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya kepada yang lebih baik daripada itu. Nah, kita ini rela meninggalkan sesuatu Bapak Ibu karena Allah. Ya Allah, aku ingin betul itu, cuma ini aku mau sholat. Ya Allah, ramainya orang ini usaha, tapi kalau aku paksakan aku tidak sempat ibadah. Kita tinggalkan sesuatu karena Allah. Apa kata Nabi kita? Awadahullahu khairan minhu. Nanti ada saatnya Allah akan ganti dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tinggalkan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita karena mengejar sesuatu kita tinggalkan perintah Allah. Yang bujur itu kita rela meninggalkan sesuatu karena perintah Allah. Hendak aja bang, orang terami berusaha, hendak, tapi kalau aku paksakan seperti ini, masya Allah, sembahyangku bisa tertinggal. Ayo sudah, biarlah mengalah. Nah, ini kata Nabi apa? Awadallahu khairan minhu. Nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan cara Allah, dengan cara Allah. Itu pertama. Yang kedua, pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang beliau buktikan sehingga beliau bergelar Khalilullah, yaitu pengorbanan beliau ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan keluarganya, yaitu Nabiullah Ismail dan Siti Hajar di padang yang tandus. Ini ujiannya luar biasa. Allah yang memerintahkan, wahai Nabiullah Ibrahim, ini istrimu dan anakmu taruh di tempat ini. Allah yang memerintahkan. Ini kalau potongan kita jadi Nabi Ibrahim kan ditegawi, tapi ini Nabiullah Ibrahim luar biasa, sayang kepada anak, tapi harus Allah suruh pindah, dan pindahnya bukan tempat-tempat yang nyaman, tempat yang tandus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, aku telah tempatkan zurriyatku di lembah yang tidak ada tanamannya, dengan satu tujuan, Allah yang memerintahkan. Dalam satu tafsir, Siti Hajar ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di tempat yang tandus ini, tidak ada makanan,
tidak ada tanam-tanaman, engkau tinggalkan kami di sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah yang menyuruh. Allah yang nyuruh ini. Apa kata Siti Hajar? Kalau Allah yang menyuruh, tinggalkan saja. Allah tidak akan membiarkan kami sendiri. Wah. Ini Siti Hajar juga memiliki i'tiqad yang kuat. Allah tidak akan biarkan kami sendiri kalau ini Allah yang menyuruh. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini memberikan i'tibar betapa beratnya Nabiullah Ibrahim berada dalam posisi ini. Jadi kalau kita membayangkan kita pada posisi Nabi Ibrahim ini, luar biasa, luar biasa beratnya. Tapi Nabi Ibrahim berhasil, sehingga wajar bergelar apa? Khalilullah. Ini memberikan i'tibar kepada kita. Terkadang Bapak Ibu, ketaatan itu apa, menjadi berat ujian bagi kita.

ada apa hajat kita. Dari satu sisi ada hal-hal yang menggoda, tapi ketaatan kepada Allah kita dahulukan. Pengorbanan kita ini mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Nabi Ibrahim sudah membuktikan tidak sia-sia. Ketika kita mendahulukan Allah, tidak sia-sia. Allah akan tampakkan nanti. Dan Nabi Ibrahim telah berhasil apa melewati ini. Yang kedua, ketika pengorbanan itu kita lalui, pengorbanan taat ini kita lalui, itu mengandung berkah. Itu mengandung berkah. Nah, kita ini berat betul, banyak ujiannya taat kepada Allah, atau banyak pengorbanan yang kita keluarkan untuk Allah, atau memperjuangkan agama Allah, atau membantu agama Allah. Kadang dimusuhi, kadang difitnah misalnya. Itu memberikan keberkahan sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Bayangkan sekarang kota Mekah, dikatakan pada waktu Ibrahim ditinggal apa, Nabi Ismail ditinggalkan, aku tempatkan wahai Allah nih keluargaku di tempat yang tidak ada tanamannya. Tapi kita lihat sekarang, buah apa yang tidak ada di Mekah itu? Semua ada. Keberkahannya muncul. Keberkahannya muncul. Semua buah-buahan ada di Mekah itu. Padahal dahulu ketika apa, Siti Hajar ini ditinggal, tidak ada tanaman. Nah, ini memberi kibar kepada kita, istiqamah di jalan Allah, taat di jalan Allah akan menghasilkan keberkahan. Keberkahan ini yang mahal nih. Al-habbatu idza barakal maula talaqal hubub. Keberkahan satu biji kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, talaqal hubub, dia akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang lain. Nah, kita beribadah, insyaallah umur kita berkah. Harta kita dibawa ibadah, insyaallah harta kita berkah. Ilmu kita manfaatkan, insyaallah ilmu berkah. Itu yang namanya al-habbatu idza barakal maula talaqal hubub. Satu biji kalau diberkahi Allah, dia akan memanggil keberkahan-keberkahan yang lain. Ini juga memberi iktibar bagaimana tawakalnya Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar ini ketika meletakkan anaknya, keluarganya di tempat yang tandus dengan izin Allah. Yang membuat Nabiullah Ibrahim ini kuat, yang membuat Siti Hajar ini kuat, apa? Tawakal kepada Allah. Kalau melihat sisi kiri kanan Bapak Ibu, tidak ada harapan hidup. Tandus, air tidak ada. Tapi perintah Allah, bertawakal kepada Allah, itu membuat mereka kuat. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayr." Seandainya tawakal kita ini, kata Nabi, sama saja seperti tawakalnya burung. Ketika burung terbang, dia cari rezeki. Ketika sampai waktunya, dia pulang membawa apa yang ada di mulutnya. Dia tidak memikirkan lagi rezeki itu besok. Seandainya hati kita tawakal yang seperti burung ini, maka Allah akan kasih rezeki kita seperti rezeki burung yang kita tidak pernah mencari untuk besok, tapi selalu ada. Atau disebut min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak kita duga. Ini tawakalnya burung. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr. Seandainya tawakal kita kepada Allah ini benar-benar tawakal, maka kita akan dapat rezeki yang terus-menerus. Sebagaimana burung, dia pergi berangkat mencari rezeki, besok kembali, berangkat lagi, dapat lagi rezeki. Itulah rezeki burung. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi Ibrahim ini simbol pengorbanan. Ini memberi iktibar kepada kita,

0: Inna a'tainaka al-kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyi'aka huwal abtar, siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minannas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau bicara tentang kurban. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik. Tetapi Allah SWT di dalam dua ayat ini menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ini fadilah atau keutamaan pertama dari menyembelih hewan kurban. Yang kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah menyembelih hewan kurban. Sampai sebagian ulama berpendapat menyembelih hewan kurban bagi yang punya kemampuan itu hukumnya wajib. Walaupun ini bukan pendapat mayoritas ulama, tapi sampai ada yang berpendapat demikian karena memang ayat-ayat tentang kurban ini cukup tegas dan juga cerita tentang kurban ini luar biasa. Rasulullah SAW sendiri juga sangat menganjurkan kita untuk berkurban, karena memang pengorbanan ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam atau umat Rasulullah SAW, tapi juga sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam. Sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah haji, itu adalah ibadah-ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya. Maka ibadah hewan kurban juga ibadah yang cukup panjang sejarahnya, bahkan dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Sehingga saya mengajak teman-teman semuanya, tahun ini yuk kita jalankan salah satu di antara syariat agama Islam, salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa selama ini kita punya uang untuk hanya membeli tas, punya uang sekedar membeli celana, membeli baju, yang itu bukan kebutuhan primer kita, kecuali hanya lebih ke entertain atau lebih ke fashion dan style, lifestyle kita, harusnya kita sedikit lebih sungguh-sungguh untuk ngebela-belain biar bisa kurban. Karena kata ulama, kurban itu adalah sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling istimewa. Dan buat teman-teman yang pengen berkurban tahun ini, kita punya program di Pemuda Hijrah, Kurban Tebar Senyum. Artinya dengan hewan kurban ini kita nanti insya Allah akan menyalurkannya, mendistribusikannya kepada teman-teman yang jadi binaan dakwah kita, baik dari komunitas maupun secara personal. Dan lewat program Kurban Pemuda Hijrah ini juga kita pengen nanti sebagian dari hasil keuntungan dagang hewan kurban ini akan kita pakai untuk membangun asrama tahfiz Al-Quran di pesantren Pemuda Hijrah. Terus buat teman-teman juga yang tahu mungkin tentang program ini, mungkin sebagiannya udah realize juga bahwa program ini bekerja sama dengan rumah yatim, yang artinya banyak dari kebaikan kurban ini insya Allah juga akan dipakai buat membahagiakan adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di dalam binaan rumah yatim. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan syiar Islam, lewat berkurban sebagaimana kurban ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteladani oleh banyak sahabat dan juga banyak kaum muslimin sampai hari ini. Barakallahu fikum.

0: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempat yang tahu untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hey, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban tak mampu. Hey, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa pak? Apa mau kumpulkan buat kurban?
1: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihi salam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa, tetap

Berikan perhatian terhadap keluarga dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah. Di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka?

harta yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
2: Khafidhatun rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
2: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
3: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
2: Fakanat haba'an mumbassa.
3: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
2: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
3: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
2: Wa

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqufu

0: ajma'in.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
0: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: Jazaan bima kanu ya'malun.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salama.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: Fi sidrin makhdud.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: Wa talhin mambud.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.
0: Inna ansa'nahunna insya'a.
1: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
0: Faja'allahunna abkara.
1: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
0: Urban atraba.
1: Yang penuh cinta dan sebaya
0: li'ashabil yamin.
1: Untuk golongan kanan.
0: Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
0: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
1: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
0: Wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim.
1: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
0: Wakanu.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajaratana am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadits antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

kau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وكرم وتتفضل على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العظيم، أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabi yang wujudnya, keberadaannya menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi semua makhluk Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir kecuali semuanya mendapatkan dari berkat rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepada kita umat beliau, umat yang amat sangat dekat dengan rahmatnya, Allah kekalkan rahmat tersebut bukan hanya di dunia saja, tetapi rahmat tadi akan mengiringi kita, membarengi kita, menuntun kita kelak di yaumil kiamah dan di kehidupan kita, kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, pemirsa televisi Islamic Center dan jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah umur panjang, kesehatan, ditambah lagi kita berada di hari-hari yang mulia. Hari-hari apa tersebut? Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari dalam setahun yang lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya melebihi hari-hari ini. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah hari-hari ini? Yang dimaksud oleh beliau hari-hari ini adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah seperti yang sudah kita ketahui, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat, yaitu hari Sabtu yang lalu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Dan sekarang kita sudah memasuki malam Kamis, berarti kita sudah memasuki malam ke-6 di hari-hari yang amal soleh kita yang kita kerjakan di dalamnya lebih Allah cintai dibanding dengan amal-amal soleh di hari-hari yang lainnya. Subhanallah. Ini kelebihan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah karena takjub dengan apa yang disampaikan oleh beliau, sampai-sampai para sahabat membandingkan amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata beliau, kata para sahabat tadi, apakah amal tersebut lebih Allah cintai dibanding dengan orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa, raga, dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tegas, walal jihad fi sabilillah. Bahkan amal kalian yang kalian kerjakan di 10 hari pertama, apakah itu sholat, apakah itu puasa sunnah, apakah itu wirid, zikir, sholawat, membaca Al-Quran, amal-amal soleh yang lainnya, kata Rasulullah, lebih Allah cintai dibanding dengan jihadnya orang yang keluar di jalan Allah di hari-hari yang lainnya. Tentunya Rasulullah di sini menyebutkan amal-amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling utama, di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa adalah amal yang tidak ada bandingannya. Karena doa berkaitan dengan amalan hati. Kalau kita hanya beribadah mengandalkan amalan badan sehebat apapun, kita tidak akan sanggup mengisi waktu-waktu kita semuanya untuk ibadah. Tetapi dengan doa, subhanallah. Contoh yang mudah saja. Hari-hari ini saudara kita sedang berada di tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Orang yang cerdas, orang yang pandai, ia menggunakan doanya untuk kebaikan. Dan tentunya dari doanya nanti akan berbuah pahala yang tidak ia duga-duga. Umpamanya dia berdoa di hari-hari, ya Allah, jadikanlah saudara-saudaraku yang sedang menunaikan ibadah haji tahun ini, engkau bimbing manasiknya, engkau beri kesehatannya, engkau tunjukkan petunjukmu, ya Allah, engkau mabrurkan hajinya, Allah, engkau terima ibadah-ibadahnya, ya Allah, engkau berkahi ziarahnya, ya Allah. Subhanallah. Berapa juta orang yang sedang menunaikan ibadah haji, orang yang berdoa tadi mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kalau orang yang haji, yang hanya untuk dirinya, dia haji hanya dapat pulang, katakanlah hajinya mabrur, tetapi dia hanya untuk dirinya, maka dia hanya mendapatkan pahala haji satu yang mabrur. Tetapi orang yang pandai, orang yang berakal dengan doanya, maka dengan doa, padahal dia tidak sampai ke tanah suci, tapi dia tulus kepada Allah mendoakan saudara-saudaranya yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci agar semuanya mendapat titel haji mabrur, maka ia pun mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Nah, ini kelebihan doa. Maka jangan sampai kita berdoa hanya untuk diri sendiri. Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdoa untuk dirinya, ya. Maka Rasulullah menegur, hei Ali, umumkan doamu. Umumkan artinya jadikan umum, jangan hanya engkau memohon pada Allah untuk dirimu saja, tapi doakan juga untuk orang Islam muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Karena kebanyakan kita berdoa, kita memahami doa, tetapi kebanyakan kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi predikat kepada doa sebagai otaknya ibadah. Apa dalam diri kita yang lebih hebat daripada otak? Berapa banyak orang yang hanya mengandalkan kekuatan badan justru dijadikan pekerja oleh mereka orang yang lemah tetapi memiliki otak yang cerdas. Doa mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa adalah otaknya ibadah. Maka mari kita kaji. Rugi kalau kita tidak pernah mengkaji masalah tentang keutamaan dan kelebihan doa, apalagi doa yang kita panjatkan di hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, bahkan lebih hebat kecintaan Allah kepada amal soleh di hari-hari ini dibanding dengan orang yang berperang di jalan Allah. Padahal Rasulullah menyebutkan termasuk amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-jihad fi sabi lillah. Termasuk tiga amalan terbesar doanya, di samping berbakti kepada kedua orang tua, menjaga sholat lima waktu, Rasulullah menyebutkan amalan yang terhebat yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Tetapi amal kita sekecil apapun di hari-hari ini, di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih Allah cintai bahkan dibanding dengan orang yang jihad fi sabilillah. Apalagi mereka yang sedang jihad fisabilillah di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tentunya jihadnya jihad yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada keutamaan doa, karena doa adalah salah satu bentuk ibadah. Bahkan Rasulullah dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan ad-du'a ibadah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ibadah. Doa adalah beribadah. Jadi saat kita sedang berdoa, maka dicatat oleh Allah, bukan hanya permintaan kita didengarkan oleh Allah dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, tetapi saat itu dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya umroh, tetapi ibadah itu luas. Seperti yang sudah dikaji sering, bahwasanya ibadah ada dua macam, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang aturan tata caranya sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salat lima waktu, salat-salat sunah, semuanya sudah ada aturan. Salat harus didahului dengan takbir, ditutup dengan salam. Tidak bisa kita mengarang-arang. Sholat didahului dengan salam, kemudian ditutup dengan takbir. Puasa tidak boleh memindah-mindah Ramadan di bulan yang lainnya. Atau menjadikan waktu puasa malam dari maghrib sampai subuh dibalik. Karena hakikatnya puasa ibadah mahdhah yang tata caranya, syarat-syaratnya, kaifiyahnya sudah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tata caranya Rasulullah hanya memberi gambaran umum saja. Seperti Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa dzukurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingatku dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Kapan saja. Pelaksanaannya boleh waktu kita tidur, sambil tidur, tiduran, ketika berjalan, bebas. Termasuk doa. Bahkan Rasulullah memberikan kepada kita kebebasan untuk berdoa. Silakan berdoa apa saja. Walaupun yang kita ucapkan, ya Allah berilah saya kebaikan dunia, yang kita minta dunia, itu pun dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Ad-du'a ibadah. Jadi jangan meremehkan orang yang berdoa, apalagi kita yang makmum di sini tinggal mengaminkan doanya imam, sudah kita mendapatkan kebaikan isinya. Kemudian kita saat kita berdoa dicatat oleh malaikat dia sedang beribadah. Dan termasuk tentunya kalau sudah ibadah bagian daripada amal soleh. Apalagi ditambah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, ad-du'a mukhul ibadah. Itu tidak ada amalan yang melebihi hebatnya ibadah doa. Coba kalau kita sholat 5 waktu tetapi tidak pernah berdoa, bisa jadi sholat-sholat kita menjadi sholat-sholat yang sia-sia. Rasulullah mengatakan, man lam yad'u Allah ghadiba alaih. Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Walaupun hakikatnya termasuk ibadah sholat adalah doa, memohon kepada Allah. Tetapi kalau tidak dikaitkan kemudian dengan doa-doa agar sholat kita diterima oleh Allah, atau bahkan kemudian setelah sholat kita menampakkan kesombongan kita, jelas yang demikian Allah murka kepadanya. Dan yang menjadi catatan untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman, jangan khawatir. Kadang kita ini cepat putus asa. Berdoa sehari dua hari kelihatannya kok belum dikabulkan oleh Allah, sudah putus asa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang kekasih Allah, seorang Rasulullah, Allah uji dengan ujian yang berat. Beliau senantiasa memohon kepada Allah keturunan yang soleh. 10 tahun beliau berdoa, Allah belum beri. 20 tahun beliau ulang-ulang doa yang sama, minta keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. 20 tahun beliau berdoa. 40 tahun berdoa dengan doa yang sama, Rabbi habli minas solihin. Allah belum. delapan puluh tahun baru Allah kemudian berikan beliau doanya, lahirlah putra pertama beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Bayangkan Nabi Ibrahim, manusia yang luar biasa, tidak pernah putus asa. Kadang manusia zaman sekarang baru berdoa setahun sudah merasa bosan, sudah Allah tidak mendengar doaku, sudah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apabila orang yang beriman mengangkat tangannya kemudian berdoa, tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak doanya. Wa kanal insanu ajula. Tetapi berapa banyak manusia ini suka tergesa-gesa. Yang sering terjadi dalam doanya, kita menjadikan Tuhan sebagai tim sukses kita. Jadi sering yang terjadi dalam doa-doa kita, kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa dan yang persis seperti apa yang kita minta. Ya Allah, uang yang banyak ya Allah, tiap hari minta uang yang banyak. Maunya Allah menuruti hawa nafsunya, padahal Allah lebih mengetahui kebutuhan kita. Jangan-jangan kita minta uang yang banyak Allah belum kabulkan, bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan berarti Allah tidak kabulkan, tetapi Allah tahan. Allah lebih mengetahui hambaku yang ini, ya, kalau aku beri rezeki uang yang banyak, bisa jadi yang tadinya ia dekat kepadaku dengan uang yang banyak, justru uang yang banyak melalaikan diriku, akan meninggalkanku, akan menjauhi diriku. Ingat cerita Abu Sa'labah, ya, sahabat Rasulullah yang sangat miskin, tapi dalam ibadahnya sangat luar biasa, ya. Tidak pernah sholat didirikan di Masjid Nabawi kecuali Abu Sa'labah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Abu Sa'labah ini kelihatannya beda dengan yang lainnya, dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau sahabat yang lainnya habis sholat wirid, bahkan menemani Rasulullah berzikir di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Sa'labah. Karena kemiskinannya, Sa'labah ini setiap habis salam, ya mungkin hanya sekedarnya saja, wiridnya langsung pulang. Sampai Rasulullah penasaran, kenapa Abu Sa'labah ini tidak seperti sahabat-sahabatku yang lainnya? Setiap habis sholat, tidak seberapa lama langsung pergi meninggalkan masjid. Ternyata Rasulullah mendapatkan jawabannya, kenapa Abu Sa'labah tergesa-gesa pulang ke rumahnya? Jawabannya, karena faktor kemiskinannya. Abu Sa'labah orang yang fakir, orang yang miskin, yang mana beliau hanya punya sarung satu-satunya yang beliau pakai, dan sarung itu juga yang digunakan oleh istri beliau. Rasulullah tersenyum, tidak marah. Wirid kan sunnah saja, yang wajib kan sholat. Bukan berarti kita meringankan zikir, kalau tidak ada alasan kenapa tidak. Dengan berzikir, orang yang berzikir kepada Allah, berarti dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi manusia kadang-kadang punya keinginan yang ia tidak tahu rahasia Allah di dalamnya. Abu Sa'labah kelihatannya sabar dengan kondisi yang demikian, tetapi di rumah istrinya yang mungkin membisikkan suaminya, kamu ini kan sahabatnya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa engkau tidak mencoba kepada Rasulullah untuk minta didoakan agar kita menjadi kaya? Ya, kelihatannya permintaan istrinya masuk akal, dan Abu Sa'labah mendengarkan. Pertama dua kali, tiga kali, lama-lama masuk akal juga ini, permohonan istrinya. Kenapa saya tidak mencoba kepada Rasulullah untuk minta didoakan agar diberi kekayaan? Dengan kekayaan yang aku miliki kelak, aku bisa berlama-lama di masjid untuk berzikir sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tapi Abu Sa'labah tidak mengetahui tentang rahasia Allah. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya agar diberi kekayaan, agar saya pun bisa bertahan di masjid untuk berzikir kepada Allah sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Pertama, permintaan Abu Sa'labah ditolak oleh Rasulullah. Jangan ya Abu Sa'labah, keadaan yang seperti ini itu lebih baik bagimu. Karena Rasulullah tahu tentang rahasia yang Allah simpan untuk hambanya. Jadi jangan tergesa-gesa, kita kadang-kadang minta kaya, yang diminta waktu doa, boleh, memang dalam urusan berdoa apa saja boleh, yang tidak boleh hanya kita tidak boleh mendoakan keburukan, entah itu untuk orang lain, untuk diri kita, dan kita juga dilarang oleh Rasulullah untuk dalam doa kita untuk memutus tali silaturahmi. Selain itu silahkan, mau minta pangkat, mau minta harta, tapi jangan lupa, jangan sampai kita lupa harta untuk apa. Pertama ditolak oleh Rasulullah. Ternyata di rumah setelah musyawarah istrinya bertekad kembali, coba untuk kedua kali. Siapa tahu untuk yang kedua kali Rasulullah hatinya luluh. Maka Abu Sa'labah maju kembali kepada Rasulullah untuk minta didoakan kembali. Untuk yang kedua kali Rasulullah masih menolak. Karena Rasulullah tahu rahasia yang Allah beritahukan kepada Rasulullah, kalau Abu Sa'labah ini punya kekayaan, justru itu tidak baik untuknya. Akhirnya datang untuk yang ketiga kali, dan kali yang ketiga ini Abu Sa'labah memohon kepada Rasulullah dengan sedikit memaksa. Ya, kalau sudah dipaksa, mau apa lagi Rasulullah? Ini mendoakan, ya. Setelah Rasulullah mendoakan, ya. Rasulullah beri hadiah kepada Abu Sa'labah, ya. Kambing, ya, yang sedang mengandung, dibawa pulang oleh Sa'labah. Dari kambing yang beliau bawa, ternyata rezeki Abu Sa'labah, ya, berkembang demikian pesat, ya. Yang dulu rumahnya, ya, tidak jauh, ya, dari Masjid Nabawi, karena kambing-kambing peliharaan beliau, ya, semakin banyak tentunya, mungkin dari segi, ya, baunya, tempatnya juga tidak mencukupi, maka Abu Sa'labah memilih tempat yang agak jauh, ya. Semakin banyak, mungkin sudah ratusan, maka tentunya ia pun memilih tempat di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari pemukiman, takut mengganggu masyarakat sekitarnya. Tapi apa yang terjadi di balik itu semuanya? Dahulu Abu Sa'labah yang rajin sholat lima waktu di belakang Rasulullah, walaupun habis sholat langsung beliau meninggalkan masjid, Rasulullah tidak marah, beliau tersenyum karena beliau mengetahui tentang keadaan Abu Sa'labah yang ternyata di rumah sudah ditunggui oleh istrinya untuk gantian sarungnya. Sekarang Abu Sa'labah sudah mulai mengurangi frekuensi ke masjidnya. Mungkin hanya duhur sama asar di padang pasir mengembala kambingnya, mungkin hanya maghrib isya subuh, kemudian berkurang lagi, berkurang lagi sampai tinggal hanya jumatan saja. Dan puncaknya ketika Allah turunkan kewajiban untuk umat Rasulullah mengeluarkan zakat, Rasulullah kirim sahabat beliau untuk mengambil zakat dari Abu Sa'labah, dari zakat gembalaannya, dari zakat hewan ternaknya. Ternyata di luar dugaan, Abu Sa'labah merasa apa yang dimiliki adalah hasil keringatnya, hasil usahanya sendiri. Ketika datang utusan Rasulullah, Abu Sa'labah menolak. Tidak, bagaimanapun biar kambingku ratusan, ini hasil jerih payahmu. Enak engkau datang tiba-tiba dengan hanya meminta bagian dariku. Engkau mengembala juga tidak pernah, membantuku juga tidak pernah, tiba-tiba datang, engkau meminta bagian dari ternakku. Padahal sahabat tadi sudah menyampaikan kepada sahabat, ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'labah mendengar demikian, Rasulullah marah. Ketika Abu Sa'labah tahu Rasulullah marah, beliau bersegera menyisakan bagian daripada kambing-kambingnya untuk diantar kepada Rasulullah. Sudah terlambat, Rasulullah tidak mau menerima lagi. Seumur hidup sampai Rasulullah wafat, tidak pernah mau menerima zakatnya Abu Sa'labah. Rasulullah wafat digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Abu Bakar ketika Abu Sa'labah membawa sebagian zakat ternaknya, Abu Bakar pun menolak, aku tidak akan menerima apa yang dahulu pernah ditolak oleh Rasulullah. Jadi perlu kita ketahui, artinya kalau kita berdoa jangan terburu-buru. Setahun kita merasa sudah, atau jangan-jangan justru Allah belum mengabulkan itu yang terbaik. Dan perlu untuk kita ketahui, sebenarnya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah sebagai orang yang beriman, pasti Rasulullah menjamin. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min muslimin yusibu wajhahu lillahi ta'ala illa a'taha iyyah. Imma ayyu'ajjilaha lahu fid dunya wa imma ayyudakhkhiraha." Rawahu Ahmad bi sanadin hasanin. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim memohon kepada Allah, berdoa, bermunajat, meminta akan hajat-hajatnya, illa a'toha iya, kecuali pasti Allah berikan kepadanya apa yang dia minta. Cuma cara cara bagaimana Allah memberikan kepada hambanya ini yang menjadi rahasianya. Kadang kita manusia sebagaimana firman Allah, wa kanal insanu ajula, sesungguhnya manusia itu bersifat tergesa-gesa, cepat memvonis, setahun berdoa merasa tidak dikabulkan, sudah berhenti berdoa lagi dari apa yang dia doakan. Yang pertama, bagaimana cara Allah mengabulkan doanya, ayyu ajjilah lahu fid dunya, artinya Allah segerakan, artinya Allah berikan apa yang dia minta di dunia ini. Cara yang kedua, bagaimana Allah mengabulkan doa setiap orang yang beriman, imma ayyadakhiroha. Yang kedua caranya dengan menyimpan untuk akhiratnya. Ini yang banyak kita tidak tahu. Setiap berdoa tidak dikabulkan, tidak berdoa lagi. Bahkan sudah bosan berdoa. Dan riwayat yang lain, illa a'tahullah biha ihda salasin. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyampaikan tentang bagaimana Allah mengabulkan, mengijabahi doa-doa hambanya dengan tiga cara. Yang pertama, imma ayyu ajjilalahu da'watahu. Yang pertama, Allah segerakan seperti apa yang ia minta. Minta anak, Allah berikan anak. Minta harta, Allah berikan harta. Minta pangkat, Allah berikan pangkat. Minta ini itu, Allah langsung berikan apa yang ia minta. Atau yang kedua, wa imma ayyudfa anhu minassu'i misluha. Atau cara yang kedua, bagaimana Allah mengabulkan doanya, Allah hindarkan dia dari musibah yang senilai dengan apa yang diminta. Dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya tambahan harta. Ternyata Allah tahan, tidak Allah tambahi dia harta. Tetapi dalam satu perjalanan, dalam kodoknya Allah, seharusnya dia mungkin kena musibah, entah kecelakaan. Tetapi karena doanya tadi, doa dia minta harta, tetapi Allah ganti dengan dia selamat dari kecelakaan. Coba seandainya betul Allah berikan dia harta tetapi tetap celaka. Coba kalau kita diberi pilihan seperti itu, pasti kita akan memilih artinya memilih yang kedua. Artinya Allah jauhkan kita dari musibah. Katakan Allah kabulkan, Allah berikan dia pangkat, naik pangkat, lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi kemudian Allah berikan dia musibah, katakanlah kecelakaan, kemudian tangannya patah atau putus. Seandainya kembali, suruh milih, naik pangkat atau tidak punya tangan, tentunya kita akan memilih yang kedua. Biar tidak naik pangkat tahun ini, asal tangan saya utuh, itu lebih aku sukai. Kadang manusia tergesa-gesa. Dan cara yang ketiga, yaitu Allah simpankan untuk akhiratnya. Ini yang kadang-kadang sering tidak kita ketahui. Allah, kita sudah berdoa puluhan tahun, meminta ini, meminta itu, urusan dunia. Ternyata Allah belum kabulkan. Seolah-olah Allah tidak kabulkan, padahal apa yang kita minta sudah Allah simpankan untuk akhirat kita. Tentunya ini seandainya kita mengetahui, kata Rasulullah, seandainya manusia mengetahui, tentunya memilih yang ketiga, biar tidak diberi oleh Allah di dunia kekayaan, asalkan semuanya disimpankan untuk akhiratnya. Jadi jangan kita sebagai orang beriman berputus asa. Mari kita gunakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baik, khususnya banyak-banyak berdoa. Karena doa adalah gambaran kita. Karena doa kita mendapatkan derajat yang tinggi. Mungkin amal kita pas-pasan, tetapi kalau kita doanya, ya Allah berikan saya surga yang tertinggi, bisa jadi ya. Amal kamu pas-pasan, tetapi karena doamu meminta surga yang tinggi, aku kabulkan. Allah berikan kepada kita surga yang tinggi. Mungkin nanti saudara kita banyak yang, kenapa dulu engkau ibadah kita kurang lebih sama, kenapa engkau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Temannya tadi tidak mengetahui tentang rahasia kehebatan doa. Walaupun amal kita biasa-biasa, tapi dengan kecerdasan doa kita, bisa jadi Allah akan berikan kepada kita sebaik-baik tempat untuk negeri akhirat kita. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan banyak-banyak berdoa, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita semuanya, baik hajat-hajat kita yang di dunia maupun hajat-hajat kita yang untuk kita di kehidupan akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin wal aqibatul muttaqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعذنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا نعمل الصالحين عند الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافة الدائم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, Allah meminka walaka, Allah mataqabbal min fulan bin fulan, menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqau min Allah bimakan qabla an yaqau min al-ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.
2: Kami sampaikan umat dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Besyantar Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Besyantar Kalimantan Timur insyaAllah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Besyantar Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu, kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur, dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pelawat Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramo Hadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Ustadz, mohon penjelasannya ibadah apa yang disunahkan bagi orang yang melaksanakan kurban. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat hilal Zulhijjah. Hilal Zulhijjah itu nanti pada tanggal 21 sore, 21 Juli 2020 sore hilal. Kamu melihat hilal Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhahi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong bulu badan, jangan potong kuku. Dari 22 Juli 2020 bertepatan 1 Zulhijjah 1441 sampai pagi 31 Juli 2020 bertepatan 10 Zulhijjah. Jadi selama 10 hari ini dia tahan untuk tidak memotong kuku dan memotong bulu badan, mencukur jenggot, memotong kumis. Biarkanlah 10 hari itu macam face app berbayar. Nanti setelah pagi Idul Adha, sholat, motong kambing, barulah potong kuku dan potong kumis. Apa hikmah di balik itu? Fresh. Jadi setelah itu kita merasakan kuku baru, jenggot baru, kumis baru, suasana baru. Mereka yang di Makkah pula tahallul tanggal 10 pagi itu, cukur rambut semua, keluar pakai pakaian baru. Kita ini kan ada pelatihan itu sebenarnya. Itu sunat yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan dari tanggal 1 itu menambatkan hewan kurban di dekat rumah. Jadi kalau kambing, di kambing itu dikasih makan, kasih minum. Tapi kita tak bisa di kota, di kampung bisa. Beli kambing tanggal 1, tambatkan depan rumah. Sekarang tak bisa, kita tinggal di kota, di komplek tak bisa. Tapi ini sunat, bukan wajib. Jadi aslinya beli kambing, kalau di Maroko, gitu, orang beli kambing, tambatkan. Yang di kampung, yang di kota gak bisa juga. Kasih makan, lalu kemudian dijaga baik-baik, nanti pas habis sholat, tanggal 10, potong. Kemudian lagi sunatnya, motong sendiri. Sholat Idul Adha pagi, habis subuh tuh gak ada makan, gak ada minum. Itu sunat. Tidak ada masuk apapun, macam orang puasa. Habis sholat Idul Adha pagi, ambil itu kambing, hadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau sana kiblat, ini kepala kambing tuh potong, potong sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar. Dianjurkan motong sendiri. Tapi ini semua sunat. Kalau tidak dilaksanakan seperti ini, kurbannya tetap sah. Karena pertanyaan Lulul Wakidi adalah tentang ibadah yang disunatkan. Sunat itu sifatnya anjuran. Kemudian lagi sunatnya, setelah dipotong, dibelah perut kambing itu, diambil hatinya, mut'ah, sesuap, segenggam, sekepal, dicuci bersih, hilang darahnya, karena darah ini haram, najis. Waddamu, damu, darah haram. Cuci bersih, panggang, kasih garam, makan. Itulah makanan pertama yang masuk tanggal 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Litabarruk, untuk ngambil barokah. Selanjutnya, wa ataimul baisal faqir. Seluruh daging kambing tadi bagi ke fakir miskin. Itu paling bagus. Tapi kalau mau diambilnya juga, ambil sepertiga. Sepertiga itu boleh untuk di rumah.

0: Jadi ada waktu ibadah bersamaan dengan waktu haji. Kalau haji di bulan apa? Dzulhijjah kan? Baik, Dzulhijjah. Baik. Haji di bulan Dzulhijjah tanggal berapa? 10 apa 11? Ya 10 angkat tangan. Ya 11? Yang tidak jelas. Bukan 10, bukan 11, tanggal 9, Pak. Coba yang sudah haji cek lagi tuh. Jangan-jangan wukufnya tanggal 10 gitu kan? Baik. Tanggal 9, 9 Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 9, tapi prosesnya dari tanggal 1 terus berlangsung. Nah, ayat ini menarik. Jadi bersamaan orang haji, haji itu semua orang Islam atau tidak? Tidak, sebagian saja. Sebagian. Ya, coba cek yang haji kan dari Indonesia saja enggak semuanya kan? Ada sebagian. Ini artinya ibadah haji ini sifatnya khusus, tidak berlaku secara umum. Ya. Maksudnya dalam keberangkatannya tidak semua orang Islam bisa mengerjakannya sekaligus. Ya. Tapi ayat yang sebelumnya mawaqit linnas menggunakan kata nas terulang 241 kali dalam Al-Qur'an. Ini nas ini sifatnya umum. Jadi seakan-akan Quran memberikan pesan bersamaan di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah umum yang berlaku untuk umumnya manusia atau umat Islam, ya. Ada ibadah khusus untuk orang haji saja. Tapi hukumnya menggunakan wawu. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa mohon maaf, ya. Sekalipun orang-orang tidak bisa berhaji kalau dalam bahasa yang luas. Sekalipun orang-orang ada yang tidak bisa berhaji, jangan terlalu pesimis karena kami sediakan waktu-waktu ibadah bersamaan dengan orang haji yang nilainya bahkan bisa senilai dengan haji. Kalau benar kita mengikutinya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Dari sini pengantarnya kemudian kita pahami ke hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ibadah itu? Ya, kapan itu dilakukan? Ya. Untuk yang haji khusus ya, nanti Anda bisa rujuk ke kajian yang lain ya, nanti di akhir TV kami berikan referensinya, ada petunjuk-petunjuk di situ ya. Kita sekarang hanya bahas untuk yang umum saja. Bagi yang tidak menunaikan haji, apa ibadah yang dimaksudkan, kapan waktunya, dan seperti apa Nabi SAW mulai merutinkan atau menunaikannya. Baik, kita mulai dengan bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas, seperti yang tadi Anda tuliskan. Perhatikan alurnya ya, sistematikanya ini agak unik nih. Ayat tadi kan yang bertanya siapa sebelumnya? Ibnu Abbas kan? Ya, Abdullah bin Abbas bertanya pada Nabi, turun ayat tadi kan? Nah, ketika Nabi menafsirkan pun ayat ini, menjelaskan dengan tuntunan amalannya, itu yang terima Ibnu Abbas juga, Pak. Bu. Ini maksud saya begini, ini hadis diriwayatkan, ayat dan hadisnya, ayat ditanyakan, hadis diriwayatkan oleh anak usia kurang lebih 4-5 tahun lah. Jadi hadis yang akan kita baca sekarang ini yang meriwayatkan pada kita anak usia 4 tahun. Ya. Maksud saya anak sahabat, ya, keponakan Nabi, dekat dengan Nabi, masya Allah masih mau belajar sampai meriwayatkan hadis kepada kita. Kita ini anak kita bukan sahabat, bukan keluarga Nabi, gitu kan? Nah, bagaimana menyiapkan anak kita untuk bisa memiliki nilai-nilai kebaikan dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Baik. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya agak cepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Rumus cepat. Dalam ilmu hadis, kalau bapak ibu temukan kalimat pembuka radhiyallahu anhuma, bukan anhu, itu artinya doa untuk anak dan orang tuanya. Jadi maksudnya, kalau ada orang tua menyiapkan anaknya belajar dengan benar untuk mendekat pada agamanya, lalu dia praktekkan, itu Anda dapat pahalanya, Pak. Masya Allah, bapak sekolahkan anak bisa di sekolah Islam, dari TK bisa di Baitur Rahim, ada yang di Al-Ikhlas, ada yang di Al-Furqan, macam-macam sekitaran sini. Anak itu tiba-tiba mempraktekkan dari mulai ngajinya, belajar sholatnya, itu Anda dapat pahalanya tuh sampai meninggal. Jadi selama anak itu hidup dapat pahalanya. Ya. Tapi kalau Anda cuma sekolahkan di tempat-tempat umum misalnya yang tidak ada nilai agamanya, itu Anda nggak dapat bagiannya, nggak dapat bagian akhirat, maksudnya dunianya dapat insya Allah. Kalau juara satu yang ditanya orang tuanya, mana orang tuanya, gitu kan? Masya Allah. Cuma di akhirat nggak ada. Jadi maksud saya coba seimbangkan. Ya. Tapi tidak harus menarik dari sekolah umum, tidak. Jadi berikan lagi bekal yang lain. Ya. Teman-teman punya sekolah anak-anaknya, misalnya di sekolah umum silahkan. Sisi lain bekali dengan agamanya. Ini ada faedahnya di sini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minal ayyami," mohon izin saya agak cepat ya. "Ma minal ayyami," tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari dalam setahun, Jadi kalau setahun ada 365 hari dalam hitungan Masehi atau 354 dalam hitungan Hijriah, ya, kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam hitungan hari ini al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi. Saat amal soleh kalau dikerjakan di beberapa hari ini, nilainya akan dicintai oleh Allah. Ya, nilainya akan dicintai oleh Allah. Baik, jadi kalau Anda ibadah misalnya dalam setahun ada 365 hari, misal saja, nah ada beberapa hari saja kalau Bapak Ibu ibadah itu dicintai oleh Allah amalan kita. Barusan kan kita salat subuh ya. Tapi salat subuh kita ini belum tentu Allah cinta. Ya, belum tentu. Diterima insyaallah, ya, tapi dicintai belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Nanti ada dua sifat amalan yang menjadikan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sifat amalan. Ya, nanti kita lihat. Min hadhil ayyamil ashri, ya. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Di ada 10 hari aja dari perjalanan 365 hari atau 354 hari dalam kalender Hijriah. Jadi cuman 10 hari aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lakukan amalan ya di hari itu, maka cinta Allah bisa didapatkan. Ya, cinta Allah bisa didapatkan. Pelan-pelan. Apa istimewanya amalan yang dicintai Allah? Ya, apa istimewanya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil kaidahnya dulu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya akan langsung ke poin-poinnya saja ya. Ya, nanti urutan-urutan penjelasan lebih lengkap nanti saya berikan referensi rujukan di akhir. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, ya. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikut Nabi, ya. Jadi pertama sifat amalan tadi kan saya sebutkan ada dua ya. Sifat amalan yang dicintai Allah itu salah satu sifatnya adalah dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Ya, saya ulang ya, dilakukan dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Misal barusan kan ada salat ya. Kita tunaikan tuh. Ya, salat subuh misalnya alhamdulillah berjamaah. Pertanyaannya, apakah setiap sholat yang kita kerjakan sudah sama dengan sifat sholatnya Nabi? Ya, jangan-jangan kita sholat selama ini, maaf, Nabi nggak pernah tuntun tuh cara gerakan dan bacaan kita. Ya, cek aja dari mulai berdirinya misalnya. Yang dituntun Nabi itu, ya saat Anda berdiri aja membuat saf, yang dituntun Nabi yang dimintakan itu rapat dan lurus. Apa ukuran rapat dan lurusnya? Bukan ukuran kita. Ya, bukan kelihatan rapat disebut rapat, kelihatan lurus dikenakan lurus, tidak. Ada ukuran Nabi. Kalau ukuran Nabi berarti harus menggunakan hadis. Ya, misal di Abu Dawud nomor hadis 666, ukuran rapatnya bagaimana? Ya, ukuran rapatnya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara yang depan dengan yang belakang itu nempel. Ya, enggak terpisah begini. Jadi kalau Anda misalnya salat begini, maaf, ya. Kakinya kan suka keluar begini ya. Dengan yang depan ini ke kanan, yang kiri ke kiri, kan? Terbuka begini, tumitnya nutup ke belakang kan? Umumnya begini. Nah, ini kalau sholat sah sholatnya, sah, tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, wala tadzaru furjatin lisyaitan, jangan berikan celah untuk setan masuk, jangan berikan celah. Nah, kalau Anda posisi begini, otomatis yang sebelah kiri kakinya ini kan begini. Nempel ujungnya, nempel ujungnya, tapi bagian belakangnya terbuka. Ya. Nah, ini disebut furjat. Furjat ini celah kecil yang muncul dari satu bagian yang menutup begini. Ini nutup, ini ada celah, ini furjat. Ini setan masuk. Kata Nabi kalau setannya masuk ke sini, itu fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Maka saat seorang mulai bertakbir dia akan berkata ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan heran, coba cek aja masing-masing tadi. Begitu Anda bertakbir pasti keluar tuh ingatan macam-macam yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang salat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Nah, itu sifat baru sifat berdiri itu. Ya. Jadi kalau yang terbaik kata para ulama, kalau Anda ingin tutup celahnya, berdiri yang lurus, tempelkan depan dengan belakangnya. Ya. Ini bukan persoalan aliran tertentu, bukan, ini persoalan hadis. Persoalan hadis. Jadi kalau Anda berdiri begini, ah itu sah-sah saja salatnya sah. Sah, ya, secara rukun dan syarat. Cuma barangkali berpotensi banyak digoda setan, belum sesuai dengan sifat sholat Nabi. Jelas ya? Lurusnya apa ukurannya? Maaf, ukuran lurus itu bukan kaki. Kadang-kadang sering lihat ke kaki lurus, kaki yang dilihat itu keliru. Ukuran hadisnya bahu.
1: bahu, din. Kata Nabi aqimus shufuf, kan? Apa makna aqimus shufuf wa hafu bainal manakib, dan luruskan bagian, diketahui lurusnya kaki ini dengan cara lihat lurus enggak bahunya, sejajar enggak? Bagaimana cara menyejajarkan bahu? Yang diluruskan bukan kaki bagian depan, itu salah. Ya, bukan bagian depan, kadang-kadang jarinya diluruskan bagian depan. Kalau kaki bagian depan diluruskan jarinya, otomatis bahunya enggak akan sejajar. Yang diluruskan tumit bagian belakang. Makanya dibuat garis di sini untuk meluruskan tumit, bukan meluruskan kaki bagian depan. Coba cek dari sekian kali berjamaah, berapa yang sesuai dengan itu? Cek aja. Ya, berarti sholat kita belum sesuai dengan sifat Nabi, belum dicintai amalannya. Belum dicintai. Ya kalau sholat iya enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sah sholatnya, kewajiban selesai, tapi tidak masuk pada amalan yang dicintai. Jelas di sini? Baik. Jadi ikuti Nabi, tapi bukan cuma sholatnya saja. Karena diatur nanti di Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan, ya. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Semua yang dibawa oleh Rasul, itu kerjakan. Bukan cuma sholatnya, jadi lisannya harus seperti lisan Nabi. Lihat tuntunan Nabi dalam bicara. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan mencela orang lain, ya, berdusta, berselisih dan sebagainya. Ya, pandangannya sampai ke ujung kaki. Jadi kalau orang misalnya mohon maaf sholatnya seperti Nabi, bagus, 50% dapat. Tapi lisannya enggak seperti Nabi, 50%-nya hilang. Ya, jadi semua aktivitas kehidupan kita kalau itu dilakukan dengan cepat, yuhibbukumullah, cinta Allah akan diberikan. Jadi kalau ada orang beramal dalam kehidupannya, seluruh amalan, mau makan ikut bagaimana Nabi membimbing, mau minumnya sampai tidurnya lagi, itu cinta Allah akan diberikan. Kaidahnya, kalau cinta Allah sudah diberikan, lihat keutamaannya. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Hal pertama yang diberikan oleh Allah pada hamba yang dicintainya, semua dosanya digugurkan. Demi Allah saya katakan, semua dosanya, bahasa Qurannya. Enggak ada min di situ. Kalau ada min, ya ada di ayat lain yaghfir lakum min dhunubikum. Ada minnya, jadi enggak semua. Sebagian aja. Ya. Tapi ini minnya dibuang, enggak ada. Wa yaghfir lakum dhunubakum, semua dosanya dihabiskan, selesai. Masyaallah. Ya lumayan, Pak, semua dosa itu. Pagi ini aja dari bangun tidur sampai hari ini tuh, ya, sampai jam sekian, baru mungkin 2 jam berapa dosa yang sudah kita buat. Baru 2 jam tuh. Ya. Ini semua dosa digugurkan. Jadi sifat amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggugurkan keseluruhan dosa. Sekolah khair. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, yang paling menarik ada amalan-amalan yang bila dikerjakan 10 hari aja. Itu selama 10 hari ya Allah turunkan cintanya bagi siapa yang menginginkannya. Artinya, selama 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada potensi dosa-dosa kita itu habis, Pak. Ini kalau enggak dimanfaatkan rugi luar biasa. Anda dikasih Ramadan 30 hari enggak dimanfaatkan. Masya Allah gitu kan? Sekarang dikasih lagi 10 hari, masih kurang juga. Anda butuh berapa hari lagi untuk menempuh dosa-dosa? Ya. Nah, jadi kita keluarkan amalan-amalan itu, apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kan? Kalau ada waktu yang istimewa itu, apa yang harus kami kerjakan? Baik, kita ambil sunnahnya dengan cepat. Ya, saya langsung fokus ke intinya. Satu, pelan-pelan. Petunjuk Nabi di hadis ini, ya, petunjuk Nabi yang pertama, perbanyak amal soleh. Jadi 10 Zulhijjah ini 1 sampai tanggal 10 apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita maksimalkan? Ya, kita keluarkan amalan-amalan Nabi. 1, perbanyak amal saleh. Dari kalimat Nabi al-amalu saleh di hadis ini. Ya. Ma minal ayami al-amalu salihu fiha. Tidak ditemukan perjalanan hari saat amal saleh di dalamnya, kan? Ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashri. Baik. Amal saleh apa saja? Nanti kan rumusnya, saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada kalimat menggunakan alif lam di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, itu setidaknya punya dua arti. Arti pertama disebut dengan ta'rif, pengkhususan. Ya, pengkhususan. Naqal, handphone. An-naqal, handphone yang ini, bukan yang lain. Yang kedua disebut dengan istighraq. Istighraq, sesuatu yang luas, yang umum, yang gak ada batas. Gak ada batas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Gak ada batas yang memuji itu. Ya. Jadi jangan kalau lagi dapat sesuatu memuji, lagi sedang sakit hilang pujian. Ya, hati-hati. Sedang dapat harta benda luar biasa, pekerjaan meningkat. Ya, mohon maaf ya. Misal materi cukup meningkat, alhamdulillah ya Allah.
0: Begitu diuji dengan kebangkrutan, menyesalnya luar biasa, enggak ada pujian lahir lagi. Padahal semua milik Allah, bukan punya kita. Ya. Nah, jadi diartikan segala di situ. Jadi dalam segala keadaan, kondisi, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, serahkan pujian pada Allah. Nah, al di sini yang menyertai amal soleh itu menunjuk pada makna yang kedua. Semua amal soleh yang mungkin dikerjakan. Karena itu saran saya, ya, dari keterangan Nabi ini dibiasakan oleh sahabat, Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah mendapatkan petunjuk, semua amal soleh di dalam Quran dan hadis itu dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya. Kemudian mulai direncanakan. Itu yang nanti dikerjakan saat masuk bulan Zulhijjah. Ya. Jadi rumusnya dari Nabi, antum dari sekarang ini, keluarkan amalan-amalan soleh yang mungkin dilakukan, ya. Punya catatan khususnya, kalau bisa bikin table, nanti begitu masuk awal Zulhijjah, itu aja yang dikerjakan. Ya. Saya beli rumus cepat ya, rumus cepatnya, semua amal soleh di Quran itu, semua amal soleh di Quran, bisa dideteksi, diketahui, bersanding dengan kalimat iman. Jadi setiap ada kalimat iman, itu pasti amal soleh. Pasti amal soleh. Ya. Baik, kita ambil contoh misal. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Rinciannya, ya, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuunash shalah. Setelah menyebutkan kalimat iman, menyebutkan salat. Nah, maka rumusnya misal keluarkan salat-salat yang ada di Quran dan hadis, itu yang nanti kita maksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Baik, jangan cuma fardu aja, Pak. Kalau cuma fardu aja, masyaallah itu masih kecil. Masih minim ya. Jadi kalau antum sampai usia sekarang baru mengerjakan sholat fardu, jangan bangga dulu, yang lain juga mengerjakan ya. Kalau sampai di masjid pas adzan, jangan bangga dulu, ah tepat waktu nih adzan. Tidak, anak kecil aja sekarang sebelum adzan sudah di masjid. Nah, coba cek tuh beberapa masjid itu sebelum adzan, Pak, sudah pada ke masjid. Anak usia 4 tahun, 5 tahun, antum dikasih 40 tahun, 50 tahun udah komat belum ke masjid juga ya. Butuh berapa tahun lagi mau ke masjid ya, kan? Padahal anak-anak itu di hadapan mata kita itu. Ya, dihadapkan, kita keliat, Masya Allah, malah direkam, anak-anak sudah senang ke masjid, yang merekam malah ke masjid. Kan aneh gitu kan? Anaknya 4 tahun ke masjid, bapaknya malah nonton di rumah. Ya, kan jadi persoalan di sini, bapak yang dihisab loh, anaknya 4 tahun belum masuk hisab, belum taklif gitu kan? Nah, saya mau kembalikan lagi, jadi sholat keluarkan, jadi sholat-sholat itu. Yang fardu, ada berapa rakaat? 17 rakaat ya, 5 waktu. Belum tahajudnya keluarkan, salat duhanya, salat syuruknya, macam-macam, jadi semua jenis salat keluarkan ya. Dan saya mohon, Pak Abu ya, saya mohon 10 hari ini aja coba latihan mulai dari sekarang supaya terbiasa ya. Malam bangun, kalau tadi kelewat ya nunggu malam besok kalau hidup ya. Makanya kalau ada kesempatannya jangan ditunda, karena besok belum tentu hidup. Itu poinnya, sekarang ada syuruk nih, habis selesai kajian ada syuruk ya, antum lewatkan ya, nunggunya besok lagi kalau hidup. Ya, jadi dalam setiap amalan itu kalau diberikan peluang jangan ditunda. Sifat menunda amal itu berpotensi meninggalkannya. Berpotensi meninggalkannya. Setan itu cerdik, ya, genius. Jadi kalau Anda kehilangan kesempatan belum tentu besok dapat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi pertama keluarkan jenis amal soleh di Quran. Ya, ada infak, ada bacaan Quran dan macam-macam, bikin target dah. Ya. Misal bacaan Quran baru baca aja. Ya. Coba cek tuh setiap hari berapa ayat yang dibaca. Jangan-jangan hari ini pun gak punya rencana mau baca berapa ayat tuh. Tapi olahraga udah punya rencana, jam sekian saya olahraga. Masya Allah, kajian belum selesai udah pamit. Siap-siap olahraga ya, jalan-jalan dan sebagainya. Bisa kejadian, tapi baca Quran gak punya rencana. Kepada aneh ini ya. Urusan dunia yang sementara, rencananya jelas banget. Mau kerja, oh jam kerja jam 8 ke Jakarta, berarti ada macetnya. Sampai macetnya dipetakan tuh. Macet di titik ini, di Halim jam sekian, ada potensi begini. Masya Allah, 7:30 sudah di sana. Pernah nggak antum belajar ke akhirat tuh begini, macetnya dihisab nih, yang bikin macet begini, berarti saya harus cepat nih, harus cepat duluan sampai sebelum yang lainnya. Pernah bikin nggak? Ini untuk yang sementara aja, masya Allah rencananya begitu luar biasa. Padahal ketika meninggal dunia yang dihasilkan tuh belum tentu dipakai. Coba cek antum, cari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, bikin rumah, begitu jadi rumah meninggal, tinggal enggak? Ya, istirahat juga enggak di situ, masuknya di alam kubur. Ya kalau sudah masuk ke alam kubur, ke akhirat, gak ada meninggal lagi. Jadi kalau antum miskin bekal akhirat, di akhirat miskin terus, gak akan pernah jadi kaya. Tapi kalau antum pernah miskin di dunia, gak usah khawatir kok, meninggal status hilang. Nah, coba ceknya, antum jangan bangga kalau jadi orang kaya, begitu meninggal gak ada statusnya. Di batu nisan juga gak ditulisan, di batu nisan gak ditulis. Cek di tanah kusir ada gak batu nisan orang terkaya, bapak, gak ada. Sama aja dengan orang paling miskin, almarhum sekian, fulan bin fulan, wafat tahun sekian, selesai. Tapi di akhirat tidak. Anda kaya, disanjung oleh Allah. Hafalan Quran Anda banyak, sampai hafal, disanjung, diumumkan. Seluruh penduduk langit dan bumi tahu. Anda kaya, di galaksi, orang galaksi aja yang tahu. Orang Jakarta enggak. Ya coba cek ke seluruh dunia, belum tentu ada yang tahu. Silakan bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Saya orang paling kaya. Ah, orang ujung Afrika enggak akan kenal. Enggak ada, tapi kalau Anda kaya di akhirat, penduduk langit dan bumi, jin dan malaikat itu menyaksikan. Ayo bikin. Ya cobalah cara-cara berpikir kita rubah sedikit, mumpung masih hidup. Ya berdoa kepada Allah, minta dilembutkan hati, minta dibimbing dan sebagainya. Mau kapan berubahnya, kan? Dan saling mendoakan, jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian, ada tetangga belum bisa ke masjid, doakan, jangan dicela. Tahu enggak? Itu tetangga saya udah puluhan tahun enggak pernah mau ke masjid sampai sekarang. Hah? Ya Anda ngapain? Ya saya sering katakan, barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga karena cuma Anda yang bisa mendoakan. Mengajak gitu ya. Nah, jadi rumus pertama, coba kalau bisa Pak 10 hari itu keluarkan. Saya harus hatam Quran nih, misal baca aja 30 juz dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Masya Allah. Oh belum kuat, buat 15 juz. 1 hari 1 juz setengah. 1 juz setengah itu paling 200 ayat. 200 ayat dibagi 5 kali waktu sholat. Masya Allah. Jadi dibagi 5, 40 ayat. Ya, cuma 40 ayat kok. Ya, dibagi 2 lagi. Sebelum sholat 20 ayat, setelah sholat 20 ayat. 20 ayat itu berapa menit sih? Nggak nyampe 10 menit. 5 menit selesai. Jadi Anda cuma butuh 10 menit setiap kali sholat. 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Untuk 15 juz. Kalau Anda tambah lagi 10 menit sebelum, 10 menit setelah. Masya Allah. Khatam Quran tuh. Ya, kalau lancar bacaannya. Kalau enggak, alhamdulillah. Pahalanya 2 kali lipat kan? 2 kali lipat. Bukankah hadisnya mengatakan demikian? Kan? 2910 ya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang baca ya Masya Allah satu huruf dari Quran mendapatkan 10 kebaikan. Ya, tapi di nomor hadis 2920-nya walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alayhi, sedangkan orang yang terbata-bata dan berat mengucapkan hurufnya falahu ajran. Dia mendapat 2 kali pahala dari yang lancar. Masya Allah. Pilih mana, lancar 1 pahala, enggak lancar 2 pahala. Ya pilih lancar, pilih lancar ya, Masya Allah. Ya. Baik, karena nanti ada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Kemuliaan, jangan ditafsirkan berbeda ya, kalau gitu saya nggak lancar aja lah gitu. Itu keliru juga, ada konsep hadis-hadis yang lainnya. Tapi kita teruskan, satu itu saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Di antara sekian amalan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan amal saleh, mana yang paling utama? Ya, mana yang paling utama? Biasanya kan sebagian orang ingin cari yang paling utama. Ya, kan di Quran itu ada sholat, ada baca Quran, ada infak, ya bersandi dengan iman. Ternyata di hadis Nabi yang tadi Anda catat riwayat Abu Daud nomor hadis 2452, di antara sekian amal saleh itu ada satu yang diistimewakan sampai disampaikan langsung oleh istri-istri Nabi. Ya an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan. Jadi kalau ada kata kana bersanding dengan orang itu kebiasaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau berpuasa, memperbanyak puasa di 9 pertama bulan Dzulhijjah. Ah, jadi ini ada amalan khusus dia. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa melakukan, yang paling istimewa di antara sekian amalan itu puasa. Ya, puasa. Usahakan tanggal 1 sampai 9. Ya. Jadi ada dua pertanyaan di sini kan? Pertanyaan pertama, kenapa puasa? Ya, kenapa puasa? Baik, ada rumus nanti dalam fikih ibadah. Puasa itu di antara amalan yang saat dikerjakan bisa menghimpun amalan-amalan lainnya. Kalau yang lain tidak umumnya. Coba Anda sholat deh ya. Anda sholat, begitu mau ruku depan ada kotak infak. Bisa nggak begitu ruku keluarkan dulu? Wah, keluarkan, lumayan infak nih. Lagi sholat kan tidak kan? Sholat, infak. Tapi puasa tidak. Keunggulan puasa begitu dilakukan, amalan lain ikut. Ya, saya sering ungkapkan ini dalam berbagai kesempatan. Silahkan cek. Anda dalam kondisi misal, tidak puasa. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja kalau terlambat nggak ada getaran, biasa umumnya. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, sunnah saja tertinggal sedikit sudah, ya Allah terlambat saya. Ya, coba cek saat Ramadan itu, adzan subuh berkumandang, ya Allah terlambat saya. Padahal pas adzan itu, tapi merasa terlambat. Anda tidak puasa belum tentu baca Quran. Tapi kalau sedang puasa, masya Allah getarannya Anda pengen baca. Anda tidak puasa, ada orang minta-minta depan lampu merah itu, di depan mata belum tentu dikasih. Tangan diangkat begini, tapi saat puasa yang enggak kelihatan mata pun Anda catat tuh, berapa fakir miskinnya di sini, berapa anak yatimnya. Ramadan kan begitu kan, wali? Dan hebatnya puasa itu bisa menekan maksiat, Pak. Menekan maksiat. Itu keutamaannya. Ya. Ini jarang orang puasa bermaksiat tuh jarang. Ya. Mau bohong ditahan-tahan, dekat Masya Allah. Minimal takut batal puasanya. Ya. Eh, Ji, kemarin kemana? Waduh, bingung mau dijawab, takut batal. Ntar dia maghrib saya jawab. Nunggu maghrib dulu. Ya. Jadi dia tahan-tahan tuh, begitu maghrib lupa gitu kan. Bisa terjadi. Jadi dia mengumpulkan amal saleh menekan maksiat tuh puasa. Ya, makanya usahakan betul kata Nabi, begitu masuk ke awal Dzulhijjah Anda puasa, kapan waktunya silakan perbanyak, tanggal 1 sampai 9. Ya, redaksinya perbanyak. Perbanyak. Jadi kalau bisa 9 hari penuh, alhamdulillah, itu bagus. Ya, kalau enggak bisa ya 3 hari, 5 hari. Makanya latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang, ya. Besok tuh mulai latihan, Pak. Hari Senin, Bu. Kalau enggak ketemu Senin besok, nunggu hari Kamis kalau hidup. Din. Ya, Masya Allah, jadi selalu begitu, tanyakan, kalau ada kesempatan, besok kamu kesempatan nih, kalau enggak, kamu enggak hidup, gitu kan? Ya, belum tentu, lakukan, kalau ada kesempatan, kita buat petanya. Baik, bismillah, jadi puasa, kerjakan, kalau tidak mampu pun misal, mengerjakan runtutan ini, misal halangan bagi perempuan, belum tentu bisa puasa, misal karena ada libur tertentu, maka kalau bisa, dan kedapatan sucinya, misal, tolong semaksimal mungkin tanggal 9-nya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa istimewa. Ya. Saking istimewanya, saya agak cepat Nabi mengkhususkan kalimat khusus pada puasa di hari ke-9 ini. Ya. Diriwayatkan di hadis Muslim, kitabnya saya bawa, nomor hadis 1162. Saya agak cepat sedikit ya, nanti saya berikan rujukan di akhir TV untuk kajian lebih lengkapnya. Sudah? Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau menyampaikan. Alhamdulillah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an saumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting nanti saya tuliskan, saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini. Siam yaum Arafah, ada yaumnya.

Ingat ya, siam yaum arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan saum arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siam arafah, puasa arafah, arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Enggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum, yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya, di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya, yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu, ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu misal saja, ya. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini, ya, karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya, saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah, di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Jadi dari segi penunaiannya ini kaidah-kaidah. Dan di sini sepakat bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat sekitaran Teluk, kan? UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya enggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik. Itu pahalanya, Pak. Sehari aja, Bu. Sehari aja. Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah, dia. Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf, yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya? Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan tidak dihukum, nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu pertanda-tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini? Saya tutup bagian terakhir dan di sini nanti kita lihat kitab bagian yang terakhir ada amalan khusus. Ya, amalan khusus. Jadi ini tadi masih umum ya. Bagi yang tidak berangkat haji, silakan keluarkan amal saleh berpotensi dicintai Allah, diampuni dosanya. Yang kedua di antara amal saleh itu puasa. Yang ketiga di antara puasa ini, yang paling utama coba jangan sampai tertinggal puasa Arafah. Baik. Yang keempat ini yang paling khusus.
di antara orang yang tidak haji ada yang akan melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh seluruhnya, seluruh muslim, disebut dengan kurban. Ya, disebut dengan kurban. Kan tidak setiap orang nanti bisa berkurban ya. Nah, ini saya baca satu aja sedikit ya untuk melengkapi waktu. Setelah ini kita tutup dulu. Taib. Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak, Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang potensi pahala enggak dapat, nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah sementara orang berkorban seringkali cuma nitipkan uang korban ke satu masjid atau satu tempat terus nungguin sampai tanggal 10. Ya, sementara sunnah-sunnahnya enggak diikuti. Oh, itu enggak dapat pahala, sayang. Ya kalau cuma nunggu-nunggu saja sayang. Ya, sayang potensi enggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja, ya, kita bacakan di antara yang pertama. Kita lihat di hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Nomor hadis 1977, bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7, halaman 152. Untuk pembukanya. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab satu pembahasan. Bab nahi man dakhala alaihi ashru dzulhijjah wa huwa murid at-tadhhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Bab nahi, bab tentang larangan man dakhala alaihi ashru dzulhijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk gitu kan, wa huwa muridut tadhhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban ya. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Nah, kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli gitu kan, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah sunnah pertama ayyakhudha min sya'rihi aw dharihi syai'a nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw dharihi syai'a, itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Saya ulang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak, tidak perlu. Ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uang ada, kan? Uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah misalnya, insya Allah tanggal 3 baru dapat, maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya. Karena ini hanya berlaku bagi tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan kurbannya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Sifat larangan ini sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak, cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya? Kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut? Yang ketiga, perhatikan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewannya, bukan pada hewan. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat, menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahan ini terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan khususnya di Indonesia yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan ke sekian orang, 3 orang menerjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya larangan memotong kuku dan bulu binatang kurban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya.
nanti lebih jelas lah bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, di halaman 899 ditulis kitab kurban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya enggak salah, yang salah yang menerjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang kurbannya. Ini sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baik ya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadis yang menunjukkan pada orang. Disebut oleh Nabi rambut Pak Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata bashar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Dan lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba, enggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu. Itu ya, kalau kita rambut. Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari, lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masuk ke toilet, ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab. Yang ketiga, mohon maaf ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika itu mudah dipahami. Mohon maaf, enggak ada faedahnya, enggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Dan bagaimana caranya? Begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu nggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Ya, begitu hewan disembelih dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari dirinya. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Nah, padahal sebagian dosa-dosa sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sunnah yang pertama, belum bagaimana nanti sunnah memilih hewan kurbannya, sunnah cara menyembelihnya, sunnah cara membagikannya, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya. Nanti insyaallah karena kita bertemu lagi di Baitur Rahim barangkali selepas Idul Adha ya, karena kan baru bulan depan Mbak ya, baru bulan depan dan di pekan ketiga atau yang keempat, jadi selepas Idul Adha kami sarankan kalau ingin ikut lebih dalam tentang kajian ini, kita malam Jumat itu ada siaran live dari Masjid Al-Ihsan PTM di Akhir TV namanya, di Akhir TV, dan itu VOD ya.

0: aku malaikat mati. Kegel oleh cilak kaya. Kegel, seke kikiri gala pak ujab batang. Jangan ketawa, saya serius ini, bos. Anak muda sekarang saja handphonenya ada 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
1: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.
2: Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna asyaka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablu minallah, berkurban hablu minannas.
3: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging kurban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
4: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk. Perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat.

dengan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban.

Tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar,

Padang. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan. Bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa

memberikan perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

harta yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi...
2: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam yang terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة.
1: نواف
0: حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقن شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: أكبر
1: الله أكبر
0: لا إله إلا الله

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

وحده لا إله إلا الله والله أكبر.

Ya, pendengar Rosim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat Maghrib secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Baru saja bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar Muslim, kini kita akan mendengarkan rekaman tausiah agama, rekaman tausiah pada Maghrib di tahun 2023 tentang kajian fikih kurban bersama dengan Ustadz Haji Ibnu Mulkan. Baik pendengar Muslim, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'iluma wa ta'ilima wa tadhakura wa tadhkira wa nafala intifa wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatal rasulih wa dua ilal huda wa dalalata ala alkhairi wa btiqa wajillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para alimul ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh daripada pengurus masjid Islamic Center Samarinda, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu untuk memutala'ahi, memuzakarahi, mempelajari, mendengarkan serta mendiskusikan ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah akan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu untuk mengetahui perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat hadir duduk mendengarkan di dalam majlis ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan kepada kita serta keluarga kita keluasan rezeki, kemudahan segala perkara, perlindungan segala perkara dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, keinginan, harapan, doa hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang berkat hadir duduk mendengarkan di dalam majlis ilmu agama, kelak Allah muwafatkan kita serta keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki daripada satu bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya sebagaimana di dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin asr, 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Di 10 awal daripada bulan Zulhijjah kita akan menemui ada satu hari yang dikenal dengan hari Arafah. Di hari Arafah termasuk waktu di mana doa diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu ada beberapa hadis Nabi SAW tentang keistimewaan daripada hari Arafah, sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam kitab Matja'ur Rabih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yaumal Arafah." Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, 1 tahun yang telah lalu. Ulun pernah mendengar ceramah dari almarhum guru mulia Guru Bakri Gambut Jarsidin ketika menjelaskan hadis masalah puasa Arafah. Artinya ketika orang berpuasa Arafah, Allah mengampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Ujar Sidin, puasa Arafah salah satu jaminan untuk hidup 1 tahun lagi, ujar Sidin. Karena kayak apa hendak diampuni mun orangnya meninggal. Jadi kalau hendak ada jaminan 1 tahun lagi hidup, maka jangan sampai lupa berpuasa 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Kemudian yang kedua, kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah atau yang dikenal dengan Idul Adha atau Yauman Nahr, hari menyembelih. Ibadah kurban termasuk syiar-syiar Islam, termasuk daripada syiar agama, syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami baik-baik, apa anjuran Rasulullah dan apa ancaman Rasulullah bagi orang yang berkurban dan tidak berkurban. Yang pertama, anjuran Rasulullah tentang berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa hadis kita ambil beberapa saja. Kata Rasulullah, "Bikulli sya'ratin minas sufi hasanah." Setiap 1 bulu itu dihitung kebaikan. 1 bulu, 1 kebaikan dari hewan kurban yang kita sembelih itu. Makanya bila mencari kambing, usahakan nang sekiranya bulunya tuh labet. Jadi makin labet itu bulu, makin banyak itu bulu, maka hitungan 1 bulu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 kebaikan bagi orang yang berkurban dengan hewan tersebut. Kemudian lagi Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqati dami." Tidak ada amal yang paling afdol yang dikerjakan oleh seseorang pada 10 Zulhijjah melainkan menumpahkan daripada darah. Ini anjuran Rasulullah, targib Rasulullah untuk kita berkurban pada 10 Zulhijjah atau 11, 12 atau 13 pada hari tasyrik. Adapun ancaman Rasulullah bagi yang tidak berkurban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, siapa yang diberikan Allah kemampuan, ada kemampuan dalam bentuk finansialnya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Sampean pahami mak hadis ini baik-baik. Nabi mengatakan jangan dekati masjid kami. Itu ancaman yang kalau didengar sahabat sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh sahabat Nabi, maka tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Sahabat Nabi itu kalau mau bertemu Rasulullah, mau berjumpa dengan Rasulullah, mau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak waktu Rasulullah di masjid. Ketika ancaman itu dikatakan jangan dekati masjid kami gara-gara tidak berkurban karena mempunyai kemampuan, itu hal yang paling ditakutkan oleh sahabat. Kalau kita mungkin pian kada dibolehkan sembahyang di Islamik, masih kawa ke Darun Nikmah. Di Islamik kada dibolehkan, Darun Nikmah kada dibolehkan, masih kawa ke Masjid Raya. Di Islamik kada dibolehkan, Darun Nikmah kada dibolehkan,
1: Masjid Raya kan dibolehkan, Masjid Kawakal Maruf. Sesamarinda pian di backlist di masjid kawa masih ketenggarong. Sesamarinda setenggarong pian di backlist kada boleh masuk masjid kawa ke Balikpapan. Masih kawa masuk masjid. Kenapa? Masjidnya banyak. Tapi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan Nabi, untuk bertemu dengan Nabi, paling banyak waktu Nabi kebanyakannya di dalam masjid, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, yang mempunyai kemampuan jangan dekati masjid kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi dalam riwayat, siapa yang mempunyai kemampuan kemudian tidak berkorban, maka pilih mati dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, atau dalam keadaan Majusi. Ketika ada orang yang diberikan kemampuan secara finansial tapi tidak mau berkorban pada 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 daripada Zulhijjah pada hari Tashrik. Nah, ini anjuran atau ancaman dari Rasulullah tentang masalah kurban. Kemudian yang kita mau bahas selanjutnya setelah anjuran dan ancaman adalah hukum berkurban. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Muhammad, Imam Abi Yusuf, mereka mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Dikatakan sunnah muakkad bukan sunnah saya, tapi sunnah muakkad. Karena disyariatkan kurban pada tahun kedua daripada hijriyah Nabi, sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban. Makanya dikatakan sebagai hukum sunnah muakkad. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat berkurban hukumnya adalah wajib. Jadi yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian setelah hukum kita sudah tahu ada dua, ada sunnah muakkad, ada wajib. Syarat sah berkurban, siapa sih orang yang sunnah berkurban? Siapa sih orang yang wajib berkurban? Kalau seandainya bermadhab dengan madhabnya Imam Abu Hanifah, yang pertama syarat sah berkurban adalah orang itu muslim. Dan sering terjadi kalau seandainya ada orang non-muslim berkurban, maka tidak sah kurbannya. Tapi kalau seandainya ada orang maantar sapi 5 buting, sapi 5 buting diantar, tapi dari orang non muslim ke masjid, ambilkah tolak? Lucu kita nih. Ambilkah tolak? Ambil aja. Orang non muslim kalau berkurban sah apa kada? Kada sah. Tapi kalau diberi sapi 5 buting, ambilkah tolak? Ambil aja. Orang non muslim kalau inya berbuat nang seperti itu namanya ihsan, kebaikan. Dibalas Allah, dibalas. Cuma kalau ketika orang non muslim melakukan satu kebaikan, kata para ulama, Allah membalasnya di dunia tapi tidak dibalas di akhirat. Ada juga para ulama mengatakan Allah menjadikan kebaikannya di masa non muslim untuk diberikan hidayah bisa masuk ke dalam agama Islam. Karena ada satu sahabat, ketika dia masuk Islam, kata Rasulullah, tahukah engkau yang membuat engkau masuk Islam? Apa? Hidayah engkau dapat masuk Islam? Kata sahabat tadi, tidak. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan engkau hidayah untuk bisa masuk ke dalam Islam karena kebaikan engkau, perbuatan baik engkau yang engkau kerjakan pada masa jahiliyah. Nah, jadi kalau yang pertama syaratnya orang itu dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, syarat sah berkorban adalah balik dan berakal. Ini yang perlu sampean ketahui. Ada ibadahnya bentuknya sama tapi tujuannya berbeda. Bentuknya sama, tujuannya berbeda, seperti kurban dan akikah. Akikah dengan kurban itu sama, cuma tujuannya berbeda. Kalau akikah itu diperuntukkan dari habis lahir sampai sebelum balik, adapun kesunahannya per 7 hari. Lahir hitung 7 terus per 7 hari sampai sebelum balik. Kalau sudah balik sampai sebelum meninggal. Nah, nanti kita ambil poinnya di situ. Dari habis balik sampai sebelum meninggal, maka sunnahnya adalah kurban. Jadi dibedakan ada akikah, ada kurban. Kemudian yang selanjutnya setelah balik dan berakal adalah mampu. Tadi ulun sudah menjelaskan tentang orang yang mampu tapi tidak berkurban, maka ancaman Rasulullah begitu besar. Sekarang kita cek diri kita mampu apa tidak. Seperti ini. Mampu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah orang yang mempunyai kelebihan yang dia bisa memberikan nafkah wajib kepada orang yang wajib diberi nafkah pada malam dan hari raya. Hari raya Idul Adha itu terbanyak pada Idul Fitri. Idul Adha itu kan 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Oke. Biasanya pian memberi nafkah kepada anak dan istri untuk makan aja dulu. Nafkah wajib makan misalnya 4 hari itu berapa? Anggaplah sehari memberi bini lawan anak 50. 50 ribu untuk makan 3 kali sehari. 50 kali 4 200. Berarti dengan duit 200 ribu ini cukup untuk 4 hari tadi. Kemudian pian berisi lelebihan. Lelebihan ini yang dari lebih dari 400, berisi duit 400 untuk jami 400 aja. Berisi duit 200 ribu untuk jaminan 4 hari anak bini nafkahnya pada hari raya dan malam hari raya, dan mempunyai kelebihan untuk membeli kambing. Berapa harga kambing? Berapa? Larangnya 5 juta. Itu nang ganal bisa 5 juta tuh, yang sekiranya dagingnya memang puas dapatnya. Ya kalah 5 juta. Nah. Tapi kalau yang standar-standar aja, yang standar. Yang standarnya paling 3,5 juta, 3 juta setengah, anggaplah 3,5 juta nang kebanyakannya. Oke. 3 juta tambah 200, 3,2 juta kalau. Oke. Beisi lah pian 3,2 juta duit sekarang. Wah, ada mungkin enggak beisi. Bisi kalau? Oke. Bisi lah duit 3,2 juta. Bisi. Pertanyaannya ketika pian bisi duit situ mampulah. Mampu berarti. Tapi berkorban lah tahun ini. Kada berkorban. Mampulah, mampu bisi duit lah, bahkan lebih dari 3,2 juta. Mampu berkorban, mampu. Berkorban lah tahun ini. Kada. Padahal dikatakan sebagai orang yang karena definisi mampu kita itu berbeda dengan definisi yang dimaksud dalam syariat. Jadi kalau kita pakai mampu yang seperti ini, insyaallah kita seberatan yang hadir ini termasuk orang yang berkurban pada hari itu. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, orang yang mampu ini mengikuti malikun nisabuz zakat, yaitu orang yang mempunyai hartanya mencapai nisab zakat. Nah, nisab zakat dalam madhab Imam Abu Hanifah, di dalam madhab Imam Syafi'i berbeda. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, orang wajib zakat emas 107,76. Nah, kita bulatkan aja 108, selesai. Artinya berapa harga emas sekarang segram? Berapa? Bu. Berapa harga emas, Bu? Segram. Berapa, Bu? Ada dokar emas ke bawah. Berapa harga emas segram sekarang kira-kira? 900. Anggaplah dibulatkan aja 1 juta supaya kada ngalih menghitungnya. 1 gram 1 juta berarti dikali 108, 108 juta. Kalau pian hari ini berisi duit 108 juta, dalam mazhab Imam Abu Hanifah pian termasuk orang yang wajib berkurban. Nah, sekarang pian hendak memakai mampu yang dimaksud Imam Syafi'i kah, atau mampu yang dimaksud dengan Imam Abu Hanifah? Jelas kita akan memilih mampu yang dimaksud dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Siapa yang berisi duit 108 juta? Tapi kalau berisi yang dimaksud Imam Syafi'i, mampu, oh punya, dah mungkin, pasti ada pian berisi duit 3.200.000. Walaupun habis nukar tuh habis duit, tapi ada. Kalau ada berarti ada, mampulah, mampu berkurbanlah. Kada, lihat ancaman Nabi itu. Tapi nanti ulun beri trik, ulun beri cara pian, ulun beri hilah. Kita pakai mampunya yang dimaksud Imam Syafi'i, tapi dengan budget, dengan duit yang minim, kada sampai 3 juta. Kada, ulun ajari setelah ini. Oke, jelas sudah itu ya. Jadi muslim balik berakal mampu. Maka orang-orang itu yang disunnahkan kurban kalau mengikut hukum sunnah, wajib kalau mengikut kepada hukum wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian hewan yang dikurbankan apa saja? Hewan yang dikurbankan jelas hewan ternak yang masyhur, unta, kambing, sapi atau yang sejenisnya. Jumlahnya 1 sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Yang sering terjadi adalah ada beberapa tempat, contohnya ada 1 komunitas, 1 sekolahan, 1 kantor, beurunan. Beurunan 1 orang 100.000. Dan di kantor itu atau di komunitas itu uang orangnya ada sampai 200. Kalau 1 orang 100.000, 220 juta. Berarti kawalah nukar sapi. Kawan nukar sapi, akhirnya nukarlah sapi. Ketika nukar sapi, sedangkan 1 sapi 7 orang, tapi duit itu dari 200 orang, bolehlah model begitu? Boleh. 1 sapi lebih dari 7 orang, boleh. Kenapa? Mana dalilnya? Nabi itu pernah menyembelih 2 kambing. Kambing yang pertama kata Nabi, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kambing yang kedua, ini untuk orang yang membenarkan dengan kenabianku. Nah, orang yang beriman dengan Allah, dengan Nabi pada waktu itu banyak atau sedikit? Banyak, lebih dari 7. Kambing sikung lagi. Nah, ini kata para ulama, boleh, cuma tidak afdol. Nah itu, afdolnya kata Nabi, sapi itu 7 orang, kambing itu untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 1 orang boleh aja, bagus lagi ketimbang 1 kambing 7 orang. Harusnya yang 1 orang diulahnya 7. Kalau sapi 1 sapi 1 orang bagus. Yang payah itu 1 kambing 7 orang, itu payah itu, yang harusnya 1 diulahnya 7. Nah ini hewan-hewannya. Oke, nah ini ulun beri jalan keluar. Dan untuk para pemirsa streaming, ini jalan keluar. Pian mampu kalau? Mampu. Mampu lah berkorban. Yang 3.200.000 tadi. Mampu. Mampulah nukar iPhone aja kawa. Masa nukar kambing 3.500.000 ada kawa? Ya kah? Nah, mampulah. Mampu. Kayak apa caranya supaya kurban terlaksana, duit kada tapi banyak tegatuk? Ancaman Rasulullah terhindar, bakurban pian pakai ayam. Nah, tak kajut kalau ajen kah dah? Ajen kah? Belum. Oh, belum. Bakurban pakai ayam. Belum mendengarkah bakurban pakai ayam? Ini beberapa rutinan ulun, pengajian rutinan ulun antara maghrib dengan isya. Ulun bahas ini, hamuk panitia kurban. Pengurus masjid yang panitia kurban hamuk. Bah pian gurai, kenapa disambat boleh pakai ayam? Habis jamaah menariki duitnya jangan jadi berkorban. Bila aku nuker ayamnya. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi. Ini disebutkan dalam kitab Bayjuri, bukan dalam kitab Bayjuri ada. Abdullah bin Abbas, beliau itu kalau berkorban pakai ayam. Nah, coba ulun beri contohnya kenapa boleh pakai ayam. Kambing, sapi itu hewan ternak lah. Hewan ternak kalau? Hewan ternak. Ayam itu hewan ternak lah. Hewan ternak. Sapi, kambing, sembelih, apa yang keluar? Darah. Ayam, sembelih, apa yang keluar? Ah, sama. Jadi yang merasa hendak berkorban tapi pelit, kada mau banyak keluar duit, berkorban pakai ayam. Ada jamaah ulun, ulun bahas ini, imbah pengajian guru, imbah kainata hari habis, habis sembahyang Idul Adha, ulun maantar 25 potong ayam sagan berkorbannya. 25 potong. Aduh, hai. Bolehlah, boleh. Tapi kata para ulama, berkorban pakai ayam itu untuk korbannya fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, jangan berkorban pakai ayam. Nih, jangan kayak tadi tuh, mendengar ayam boleh, lalu datang ke pengurus masjid. Aku kada jadi berkorbannya. Kenapa tuh guru nyambat boleh berkorban pakai ayam? Boleh pakai ayam, boleh. Pakai bebek juga boleh. Nah, jadi yang kada nukar kambing, handak lepas dari ancaman Nabi dan pian mampu. 10 Zulhijjah, bismillah, Allah Akbar, ya Allah ini kurban ulun, bismillah, apa yang ditatak? Ayam. Nah, jadi yang handak berkurban pakai ayam boleh, tapi itu dikata para ulama kurban fakir miskin. Kemudian selanjutnya, ini yang sering terjadi, tinggal sedikit lagi waktu, berapa itu? Isya jam berapa? 2 berapa? 26 kah? Oke, okay, okay, sedikit lagi. Belum, oke. Okay. Nah. Sering daging kurban itu kan dibagi. Ya kah? Daging kurban dibagi. Nah. Pian harus tahu siapa yang berhak dapat daging kurban itu. Yang pertama yang berhak dapat daging kurban itu satu yang berkurban. Yang kedua, sahabat kerabat dari yang berkurban. Tiga, fakir miskin. Pian berkurban, silahkan makan dagingnya. Ambil tiga pendapat. Satu, dimakan bagian kibdah seukuran hati atau kibdah, jantung atau hati. Situ aja diambil. Atau dibagi sepertiga segan pian, sepertiga segan kerabat, sahabat. Sepertiga dibagikan fakir miskin. 90, 30 pian, 30 kerabat, sahabat, kerabat, 30 fakir miskin. Yang ketiga, tidak ada batasan hendak mengambil berapa. Itu beberapa pendapat yang ulun temukan di beberapa kitab. Yang jadi masalah ini adalah ketika pian menerima daging kurban, berhaklah. Satu, pian berkurbanlah, kada. Dua, pian ini sahabat atau kerabat dari yang berkurban lah, kada. Tinggal satu nih, fakir miskin. Apa itu fakir? Fakir itu, makanya kata para mak, fukara kal amwat, orang fakir itu kayak orang mati. Maksudnya apa? Orang bedakan fakir dengan miskin. Fakir itu tidak ada income-nya. Kalau pian kada kasih makan inya, inya bakal mati. Itu fakir. Nah, sekarang pian fakir lah. Kada, selesai satu dah. Miskin. Nah, kalau miskin itu begini. Ibarat pian di rumah ada 5 orang, nasi itu cukup 5 tapi kada ada tambahan. Nah, itu. Itu ngarannya orang apa? Miskin. Pian orang fakir kah? Bukan. Orang miskin lah. bukan makan bisa bertambah, lain miskin. Lain miskin ngarannya. Nah, tapi mambillah daging kurban. Apakah mungkin? Alhaqumut takasur. Manusia itu tamak. Ulun tuh heran, rumahnya disempaja. Rumahnya disempaja atau rumahnya di ujung sana mak ambil daging ke Islamic Center. Lain yang berkurban, lain sahabat kerabat yang berkurban, lain fakir miskin. Kalau pian merasa lain orang nang berhak dapat daging, satu, jangan meminta. Jangan meminta, jangan bertagih. Tapi kalau dibari, ambil, itu aja. Kalau dibari ambil, tapi jangan meminta, jangan bertagih. Kalau pian merasa bukan orang yang berhak mendapatkan daging kurban, yang banyak itu bertagih. Ada lagi nana, kupon 5 buat sagan satu orang 5 kupon, beculas demi daging kurban aja. Ini kita dengari yang hadir, yang menonton, yang mendengar di luar, di dalam. Kalau merasa kada berhak dapat daging, jangan meminta, jangan betagih. Kalau diberi, ambil. Yang berkorban tahu diri. Yang berkorban tahu diri, pian berkorban cari daging kah cari pahala? Cari pahala kah cari daging? Cari pahala guru aja. Kalau pahala jangan beatur minta berapa. Berapa dibari ya si itu sudah ambil. Ini kada beatur. Ini ulun berkurban lah sapi sikung segan ulun seorang. Ya. Berapa dapat daging? 90. Nah, ulun kawalah minta 560 kilo. Wah. Mun aku kusembelih orang itu sembarangan aja. Jadi yang berkurban tahu diri. Kalau berkurban cari pahala kah cari daging? Kalau pian cari daging kada usah berkurban. Tulak ke pasar pedagingan nukar daging. Jelas dapat dagingnya itu. Ketimbang pian berkurban batagi-tagi batur-atur. Kalau pian mencari pahala, dah serahkan ke pengurus masjid, diberi berapa, dibagi ke siapa, terserah. Kenapa? Becari pahala. Nah. You understand? Oke. Okay. Terakhir lagi daging dibagi itu yang paling rancak terjadi. Panitia 10 orang ditataklah daging kurban. Tak letak letak letak letak letak letak. Siang hari parut lapar. Makan apa? Ya daging tuai lagi dimasaki. Ya ibu-ibu.
2: Ah mana dagingnya sini kami masaki aja.
1: Hei, daging siapa dimasak? Ampun siapa dimasak? Ampun siapa itu? Ampun 3 orang ini nah. Kalau pian daging yang belum diketahui ampun siapa lalu diambil dengan alasan panitia, panitia masuklah di 3 ini. Bisa jadi. Nah, pahamlah bisa jadi. Lihat kalimat ulun, panitia tuh masuklah di 3 ini. Bisa jadi. Karena panitia bisa aja yang berkorban. Panitia bisa ada jadi nang sahabat kerabat nang berkorban. Panitia bisa aja nang fakir miskin. Tapi kalau pian panitia kada termasuk nang 3 ini, jangan paling banyak bangkut daging. Oh iya realitanya begitu. Dibagi ke fakir miskin kisahnya. Kenapa ulun nyambat kisahnya? Karena kurban di akhir zaman ini hanya sekedar beramian aja. Nang berkurban bungul, nang panitia sama kada belajar. Akhirnya kurban orang rusak, panitia temakan daging haram. Nah, itu realitanya itu. Kenapa kada belajar? Itu daging siapa nang dihantup? Daging siapa dimakan? Hak siapa? Ah, kami panitia juga. Oh, panitia. Kada ada kisahnya panitia itu. Tapi panitia boleh lah ada jatahnya panitia. Ini kadang daging dilebihi atas nama upah haram.
2: nang tukang sembelih diberi kepala atas nama upah, haram. Bukan upah, jatah. Bedakan upah lawan jatah lah. Ada upah, ada jatah. Kalau upah berarti pin ada sumbangsih jasa yang diberi upah itu. Nah, tukang sembelih, nah kepala diberi, kenapa? Upah sidin. Kita kada memberi duit, upah haram. Selesai kurban sisa daging, apa nih? Apa ngalannya nih? Yang kada dimakan tuh, Pak. Alah-alah nang, ini apa nih? Kulit. Sisa kulit, sisa jeroan, lalu datang orang. Kayak apa? Kami tukarina, ujar panitia, pas nyaman berbagi duitnya. Haram. Hantian haram. Terjadilah banyak, kenapa nang berkurban salah maantar yang jadi panitia kada belajar, kada mengerti. Makanya kurban beramian, dagingnya rusak dibagikan kepada yang bukan berhak. Yang panitia terbanyak bolehlah, boleh asal jatah bukan upah. Yang terjadi dilebihkan, kenapa? Upahnya ajar. Heh, upahnya napa? Upahnya. Nah itulah. Hampir minum dulu nah. Belajar. Mun kita hanya berkesah-kesah aja di pengajian, napa? Tadilah kurban tahu, tiap tahun ada kurban, tapi di mana letak kesalahan yang banyak orang merusak kurban itu? Minum dulu teman. Bismillah. Alhamdulillah. You understand? Oke. Okay. Masih ada ke waktu? Berapa menit lagi tuh? 2 menit. Mau 2 menit lagi. Nah, itu belajar. Jangan apa lah, berkurban beramian aja berkurban, Bapak. Pengin berkurban ayam. Selesai. Padahal hanya beramian aja akhirnya rusak kurban. Yang jadi panitia belajar. Jangan beramian aja. Akhirnya itu tadi, bertanggung jawab dengan kurban yang sudah diberikan. Oke. Okay. 2 menit lagi terakhir. Terakhir taros nih. Oke, okay, yang kedua, yang terakhir nih. Lah. Lelebihan daging. Lalu berpikir panitia, ah. Hebat sudah daging nih. Kita antar aja ke luar, bolehlah. Ingat, tidak boleh membagikan daging dari tempat dia berkurban melebihi 2 marhalah 85 kilo. Pian berkurban di Samarinda, keluarga di Tenggarong menelpon, berkurban kading, kaya berkurban, mana jatahku, antari, bolehlah. Boleh, karena Tenggarong belum 85 kilo. Kakak pian menelpon, ding, berkurban ka ding, di mananya, di Balikpapan. Antarina, bolehlah. Kada boleh, kenapa? Waktu habis. Habis. Kada boleh, kenapa? Kada boleh memindahkan daging melebihi 85 kilo. Nah, itu yang berkaitan dengan fikih kurban. Masih banyak, karena berhubung waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Al-hadiniyah wa la kunyatin salihah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي ان تنبهت انك لا تخلف الميعاد, حلت له شفاعتي يوم القيامة, لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: Inna a'tainaka al-kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyi'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat, engkau sholat dan engkau berkurban. Sholat, hablum minallah. Berkurban, hablum minannas.
1: Banyak sekali sekarang, orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tak balik-balik. Mana buktinya mampu?
2: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sampah ku malaikat matu. Kegai rola cilaka yer. Kegai seke kikiri gala pak ujab batang.
1: Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
2: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.

بسم الله

الله أكبر.

الصلاة خير من النوم.

الله أكبر الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

0: الحمد
1: الله
0: الله أكبر الله

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: أكبر ولله الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله

أكبر الله أكبر الله أكبر لا

أكبر الله أكبر ولله.

الله وحده صلق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله.

0: لا
1: الله أكبر الله أكبر الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا

أكبر لا Allah.

baru.

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إلا الله وحده صدق وعده ونصر أبده وعز جنده وحزم الأرض.

الحمد. الله.

أكبر الله أكبر ولله الحمد.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله

أكبر الله أكبر الله أكبر.

أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

الله أكبر الله أكبر ولله

أكبر الله أكبر الله أكبر.

مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur beserta Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Imam Besar Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati segenap para asisten Kepala SKPD dan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati pimpinan organisasi masyarakat Islam, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, pimpinan universitas dan sekolah, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, asatid asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain ucapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan karunia-Nya. Maka di pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan tentunya juga acara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center dalam rangka untuk menyambut dan merayakan melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada kehariban kita, junjungan kita, suri teladan kita, Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada salah keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, bersama kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Irianto Lambri MM, disilakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kita hormati bersama Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Rudi Mas'ud beserta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur atau yang mewakili, Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh pejabat Provinsi Kalimantan Timur yang berkenan ikut melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center, Ketua Majelis Ulama, Imam Besar Masjid Baitul Mutakin, para alim ulama, Ustadz, Khotib, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, seluruh jemaah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Baitul Mutakin pagi ini. Mengawali sambutan laporan ini, izinkan saya atas nama seluruh rekan-rekan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahannya. Pergi ke Mekah naik pesawat, mendarat mulus di tanah suci. Idul Adha hari yang mulia, mari kita selalu sucikan hati dan diri kita. Bapak dan Ibu Pak Gubernur yang kami hormati, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini telah mempertemukan kita kembali di pagi yang penuh keberkahan ini dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita berkumpul di masjid yang agung ini bukan sekedar untuk merayakan hari raya, tetapi untuk mengingat kembali cerita yang tidak pernah usang tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebuah kisah nyata yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran tentang ketaatan tanpa syarat, keikhlasan dan dalam berkorban dan penyerahan diri. Disinilah makna Idul Adha yang sesungguhnya, bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang menyembelih sifat egois kita, kesombongan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia yang ada dalam diri kita masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan seluruh jamaah. Pada tahun ini, alhamdulillah, Masjid Baitul Mutakin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. Satu sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia. Satu ekor. Ini nanti secara resmi akan diserahkan oleh Pak Gubernur setelah kita selesai melaksanakan sholat. Kedua sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltimtara satu ekor. Sapi Badan Pengelola Islamic Center, ini kami para karyawan, para pengurus, ada yang urunan, ada juga yang langsung, ada 9 ekor sapi. Lalu dari keluarga Tiara Wulandari binti Haji Irianto Lamri, ini anak saya menetap di Amerika jadi betitip korban di sini, satu ekor sapi. Kemudian dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur satu ekor sapi, sehingga jumlahnya 13 ekor sapi. Ada dua ekor kambing 3 ekor, yaitu dari orang tua dan siswa SMP Islamic Center 2 ekor kambing, dan dari jamaah Islamic Center 1 ekor kambing. Setelah sholat Idul Adha ini, kita akan melaksanakan penyembelihan kurban di belakang masjid kita ini seperti biasa, dan dilaksanakan seperti tahun-tahun yang lalu. Insya Allah dimulai pada pukul 8 setelah sholat Idul Adha. Kita telah membagikan sebanyak 1.254 kupon dengan harapan nanti kita berusaha setiap tahun akan lebih tertib dalam mendistribusikan hewan daging hewan korban ini, yaitu terbagi untuk modohi, yaitu orang yang berkorban, warga Islamic Center, dan masyarakat umum, terutama di sekitar Islamic Center. Dan kita juga menyebarkan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang memang ada kesempatan untuk datang ke sini. Insya Allah pembagian hewan kurban ini akan kita mulai pukul 15.00. Demikian Bapak dan Ibu laporan kami, dan kami mohon maaf di dalam penyelenggaraan sholat Id ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi, mari kita terus berdoa agar Kalimantan Timur selalu dalam keselamatan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa hidup makin lebih maju, lebih sejahtera, dan tentu lebih beriman dan lebih bertakwa. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Irianto Lambri, MM. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Timur kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rudi Mas'ud, SEME. Disilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur, Bapak Brigadir Jenderal TNI Prianto Eko Widodo, SIP. Yang kami hormati Kasrem 091 Aji Surya Natakusuma, Kolonel Kavaleri Rahyanto Edi Yunianto, SAP. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang diwakili Sekretaris PTA Samarinda Haji Andi Fajar Sajam. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang diwakili dengan Hakim Tinggi Irfanuddin SHMH. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, kami banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Andasri Wahyuni MPP beserta dengan para asisten, staf ahli dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur Dr. Insinyur Haji Rianto Lamri, MM, beserta dengan seluruh pengurus Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur sekaligus Imam Besar Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur Kiai Haji Muhammad Rashid. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur Dr. Haji Abdul Khalid, MPD. Yang kami hormati Khatib Salat Id Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Yang kami hormati para jamaah salat Id di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehat wal afiat, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul qiyamah yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga di Idul Kurban hari ini keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita semua. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia telah menunaikan ibadah haji di tanah suci, menjalani rangkaian ibadah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hingga melontar jumrah di Mina sebagai bentuk keteladanan atas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan agar seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Kalimantan Timur, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang niat keikhlasan, pengorbanan, ketakwaan, kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Momentum ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya tentang kepribadian, kepentingan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu berbagi, membantu sesama, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat luas. Oleh karena itu, semangat berkurban hendaknya kita maknai sebagai ibadah, bukan hanya sebagai ibadah semata, tetapi menjadi semangat untuk membangun kepedulian sosial, mempererat persatuan, serta memperkuat gotong royong di tengah masyarakat kita. Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya akan keberagaman, kekuatan kebudayaan, dan semangat kebersamaan. Maka nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan ini harus terus kita jaga, kita rawat, agar Kalimantan Timur tetap aman, damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan yang mulia ini, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Kalimantan Timur agar senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, keamanan, dan tentunya kesejahteraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari seluruh musibah, dari seluruh bencana, memudahkan pembangunan yang sedang berjalan, memperkuat persatuan masyarakat, serta memberikan keberlimpahan rezeki dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Kami juga berharap semoga Idul Adha menjadi penguat bagi kita semua untuk terus bekerja, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Timur. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, akhirnya mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat iman, meningkatkan kepedulian sosial, menjaga persaudaraan, dan memperkuat ukhuwah di tengah kehidupan masyarakat kita. Semoga segala amal ibadah dan kurban yang dilaksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Rudi Mas'ud, S.E.M.E. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, segera kita akan bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Yang bertugas pada pagi hari ini selaku khatib Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring, selaku Imam Al-Ustadz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Sangatta, dan selaku Bilal Ustadz Ahmad Rizani, Bilal Rawatib Islam Center. Namun sebelumnya bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian kaifiat Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Dan kemudian kami ingatkan kepada para jemaah sekalian untuk menjaga kesempurnaan ibadah kita pada pagi hari ini agar tidak beranjak dari tempat duduk sampai dengan khatib selesai membacakan khutbahnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kyai Haji Muhammad Rasid, disilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Mas'ud, beserta keluarga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur. Yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara Kalimantan Timur. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Anda Haji Sri Wahyuni, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Khatib, Imam dan Bilal yang kami hormati, peserta jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Sebelum menyampaikan kafiat, saya ingin menekankan satu hal, bahwa salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu salatnya dan khutbahnya. Begitu pentingnya khutbah ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seluruh umat Islam di kota Madinah hadir dalam dua salat ini, termasuk wanita-wanita yang sedang haid. Itulah alasannya, dan di dalam ini ada dua alasan kenapa Nabi kalau salat hari raya selalu mencari lapangan yang luas. Alasan pertama, masjidnya tidak bisa menampung jamaah. Alasan kedua, supaya wanita yang berhalangan bisa hadir bersama jamaah yang lain. Tujuannya hanya satu, mendengarkan khutbah. Oleh karena itu sangat ditekankan jamaah tidak meninggalkan masjid sebelum selesainya khutbah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaifiatnya tentu masih kita ingat, tapi tidak salah kalau kita ingin mengulangnya demi menjaga kehati-hatian. Yang pertama, salat ini salat dulu baru khutbah. Beda dengan hari Jumat. Yang kedua, perbedaannya dengan Idul Fitri adalah pada Idul Adha imam selesai salat langsung takbir kemudian disambung dengan doa baru proses khutbah. Takbir ini akan disunnahkan setiap salat lima waktu selama hari raya dan hari tasyrik, berakhir pada salat asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu takbir yang mengikuti salat. Khusus tentang kaifiat salatnya, tentu rukun pertama adalah niat. Niatnya itu adalah sengaja saya salat Idul Adha mengikuti imam karena Allah. Tapi ini tidak boleh diucapkan. Posisinya di dalam hati. Niat adalah di dalam hati. Kita terbiasa untuk menguatkan dalam hati melafazkannya. Lafaznya, kusalli sunnatal aidil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Ini takbir sholatnya. Selesai takbir sholat, baca doa iftitah. Dan selesai salat doa iftitah, selesai baca doa iftitah, ditambah dengan 7 kali takbir, diselingi dengan tasbih 6 kali, lafaznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbirnya pada rakaat pertama adalah 7. Jika dihitung dengan takbir salatnya 8. Takbir tambahan 7 dengan diselingi tasbih 6 kali. Kemudian salat seperti biasa. Bangkit dari salat rukun rakaat pertama, bangkit dari sujud rakaat pertama dengan kalimat Allahu Akbar setelah berdiri tegak, ditambah dengan 5 kali takbir, 4 kali tasbih, yang lainnya seperti salat yang biasa. Saya kira demikian kaifiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi istiqimah yarham yarhamullah sawu sufufukum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah safnya tawam biratakan juga diluruskan karena meratakan shaf pada barkan kesempurnaan salat dari juga di masalah ya. Salli sunnat al-aid al-adha imam lillahi ta'ala. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah لا إله إلا الله الله أكبر
5: الله أكبر
6: بسم الله الرحمن الرحيم

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

dengan kedzaifan kita, semuanya adalah dengan qada dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini kita diberikan suri tauladan seorang nabi pilihan Allah yang seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Seluruhnya menjadi suri tauladan bagi kita. Jadi apapun kita, beliau patut kita suri tauladani. Beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, sungguh benar-benar ada bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap di dalam hidupnya mendapatkan keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan keselamatan nanti di hari akhirat. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, Allah adalah zat yang maha kaya, tak butuh kepada siapapun, dan Allah adalah zat yang maha terpuji. Siapapun kita, mencontohlah Nabi Ibrahim di dalam adab, di dalam akhlak, di dalam menjalani hidup. Beliau menjadi seorang anak, bagaimana adabnya kepada orang tuanya. Beliau dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang ayah, beliau dikenal adabnya. Seluruh anak-anaknya menjadi seorang nabi. Bahkan sampai saat ini ulama-ulama yang ada di permukaan bumi ini berkah daripada doa Nabi Ibrahim, dan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagai orang kaya, hartanya semuanya untuk Allah, sehingga dikatakan ketika berkorban, beliau berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim orang yang kaya raya, tetapi di dalam hidupnya kekayaannya hanya untuk Allah. Bahkan setiap hari beliau memberikan dan menjamin, terutama orang-orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan makanan-makanan yang diperlukannya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana adab Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah? Allah libatkan dalam hidupnya. Seluruh orang kalau berumah tangga ingin memiliki anak, memiliki keturunan. Tapi Nabi Ibrahim di dalam menjalani hidup lebih daripada yang kita alami kalau kita tidak memiliki keturunan. Dalam tafsir, Nabi Ibrahim menikah umur 37 tahun baru dikarunia anak, ada yang mengatakan 86 tahun. Dalam tafsir yang lain, Nabi Ibrahim baru punya anak umur 100 tahun. Bagaimana gelisah seorang suami yang tidak punya anak, rumah tangga, bahkan dia dekat dengan Allah, tapi sedikit pun tidak ada suudzon kepada Allah. Bahkan beliau libatkan Allah di dalam doanya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi, aku serahkan diriku kepada Allah, aku berhijrah kepada Allah. Sayyidin, Allah pasti membimbingku, Allah pasti memberikan yang terbaik kepadaku. 50 tahun lebih beliau menunggu anak, bahkan 60 tahun lebih. Di situ disodorkan doa Nabi Ibrahim, meminta hadiah terindah daripada Allah, sesuatu yang berharga di dunia maupun di akhirat. Dan itu semuanya adalah doa dari para nabi-nabi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi?

Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Itulah harta kita yang hakiki, Pak. Bukan harta yang melimpah, bukan. Biar harta sampai banyak, kalau punya anak yang tidak soleh, hidup sampai akan gelisah. Biar hidup sederhana, tapi punya anak yang soleh, hidup sampai akan merasakan kenyamanan dunia akhirat. Beliau sodorkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rob, berikan aku anak yang soleh, keturunan generasi-generasi salihin. Menunggu lama, 50 tahun lebih, 70 tahun lebih Nabi Ibrahim menengadahkan tangan sebelum punya anak, baru diberi kabar gembira oleh Allah ketika umur Nabi Ibrahim 100 tahun. Fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan kabar gembira dengan Nabi Ibrahim, bighulamin halim, dengan anak yang halim. Orang halim di atas orang yang sabar. Akhlaknya orang halim di atas orang yang sabar. Santun, hormat, ta'dim. Kita belajar adab kepada Nabi Ibrahim, kita belajar adab kepada anaknya Ismail. Nabi Ibrahim selama hidupnya tidak pernah memanggil nama anaknya langsung. Beliau lembut kepada anak-anaknya, memanggilnya ya bunayya. Sehingga Nabi Ishak pun mengikuti, Nabi Yusuf pun mengikuti seperti contoh datuk-datuknya. Wahai anakku yang kusayang. Kapan taunya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak yang halim, kalau sudah diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail umur 14 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali untuk perintah menyembelih anaknya. Maka di hari Yauman Nahar dipanggillah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, didudukannya. Maka dengan lembut Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, anakku yang aku cintai, duduk berhadapan. Lembut berkata, inni arafil manam, anakku, aku bermimpi nak, 3 hari bermimpi diperintah oleh Allah menyembelih engkau. Tidak langsung disembelih Nabi Ismail, tidak langsung diikat, tapi diuji dulu oleh Nabi Ibrahim, benarkah anak ini soleh, benarkah doanya diterima oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim bertanya, fandur madza taroh. Ini adalah pertanyaan ujian dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apakah anak ini taat kepada Allah? Apakah anak ini apa bakti kepada orang tua? Ataukah dia toleh, anak yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya? Menurut kamu bagaimana anakku? Nabi Ibrahim yang umur 114 tahun, Ismail 14 tahun yang kuat. Seandainya anak durhaka, dia mungkin jawabannya akan mengejutkan orang tuanya. Yang patas disembelih adalah engkau yang sudah tua renta, 114 tahun sudah tinggal matinya, dan aku masih muda. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Beliau rapatkan kakinya menyentuh lutut ayahnya. Beliau rangkul ayahnya. Tidak berkata kasar. Bahkan selama hidup Nabi Ismail tidak pernah berkata kepada orang tuanya dengan menatap wajahnya. Beliau tertunduk, sopan. Dan dia setiap menjawab ucapan orang tuanya dengan tatapan sambil menunduk, dengan kata-kata yang lembut, ya abati, wahai ayahku yang kucintai, ayahku yang kuhormati, ayahku yang kutakdimi. Nabi Ismail menyatukan lututnya dengan